dengan bobo belakin ni. Selamat anu minggu nak bobo belakin ni. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Anu iti sedmah anu minggu de 24 dua suwae. Beda pun lagi kita dua program orang pemudip. De anu minggu iti kita bisamah dengan de peku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Si bayu kita pisilung program orang pemudip iti. Jabo kita kedengah lagu iti.

Dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Bala ke bambrodi dua gana Yesus Kristus. Sebaik kita pisulung program orang pemudip itu, jabau kita ngeping Injil dan tulis pada Santa Matthew bab semangmahi ayat 20 tok tau purima. Aleluya, aleluya. Nyendak boh Tuhan, ami anak buah kam rangkeping, akam adeh pesan pemudip de babar kekal. Aleluya, aleluya. Tanpa bisamah kine, bisamah roh akam. Baca masuk kudus ngajah Santa Matthew. Peter gain nek Jesus dengan nyanda. Tuhan, kudu kali patut aku ngampun adik umu aku, karena biek dengan aku. Pingkiju kali sedekah. Jesus nyaut. Kai na iju. Aku pidak anda kamu pak iju puru iju kali. Perintah sorga dapat odog binaning mengraja darang ngira untung rugina dengan bala kulina. Wang kiraja ngira sien ti guru inya ngeban indi urang de berutang 9000 talenta. Bakna anyap jaran mayana. Jaji tuana ngancak inya nyuwana bisamah dengan anak dengan asauna. Dengan bobo retana tinan mayar utang sen. Pakuli sen matan adepna dekeja tuana dengan janda. Juga aku timpuh lalu ku ramayar semua utang sen. Lalu tuan kuli sen menek masih dengan ne. Lalu medakna mering dengan jigan utang ne. Jiwang kuli sen mering. Nabi serang dengan ayu adepna da berutang dengan adepna 100 dinari. Lalu na nakepna dengan bacal kukona. Bayar boh utang amu kuana. Lalu ayu sen pun matan adepna dekajana. Lalu nyungka masih. Menang. Jugon aku timpuh lalu aku ramayar amu. Pak da indik sen kai setuju. Pak matan dua jel tok de dapat mayar utang sen. Bala ayo kulis sen mena susah awang tebekayuh demuh bilaku sen. Lalu bala sen pun ngeripot hal sen dek tuana. Tuana pun lalu mesen amu kuli de biek kuana. Aku nyegan utang amu ngena munyungka masih masu aku. Kaikah patut lagi amu adepi masih dengan ayu amu mung aku memasih dengan amu. Dua pimaras awang ne, tuan sen pun nyerah ne nek inya de tukang ngukum tok ne iramayar bobo utang ne. Musa lagi emang aku de surga dengan kinen, kan kinen kai ngampun inya masu aseng kine. Injil Tuhan, ami mujakam oh Kristus. Kabam berdi dua genan Jesus Kristus, anih bijuan dah dapat kita mereti masuk baca Injil de minggu iti. Sed mah, Jesus ngajak kita pasal pingampun. Kita dok taba mohon kita sedia ngampun inya, retina kai ngira kudu kali kita patut ngampun inya sen. Lebih-lebih lagi wang adep adeh ngunah penyalah dengan ne. Karena Tuhan tanpa dapat kuasa ngampun dosa penyalah kita, menibok kita misia biasa kaya dapat ngampun bala pan adep kita. Bala kebambrodi dua geran Jesus Kristus. Wang pita nyiken Tuhan Jesus kulu kali adep ne palu ira ngampun kebambrodi. Dengana adakah cukup iju kali saja? Lalu Tuhan Jesus nyaut ne iju puruk kali ju kali. Maksud ne rarik kali sedia ngampun inya. Pak maksud Tuhan Yesus en kai ne mina tok si en. Adep perlu rangampun inya setiap kali atau kai perlu kita ngitong ne. Pingampun sen beken ne kayuh dade had atau jangka ne. Pak kita patut terus sabar belajar pisegan adep dengan bala dengan aba bidandam dengan inya. Wang adep menang adep mengampun inya sen. Tunah minan aseng de mene. Bekena minan bebe saja. Kon lagi ngingat ne.
Sebab selagi adep kita masih ingatnya, aseng ira mandam lagi. Kita patut pelepas semua kayu dan ancak aseng kita mandam. Berubah kita depi mudip, depi penyuka, dengan rindu, dengan ayu panadep kita. Bala kebambardi dua genan Jesus Kristus. Kita harus ingat, Tuhan tanpa selalu ngampan kita ngaku penyala kita. Kita kaya dapat mudip, senang awang, aseng kita masih ada nyimpan pingaji atau dendam dengan inya. Menepun bebe kita menang, ada kita mengampun. Pak awang kita kaya si penuh aseng ngampun, masih ma aseng kita anyap damai. Damai sen penting bala kebambrodi. Kan anyap damai dua aseng pemberi kita, anyap penyenang pinggir rindu. Jadi tian mah tuan tanpa debaba ngancah kita berubah. Aba mudip sumong ujung. Wang adep ada asat ngaku saja adep asat dengan aba bidenam. Bekena rati ne wang adep kita ngaku adep kita bersalah. Adep ngampun inya, adep meh Allah atau putus asa. Pengampun sen tinan adep kita nyaga atang de aseng adep. Karena tang sen kai sigan ne mungkin jadi pinahna. Dengan era ngaban kandam deg aseng pikir dengan penyihat bertang tibu adep. Kebun berdi dua genan Jesus Kristus. Coba kita mikir balik kisah ni nemba dan nagih utang ne masu kebun berdi ne. Kalau tuan raja dapat pelepas ne masu beban utang dahi, mana adep ne kaya dapat pelepas dengan ne da icek saja utang dengan ne. Iti petengah ne kita. Betapa nembak iti kai pandai mudip bersyukur dengan anih kayuh didapatna. Nembak iti mana-mana ujung awang ingin adepna melepas. Inya beken kinasi na. Sikap desnukan kasih inya mungti nguna aseng na selalu ira ujung awang dengan kai sedar diri. Dendam do aseng na ira ngunah bimudip na anyap damai sebab na selalu mikir ira mudip kaya dengan senang. Bala kebambrodi dua genan Jesus Kristus. Adeh kah nambai ti mana-mana ada damai dia penyenang dua pemudipna. Tentu nanya sebab aseng na ujung dengan inya. Kai panai bersyukur, berterima kasih dengan kai mikir balik pemudip adep na sebab iti. Serati na kita, wang kita menang adep kita rengampun inya. Pengampun sen mesti ira mandeg masuk aseng. Bekena masuk bebe kita saja. Sabut masuk aseng dan jejeb mana-mana. Lalu apa kita ngulang lagi atau ngungkit ne. Pilapas kita masuk kayu dengan cak adep menting adep saja. Kait mikir nyambeken. Kita pun harus ingat anyap pemudi kita dan mana-mana paguh bersih. Kita tetap ada penyalah dengan kekurangan. Pak kita abah bidanam dengan inya selagi kita magau damai dua pemudip. Pisegan mah aseng kita. Nampunnya beken sebagai adep ngampun adep. Kita pun harus ngaku adep salah. Beken sentiasa magau penyalah inya. Ngaku dek tuan tanpa uang kita antian penglemah kita. Bila-bila masa dengan depi-depi pun kita ngadai. Kayak kita rugi ngaku adep salah dengan inya dan jauhi tuan tanpa. Tak patut kita rasa bersalah, wang kita agak ngaku adep bersalah, ingin kita kai dapat mencien damai dua pimudip. Abin dosa kita makin bahat, wang kita kai pelepasna. Bersyukur kita nuk tuan tanpa, ingin tuan tanpa selalu nyaga, ngilung kita. Roh Kudus sentiasa nyaga pingunah dengan ulah bahasa kita, men kita selalu mudip segana wang, men kita dapat berdamai dengan tuan tanpa. Jesus dengan Roh Kudus. Bidamai dengan inya, bidamai dengan adep kita lagi. Amin. Jabo kita simayang. Mohon tanpa medah kita adu-adu, tetap awang dua kerajaan. Tanpa depa lebih kuasa, dengunah denguntun nami. Amin ngarap, ira pidara nakam minana bebo aseng, lelumpuan pengampun nakam dua amin. Iti sung kami pada Jesus Kristus, anakam Tuhan kami,
dan mudip dengan merintah bersama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabok kita ngi mau pisah kita dua semayang aku pisaya. Aku pisaya dengan tebamang dapat lebih kuasa dengan syurga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambahnya Tuhan kami. Mayan Samaria dengan suci demarebet pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus harus susah lama perintah Pontius Pilatus ada pinasa ada salib lalu kabes dengan rukuhan. Namuhun si bayan nuki taruh nama kat masuk penghabes. Nuh nyemak surga dengan ada pegulu kena tahu tepamang dapat lebih kuasa. Masukin na irama deg ngatu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku pisah dengan Roh Kudus, gereja katolik kudus, kuncinya kudus, pengampun dosa. Pemekat ibu dengan pimudi babar. Amin. Minan pun api saya, jabo kita, ngaba amang kita, minan semayang dan aja Jesus na kita. Amang kami dua sorga, ganana kemuan kudus, perintahkan menegati, mingkirakan, ira doktuna ada tanah mengdu dua sorga. Pima ayam langanu, juga degami anuiti, nampun penyalami, memingampun inya ada bisalah degami. Nibana mi masuk pingancuh dengan perimpas mi masuk aneni debi ek. Amin. Kita sembayang dan nyukan de kita Maria, nulung kita taat ngajah anak na Jesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bilangan akam, diberkat akam masuk bobo dayung dengan berkat Jesus anak akam. Maria de kudus anak tanpa, semuanya gonomi nyada bidusa, itiseh dengan lemah mesin kebes. Amin. Mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus, mengde masuk takina itise adu-adu adeh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagu Pimpur lagu Dede Nepurigan. So aku bilang Pimpur Rana bersama di Kaidan YFM. Berarti ya, pagi itu ada masa dan saya aku membekat Kimu Has. Aduh, ayuh, aku juga terima kasih ni dengan dia Tan San Jaya bersama di kira ngejut pakai frekuensi kau. Ya, ini 0.2 dia Bandaraya Kuching. Dan sekarang kita pengejut pakai frekuensi dia ni kanti Rino ni 0.2. Waktu ini kita pengejut pakai aplikasi RTM Click atau boom web site rtmclick.rtm.gov.my. Dua platform media sosial tanam pagi di Facebook masih lagi on, masih lagi live bersama dua ingat-ingat dia sahabat ni yang memudah Facebookers dia Tan Sen Nuom pagi jai ke bersama dan siaran di Mekat Kerimuhas ya. Ok, pagi ni atau lagi kira lebih sekurang semua ngerimu mini de, dan segmen MK ataupun Mekat Kerimuhas dua ok kutu-kutu lagu-lagu pibur dan masih lagi the ogi kusidia dan list ragu gedang ni di dia apa sidia dan buku peri atau sama ngajit biasa you know berita this national FM dia apa sini ada apa bersama dua Johor Bahru Bokan dia petugas dan segmen dengan dia dan onu minggu atau minggu onu ini ogi zone interaktif lagi ingat dapat telefon ke county ingin salam dengan ke onu sija apa sidia dan segmen dengan dia lagi jadi ada terus kita pun ragu pihak dia dia sama-sama dia ngucit lagu dan ni itu lagu dia dan sanggup aku dapat teman tak Gwen terus bersama tu kaidang WFM BDSI kemudian Mekat Krimuhas negara buku beri bagi selamat tarjam ya.

Okay, apa sih dia? Dari sama lagi Tabarita Desa National FM. Dari sisi dia tapi sama ada segmen Bekal Krim Muhas Bapak Pagi. Dan bukan selamat nyominggu nanti yang

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategi dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB HICOM yang hadir bersama rakan strategi bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Technologies India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abi Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa, terutamanya saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh merajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, nanti kita sama-sama ngeping agak ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

0: segmen Yengan di Arun Barak Nandu sepukur Pri Isan Isan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Okay, terima kasih. Semua boleh kita ada setiap bersama ada berbagi tidak dipengisi segmen Yen Ngan Di Aren ya. Baiklah, bagi kita ada bersama bitagi pukul 6 berbagi je nah. Dah dipengisi segmen Makar Krimohas. Terima kasih semua boleh kita ya. Baiklah, bagi kita ada dapat ngeping de berbagi ti minan RTM klik dengan bala kita pun boleh ngeping minan Facebook je YFM Media RTM Kuching. Terima kasih dan semua kita kerandu de Bandarai Kuching, kerandu pagu saja de berupa giti menepen nandu masih jerebu de masa itina. Ini pengarah kita sentiasa jaga penyihat kita milangan du. Dan terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama mengisi Yen Ngan Di Aren. Ya, kita bersila lagu-lagu hibur kita ada berupa giti dapat pengisi Senca Yen Ngan Di Aren sementara hanu beran peri 2026.

Okay, bersama dengan Chris Woodenkan, bersama dengan Ilan Kayanda, Mati Nengunci Cinta, ya. Okay, dengan cermin tengah bagi kita 24 minit rimpas pukul peri berpagi. Terima kasih ini semua bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Dengan bila kita pun boleh kata da, salam silam minggu bila kita, ya, minan Facebook the YFMB dia RTM Kuching. Okay, dah berpagi ti suka kus kunci dengan bala kita. Sence penyambut pengirami Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi Sawa 2026 de Irana Turwang Semenem Andu Beran Perii ti de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitagih pukul icu bingara, ya. Pengirami de Sawati ngeban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, ya. Selain MCN, pameran pengirami Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 penatur bitagih pukul bitagih semeheng Andu Beran Perii nek semenem Andu Beran Perii, ya, de Plaza Merdeka serta de pameran mini Andu Malaysia de semeheng bahagian de Sarawak Sence de Seraman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian, ya. Ini pun sama-sama kita mendek, sama-sama kita ngirami Andu Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Okay, dan saya tapi seluruh lagi lagu-lagu hibur kita ada berpagi ti. Berpagi hari Minggu. Mana pun ngarap kita semua ada menyehat berpagi, sarapan berpagi ti. Kali ada berpagi ti ada bila kita ada ramuan semayang. Baik nak bagi kita ada kawasan Bandaraya Kuching, ya. Dan ada mas berpagi, pukul 9 berpagi. Dia jaga pergi jaga berpagi cek nah. Wanipan Kiki ada cerita bahas gapi saja destinasi de era 7 bila kita ada berpagi ti, ya. Kita bisa lagu-lagu hibur kita bersama dengan Dino dari Pogan.

Okay, lagu bersama dengan Vivian G. De Martina dari Bucang Serian. Ya, jam ini dengan kita taruh perurima Minat Rimpas pukul prii berpagi. Okay, pada berpagi ti suka lagi kus kunci dengan bala kita, ya. Berkait dengan kempen saringan pap smear secara percuma de natur beda gerumpung perancangan keluarga Sarawak atau Sarawak Family Planning Association SFPA, ya. Era ngatur kempen saringan pap smear secara percuma wang semeng perii anugerah perii 2026 Sencew Dog Andu 6 bitagih pukul mahi berpagi nek pukul semeng 2 nerang andu, ya, tempat nehena klinik Sarawak Family Planning Association Ceren P. Ramli Kuching. Program ti natur secara percuma, ya. Kempen ti senceh indi masuk kempen tinan ngesen jaga, ya, kanser cervix peringkat jaga masuk saringan penyihat bala dayung, ya, bagi bila kita ada payah dan usen bila kita boleh meneg, ya, meneg ngundah saringan pet smear secara percuma lagi pukul mahi berpagi ne pukul semeng 2 darangan 2 wang semeng perii yang berang perii 2026.

Okey, gerongan Pijawa Andu ya bersama dengan Ellen de Martina Jamiti dengan kita 40 ini minit rimpas pukul lah peri berpagi. Okey, selamat berpagi nek Ronald Dennis. Ucap selamat berpagi anu minggu nek semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia. Harap semua anak sihat, sihat selalu kuana de berpagi ti. Saya akan nyungkat ku main lagu Beautiful Sunday. Kita menghibur semua belakang kita kuana. Dia berpagi di minggu ti. Harap semua nanti hibur kuana. Terima kasih melike and share Ronald Dennis ya. Okay, masa lagi dia berpagi ti Henry Bali ngucap selamat berpagi ne geng-geng awah Pali Semayang terus on radio. Salam manis so kupuk bumbok kuana. Terima kasih Henry Bali ya. Ya, masa lagi Paul Sekin penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua ping-ping YFM dia de berpagi no minggu ti cerebu ami de kawasan ti bede berpagi ti ya. Okay, orang ni pun kepis saja destinasi de ira tuju bila kita baik na bagi bila kita ada ira bibir barang masih lagi baik na bagi bila kita ada ira ngatur pinggalan de Johor de berpagi ti ngarep bila kita sentiasa kaki tisiran bahas dengan sentiasa kita ngaca atur selamat ya. Orang tipu kita ada karo ratus de Hong sedia kita ngeben mas masuk langkah tidak kita cakap penyihat kita milangan dulu ya. Kita pun ada masa itina tinggal-tinggal kawasan masih datuh IPU ne. Ini pengharap kita sentiasa gagit dengan pikirati dengan sentiasa kita cakap penyihat kita milangan dulu ya. Okay, kita bisul lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti bersama dengan Ala Lupeng kisah mudip anyep kerajaan.

26 ya. Anyaknya mana? Pada kuda minggu saya lagi kita renyampi dabi buran semeheng ya. Kita taruh buran saja lagi lebih taruh buran. Kita ada abi sewa 2026 ya. Ini pengharap de sewati kita jenahi pimujur kedua kerja kita. Ngarap bila kita pernah sentiasa sihat, sentiasa dimurahkan rezeki bila kita. Dan nanti sementara nombor peri, bingkali ada de nyemut anumayan. Selamat nyemut anumayan. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki. Okay, terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama, ada berupagi ti, berupagi anu minggu. Baik, dan bagi bila kita ada irang atur penyalan ke kawasan bau dikali teranuju ke Sarikin ya. Bagi bila kita ada rabi beri barang, macam-macam barang dah boleh kita mirih nah di pasar Sarikin ya. Dikali bila kita ada dera mirih kerupuk, dikali ada dera mirih kena, mirih buah-buah, macam-macam ya, ada jual ada pasar Sarikin. Okay, awak ni pun terima kasih bagi bila kita ada servis sama. Baik, nah bagi bila kita ada keping minan RTM Click. Bisa lagi ada berpagi ti. Rachel Marikan ada bisa mari kita ucap selamat berpagi. Ne geng-geng PPSMBK. Bara dingan, diki-diki bara iagi. Kuana, salam manis, so siburan. Terima kasih dek Rachel Marikan ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti, dah ada bisa mari kita G Chunfo. Good beautiful Sunday, jurehebah. Kuana, terima kasih dek G Chunfo. Masa lagi dah berpagi ti, babai konten, steady babai konten, setiap bersama berpagi ti, ciri-ciri berpagi ti. Masa lagi BDSM pun ada bersama kita, selamat pagi dengan happy blessed Sunday, kawan anda semua berlaping-keping. Okay, babai konten pun ucap selamat berpagi, anu minggu. Salam untuk semua peminat setia YFM dia, dia keping radio berpagi ti, salam damai. Tanpa berakat kita semua. Terima kasih dek babai konten ya. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur. Kita ada berpagi ti bagi bila kita ada rakan tersalam bila kita. Ataupun ras kunci agah kah. Ataupun perkara-perkara ada berlaku ada kawasan bila kita. Pun boleh kita sekunci dengan nama de Facebook YFM dia RTM Kuching.

Okay, 5 minit lagi. 5 minit rimpas pukul semua dengan berpagi. Ya. Terima kasih bagi bila kita ada penjemput sama ada berpagi di ya, ada pengisi Yen dengan di Aren. Berpagi anu minggu dia nuti. Okay, kita kemud bagi bila kita ada nucuna ke Bandarai Kuching ya. Kali metuhai kita kait ne ke Bandarai Kuching. Mungkin dan nanti peluang kita dapat ne Bandarai Kuching. Baik, nak bagi kita ada Rabi Biri barang de India Street. Ya. Yeah? Okay, banyak terima kasih benda bersama. Kikir pimpinu bila kita agak pisah cak penyalan bila kita. Baik, nederang ngatur penyalan de Johor. Baik, nederang nuju ne Bandarai Kuching. Ya. Yeah? Okay, selamat berpagi dengan kita ada bersamaan kita ada berpagi di Seinche Durin Gubes mengucap selamat berpagi blessed morning Sunday morning kuana selamat bertugas terima kasih selamat berpagi nudu sok peminat setia YFM dia baradingan di Persatuan Peminat Seni Music Bedia Kuching salam damai guana. Okey masih lagi ada berpagi ti Puan Nyimoy ngucap selamat berpagi happy Sunday guana ada berpagi ti main lagu Cinta Nyomba guana. Terima kasih nak Puan Nyimoy ya. Okey masih lagi Pita Kilan berada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi anu minggu harap sentiasa sihat ceria selalu serta semua peminat setia YFM Bedia. Ya, terima kasih benda bersama berpagi ti. Bagi nak bagi bila kita ada rangan ter salam, boleh rangan ter salam bila kita ada Facebook YFM Bedia atau bila kita pun boleh saja telefon dekat aku. Ya, dua talian kita dibuka ada berpagi ti 2 5 mahi 4 2 5 mahi 6 5 0.

0: Okay, lagu bersama dengan Dave Victor, The Martina Induk Bangsa Dayak, ya. Yeah. Okay, Ajar Miti dengan kita semangat menerim pas pukul semeheng berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di, ya. Yeah. Baiknya bagi bila kita ada pecinranya berpagi. Selamanya berpagi, selamat serapan berpagi. Supaya bila kita ngatur tugas kita ada sekambuh nada berpagi di, ya. Yeah. Hello, selamat berpagi.
1: Halo, selamat pagi DJ Mel. Selamat anu minggu DJ.
0: Selamat anu minggu. Semua kelinas. Ani aga semua kelinas berpagi ti.
1: Pagi ti ne tok ma ade kumbo. Ah, jurah saya buka pengumuman yang mantap ku ah. Min salam dia dapat min call di no enku.
0: Ya. Terus dengan salam semua kelinas.
1: Yo, kau yeah. Salam tu duduk ingat dia, ya.
0: Terima kasih.
1: DJ Mel, duduk susuk-susuk berada DJ dengan ibu kau ini dengan lagu. Mm-hmm. Berada dengan fan club Semuk Green Nash, you ah. Mm-hmm. Ada sopak kan ni, Madih Ayu ah. Sazon ku dek kupuk stai, dek kupuk serapit, rasa ni, rasa duo. Mm-hmm. Berada dengan kenal aku, Anjala Anjubi, Anjado, Mary Sarup, Sino Dennis, Sino Ayang Boy, Sino El, Torom, Nifik, Dania, Bibiana, doh kirim salam tu do selamat anda jadi do Cikgu Aaron Minchong. Selamat anda jadi Cikgu. Ada susuk pada dengan dikenal aku deh. Nanti aku sebut katik aku nanti lagu.
0: Lagu ni.
1: Iban yo DJ.
0: Ya yeah, lagu ni.
1: Lagu sanggup aku yo sanggup aku so Gwen.
0: Sanggup aku Gwen ya.
1: Yeah. Okay DJ, nasi
0: terima kasih.
1: DJ.
0: Okay,
1: thank you, DJ. Bye.
0: Okay, nama Tina semua gelinas ya. Bisa mana kita berpagi ti. Kamu ni pun ciri-ciri selalu nak semua bila kita de ada bisa mana kita berpagi ti. Hello. Hello. Okay, 2 mahin 4 peri 2 mahin 5 kusong ya, 2 line kita terbuka ada berpagi ti bila kita boleh telefon dekat aku bagi bila kita ada rabi kirim salam berpagi ti boleh saja telefon dekat aku ya. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat berpagi.
2: DJ Siti.
0: DJ Mel di.
2: Aduh Mel, aku fikir nang Enji. Dua anak sama.
0: Sama ya.
2: Yo.
0: Okay, ni akan berpagi ti.
2: Pagu.
0: Okay, bismillah dengan salam.
2: Aku kuti Puan Frida.
0: Puan Frida, okay.
2: Syoko.
0: Okay, Puan Frida, bismillah dengan salam.
2: Aku nyan salam di bara Madis Ayu aku lebih-lebih lagi kajian ku Angelia Encido di Kupok Mambong. Mm-hmm. Ngan sudi ku ngan sine ku ngan tua somba oni agak ingan. Mm-hmm. Kano mati jupu ke di Kupok Mambong. Sudah Kupok Mambong malah di lana je lepu mel.
0: Ya yeah, betul.
2: Ya coba pio sino kilang simen ba. Aku tong asal Kupok Mambong go ba.
0: Asal ke pemambung.
2: Yo, malam lah dok oh nuna. Ani sen anang. Ani sen anang tu nak kaki so priok on terpusing. Terpusing ba kana no nuna ba.
0: Yo. Ngene dekat kampung Sugoh ya.
2: Yo, aku ngian salam di bara dingan ko dikati dikenak-kenaku. Lebih-lebih lagi go giran sebelah ku, do Jona, yo dak ku. Betiak lagu Teluk Bayu so Annie Johan ke Etom Asmayang
0: Teluk Bayu
2: ya an ngajit lagu Teluk Bayu asal ke masa dia main yo Mel.
0: Ya boleh
2: okay Mel, selamat numingu Mel,
0: selamat
2: datang okay. Mel bye. I love you
0: okay,
2: bye
0: love you too. Okay, dia kita masuk kampung Sugoh dia mati nak bisa mari kita berpagi ti. Ya, terima kasih Puan Frida ya dia bisa mari kita pengisi Ian dengan Diaren. Okay, selamat pagi lagi nak Clipson dia ada bisa mari kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi, salam Malaysia Madani, salam mana minggu di bara peminat setia WFM dia. Moga ciri-ciri selalu dia berpagi ti ya. Okay, hello, selamat berpagi. Hello.
3: Selamat
1: Nah ini mesti buk hang kudu
0: nak
1: buk.
0: Hello, selamat berpagi. Hello. Hello, selamat. Hello.
1: Nak lagi. Dah bonah.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Halo, selamat pagi do ingat DJ.
0: Yeah.
1: Put di Denny.
0: Sina Denny.
1: Yo.
0: Ah, pisalah dengan salam Sina Denny.
1: Aku ingin salam di Mure yo.
0: Yeah, terima kasih.
1: Ingin salam di Preda tie di Cimuklinas. Mm-hmm. Ayang boy yang ada the same buat Jawa. Mangkadil, Noel, mak kamu si Noel jauh nang aku kamu tu petia. Aku ada ingan main, aku boleh kan main lagu pergaden no lagu si Noel yo. Onak aku ni nutiman bof dia.
0: Oh boleh.
1: Boleh.
0: Boleh. Mati kita main.
1: Tak main canggu yo.
0: Yo yo boleh.
1: Terima kasih ada mu yo.
0: Okay, terima kasih sudah Denny.
1: Yo, bye bye.
0: Okay, bye. Kita bersilang lagu-lagu Vibur. Kita ada berpagi 2 pro 2 minit rimpas pukul semeheng berpagi.

0: nyibah jalur gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong lah.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kroja pirai, nok Bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo lah pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke tu? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih pogok jalur gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalur gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: Okay, bersama dengan Tony Pisband, The Martina lagu dia berkenaan napa-napa ya. Okay, apa ni pada berpagi ti suka aku sekunci dengan bala kita ngina Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak era ngatur majlis penyampaian anugerah book terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Da Irana tu ruang 25 Anu Beran Peri 2026 Senco Dog Anu Rema ya bitagi pukul 7:30 bingare nehen ini buah hotel termegah de Banarai Kuching ya. Saya masih tinggal-tinggal program de Irana tu dabi buran Peri ti Senco Madlis Mugon Anugrah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024 2025. Hello, selamat berpagi. Okay, patut dia boleh cuba telefon lagi. Aku cuba ngeket ni lagi pinggan abang kita berpagi ti. Hello. Hello.
1: Hello, DJ Meong. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Midesem.
1: Happy Blessed Sunday.
0: Happy Blessed Sunday. Agak pagu saja berpagi ti. Okay. Kayak nyering-nyering berpagi ti.
1: Anika?
0: Kayak nyering-nyering berpagi ti.
1: Ayo mati-mati. Mati-mati. Ngupi tak ya. Ngupi tak ya dalam ini.
0: Okay, Mide. Bisa dengan salam berpagi ti, Mide.
1: Aku nak nyugut salam mendegak DJ Mel tayak ya di konti ini geng DJ bala DJ DJ dah beken geng-geng awak angkat ikan betul sis Acang Pakok happy birthday happy birthday sis Acang anak si Dede ini selamat hari jadi oh si Dede ini selamat hari jadi ke anak mai. Asyik lagi bala dah berkat Amang Jep Amang L kak Sindu L kak ikut pastilah happy blessed Sunday and wishing you all the best for today. Okay DJ Mil.
0: Terima kasih. Ya.
1: DJ Mil, yeah. Hello.
0: Ya.
1: Yeah. Aku request lagu Ruruh Atin Ku.
0: Lagu ni?
1: Ruruh Atinku Melton Choneng.
0: Ruruh Atinku. Okay.
1: Okay, terima kasih DJ Mil.
0: Okay, terima kasih Mil.
1: Okay, bye-bye. Okay, bye.
0: Hello, selamat berpagi. Hello.
2: Hello.
0: Selamat berpagi. Siapa yang apa kita ti?
2: Selamat pagi DJ.
0: Selamat berpagi. Siapa yang apa kita ti?
2: Bunju matu ti.
0: Bunju matu. Tuh hai kek bunju matu kat telefon kita ya. Okay, ni agak nanti bunju matu.
2: Bagus. Puji Tuhan sehat. Sehat nanti.
0: Okay. Ya. Yeah. Pisilun dengan salam kan berbagi ti.
2: Ya, yeah, terima kasih Yung.
0: Ya.
2: Yeah. Sebungas nak kurang-kurang salam dengan semua bala DJ dapat tugas. Lebih lagi terima kasih ni bala DJ dekat detok ramen bunju di ngamin orang berin bulat.
0: Ya.
2: Aku nak ngirim salam nek geng-geng taya ku Dema fan club Mang Situm Sigo ex pengul dan ketua kampung Boninuk Darasau Pon Rosa Pon Magret Pon Dorin Mang John John Kumeng dan Bapak Nana Dede salam rindu nek kita geng-geng kita geng fan club di Dema ngamin ya
0: ya
2: membunga-bunga kita mau nyekai kuyak-kuyak ya membunga-bunga
0: yeah.
2: Menyalu kerum ku salam lagi nih semua bala anak buahku dan dengar ping radio dan nuti
0: yeah.
2: Salam rindu lagi nih bala anak buahku
0: yeah.
2: Kalau nyebut gini om
0: yeah.
2: Dan di muka radio belum itinya meringu pada dan nih bawa Facebook jarak muka radio jangka nabing kali
0: yeah.
2: Ya pakai ku buka aku Facebook kiri aku anggap muka radio
0: ya
2: yeah. Ya anak nak mail lagi nak yung mail
0: terima kasih
2: nak mama boy dengan semua orang dah berkenah dah bawa uti
0: ya
2: yeah. Bolehkah aku minta lagu
0: lagu ni
2: putih, bolehkah
0: lagu ni
2: lagu apa
0: ya
2: I saw her standing there maksud Beatle
0: Beatle Okey, mati ku mengkau ni ya.
2: Ya, saya tenang ya. Terima kasih ni kamu selamat tanda minggu.
0: Selamat tanda minggu. Terima kasih lagi nak kau.
2: Ya, bye-bye. Okay, bye.
0: Hello, selamat berpagi.
3: Hello.
0: Ya, selamat berpagi.
3: Hello, selamat pagi.
0: Ya.
3: Asyik dengar pagi.
0: Ya, selamat berpagi.
3: Okay, Sina L si.
0: Sina L. Okay, pisalah dengan salam Sina L.
3: Okay, terima kasih. Selamat pagi, Nabi Jenil.
0: Ya.
3: Nuduk suara jadi bukuan dan petugas tang pagi ti.
0: Ya.
3: Jadi nuduk bucu mantu teh ya.
0: Ya.
3: Nuduk lepas jawas. Nuduk medesem, terima kasih.
0: Ya.
3: Nuduk denin, terima kasih. Puan Preja, terima kasih.
0: Ya.
3: Nuduk Lilis untuk Reno. Nuduk suak pada pengomong madih kure.
0: Ya.
3: Nuduk Amang Padel. Bapak Kastang. Nuduk sosi sejak dek. Beruah kue ayang boy, iya ayang boy. Dia kumpul ayang boy ya kayak ngajar nak nyebut atau nanti ya.
0: Yeah.
3: Anu tu bayar DJ Jess, keluarga DJ Jess, DJ Lala.
0: Yeah.
3: Melusak DJ di muka nato, justru para mati pengoma aku lagi ngaji radio Adin jo.
0: Yeah.
3: Pas semua sudah nyamak pengoma, tinggal lama re, kau dah kopi tiga sedikit tas. Jauh babang, okay. DJ dapat minta lagu yo.
0: Lagu ni.
3: Lagu hidup di bui. Aku ya menuju lagu itu nuduh sama El, nuduh sebagai anak sukun ku. Jika sedih ku, ya?
0: Ya, yeah, boleh.
3: Okey, nak main tak dah?
0: Ya, yeah, ya, yeah, mati kita main.
3: Okey, okay, Rizal. Okey,
0: okey, okay, okay, bye. Bye. Okey, okay, bye.
3: Bye.
0: Okay, kita pisul lagi lagu-lagu hibur kita ada berupa gitu, ya. Gwen, Sanggup Aku, Rippers and Forkadun. Selamat ono jadi sindok.

Ida ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Masih lagi ada berpagi ti Tiang Pakok. Penada bersama kita ngucap selamat berpagi nek semua bala pingkeping ku ana anuti anu pimayana ngarapna sentiasa sihat sentiasa dimurahkan rezeki ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Binet Thomas ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi nuju salam na berpagi ti nek bala dingan dengan pemina setia YFM dia geng-geng awak di diki-diki sica dengan salam ceria nuduk so ingan kuana salam ini belia salam masuk kampung segak senyawan ya. Terima kasih neka Binet Thomas tadi bersama kita berpagi ti. Okey, masih lagi dah berpagi ti Johnny Oni pernah dia bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi nuju salam na neka Feben M. Masih lagi ada komiti Kampung Tasik Kura dengan Tasik Mawang Feben M dengan membak ada Kampung Baki Tajung dengan semua ping-keping YFM dia kuana. Masih lagi ada ke member GBS Gerumpung Bukar Sadung. Okey, masih lagi ada bersama kita berpagi ti Mary Sarop pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi Blessed Sunday nek semua bala kita. Masih lagi Patricia Sayes pernah ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi ya. Terima kasih pindah bersama berpagi ti pengisi yen ngan di aren kerandu de Bandarai Kuching pernah pagu menepan kerandu masa jerebu dengan anu pen rene-rene saja de Bandarai Kuching de masa itina.

0: Okay, kita berhibur dengan dua tengah lagu bersama dengan Ernie Johan Teluk Bayu dengan kumpulan The Beatles, The Martina. Umariban, jam ini dengan kita pukul 9 berpagi. Terima kasih pindah bersama berpagi di berpagi anu minggu. Hello, selamat berpagi. Selamat pagi anu minggu. Hello. Okay, boleh cuba lagi telefon dengan aku dia berpagi di 2 5 6 4 2 5 6 5 0 ya, dua line kita terbuka ada berpagi di. Oh ni pun bagi bila kita ada telefon aku pertanyaan bila kita Johor masuk radio kita ya, wang tempoh kita telefon. Okay, 2 5 6 4 2 5 6 5 0. Hello.
1: Hello, selamat berpagi DJ.
0: Selamat berpagi ya, si pinggah pagi tadi.
1: Ah, cece, masuk kampung Selabi.
0: Masuk kampung Selabi, okay. Ni juga salam dengan si berpagi ti, ya?
1: Ya, si Bayu aku, pesilung salam kuti. Ya. Yeah. Aku nyugo nahi, terima kasih dengan mu lah.
0: Ya.
1: Yeah. Dengan aku, ni namu sudi nyata telefon aku dah berpagi yang minggu ti lah, yeah, DJ, ya.
0: Ya,
1: yeah,
0: terima kasih.
1: Salam ti, tujuh kundeg, Cip, Beranyai, Binggam, dah kampung di kampung Tebade,
0: yeah,
1: dengan tujuh kolagi dek Amang Boy dengan dek Boy, Amang Sewa dengan dek Sewa, Amang Kurba dengan dek Kurba di kampung Sejejang. Aku harap nak ada kapingnya.
0: Yeah.
1: Tujuh kolagi dek jenis Michael dengan dek kampung Kekai. DJ,
0: yeah,
1: aku ngancak main lagu Madu Balas Racun, boleh?
0: Madu Balas Racun, boleh.
1: tujuh kunde anda jep, apa macam? Nanti akan dia jep kapiknya.
0: Ya.
1: Sen dia, sen aja DJ. Terima kasih.
0: Terima kasih. Okay, okay, bye. Mm-hmm.
1: Bye.
0: Okay, dah mati dah. Pika-pika kita masuk kampung Selabi. Ya, dia bersama kita berpagi ti. Ni agak bila kita ada kawasan Serian. Harap kita semua nasih selalu. Dengan lagi tetapi saja bagi kita ada masa itu nak pendapat keping ya, minan RTM klik. Baik nak bagi kita ada cohok masuk bumi kenyalan ya. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Selamat berpagi.
3: Ya, selamat berpagi.
0: Si pinggang apa kita ti? Hello.
3: Hello.
0: Ya, si pinggang apa kita ti?
3: Babe Jep tu.
0: Babe Jep.
3: Ya, aku ada kerum salam je je.
0: Ya, pisilun dengan salam kan?
3: Okey. Bina patut lagi ya.
0: Ya, abang keping radio kan? Ya.
3: Okey, Johor.
0: Okay. Johor masuk radio,
3: aku ya. Aku salam dalam munin aku. Terima kasih nak buncu matu.
0: Ya.
3: Amang Padel. Robert Jawas. Babe dengan Tayung Awel, Media Sam, Encik Pontius, KK Peter Tatong, Temung Mawang, Anul Lawai, Saya Kemud Nuk Sulim, Anul Jingol, Temung Mawang lagi, Puan Dorin, Kampung Baru,
0: okay.
3: Cikgu Loni Tamala, Kampung Baru lagi. Saya kemat nak Amang Padel dengan anak Padel.
0: Yeah.
3: Tayung Reget. Encik JF, dengan Tim Mutuhai, aku nak deput Encik JF di Kampung Empungan. Ya.
0: Yeah.
3: Edward Kalau. Lagu ya.
0: Yeah, lagu ni.
3: Boleh kita lagu dunia?
0: Lagu ni.
3: Aku nyanyikan lagu Aro Putih Sani Nagon, Don't Forget to Remember. Cuma aku kemut ini ada lagu ni,
0: Don't Forget to Remember Me.
3: Don't Forget to Remember Me.
0: Yeah. Okay, mati kita main. Okay, talian kita pun berpatut berpagi ni. Terima kasih ke Babe Cep ya, dia bersama kita berpagi ti ya. Aku rasa nama suhu teman putah kaya salah kot lah. Okay, terima kasih pindah bersama berpagi ti berpagi anu minggu. Hello. Hello. Hello. Si pinggang apa kita ti? Hello. Betul lagi. Ya, boleh cuba lagi. 2,000 mahinem, paperi 2,000 mahinem, rimah kosong. Ya, dua lain kita terbuka dia berpagi ti pengisi yen dengan diaren. Ya, so pagi lagi anda ke Angelo, Angelo ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Main sebaran lagu ke mana tinang nyibur bagi kita ada berpagi ti. Ya. Okey, masih lagi Derek Essen. Pernah dia bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih. Masih lagi Jackson Ritan pernah dia bisa merkita selamat sansan and blessed Sunday. Kayen sepreg pink-pink setia YFM dia. Geng-geng awak harap bara senang damai seraru. Salam masodepna masuk kampung Mambong Penrisen de berpagi ti. Ya. Okay, masih lagi de berpagi ti Roland Tweed pernah dia bisa merkita. Ucap selamat berpagi. Have a blessed Sunday morning to you and everyone. Terima kasih untuk Roland Tuats. Ya, yeah, dia bersama kita berpagi ti. Masa lagi, The Sus Panes pernah dia bersama kita. Dia berpagi ti, ucap selamat berpagi. Dia ke geng-geng awa. Masa lagi, dia geng-geng the PPS MBK. Dalam segmen Yen Ngan Di Aren, dia berpagi ti. Salam damai, everyone. Guana. Terima kasih. Pindi bersama berpagi ti.

0: Okay, bersama dengan Deloida Martina hidup di Bui. Ya. Umani pun terima kasih. Pini bersama ada berpagi di ya. Ha, ini dengan lagu tambah peminta Sanchez and L the Ichen. Okay, terima kasih Pini bersama berpagi di ya. Salam ceria ceria selalu. Masomi ke YFMD RTM Kuching dengan Cik Martina Perma ngabar kita semeng 6 minit rimpas pukul semeng ini berpagi ya. Okay, selamat pagi ke James Pengiran. Ngucap good morning. Hello, selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat berpagi, ni minggu. Masih pinggan apa kita ti?
1: Masa masuk sediat, kamu bugu.
0: Masuk kampung bugu. Yeah. Clear lain kini ada bugu. Berpagi ti.
1: Ane?
0: Terang lain dia buku ya.
1: Terang
0: ya. Ya. Okey, boleh pesilah saja dengan salam berpagi ti.
1: Salam di tujuh punya ada kenal dengan Andep. Andep lah.
0: Ya.
1: Yeah. Yang semuanya kenal dengan Andep.
0: Ya. Yeah.
1: Boleh kita lagu je.
0: Lagu ni.
1: Lagu ni generasa cinta masih wudan kan.
0: Ni generasa cinta. Okey, yeah. Boleh. Mati kita main lah.
1: Ya,
0: saya
1: saja ya.
0: Ya, terima kasih. Okay, bye. Okay, bye. Okay, nama tadi dengan kita masuk buku. Ya, bersama kita berpagi ti. Ihok bila dengan kita ada masuk serian, masuk bau, masuk kawasan lunduk. Pernah dia bersama kita berpagi ti, ya. Baik, dia ada masuk kawasan Penrisen. Pernah dia bersama kita, ya. Terima kasih, Bina bersama berpagi ti. Ceria-ceria selalu dia silu minggu, ya. Okay, selamat pagi lagi ke Muhammad OJ Awad Abdullah. Dia ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat san-san dengan salam di Samakna de Kampung Kuap, Baramadisna de Kampung Kuap, Barakakakna de Kampung Murut Serian. Dengan ucapannya, selamat silu minggu nek semua bala kini ya. Happy selalu kuada. Okey, masa lagi Landi Lamit Nenek Fela pernah dia bersama kita. Subia Nigor pernah dia bersama kita berpagi ti. Matt Hun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat anu minggu na yang sepre bara peminat YFM Bidaya ya. Nelson Nas pernah dia bersama kita berpagi ti. Ucap selamat anu minggu. Nuju ne geng YFM Bria, harap tuan tempat berkat kita semua ne de berpagi ti ya. Okay, terima kasih ne Nelson Nas. Bisa lagi David Ikom pernah de bersama kita berpagi ti. Ucap selamat bertugas, semoga sihat dengan murah rezeki, selamat anda minggu ya. Terima kasih ne David Ikom de bersama kita berpagi ti ya. Okay, kita silakan lagi lagu-lagu penghibur kita de berpagi ti. Berpagi de cukup paguh lagi, cukup rendam lagi andu de Bandar Kuching de masa itina. Ini pun bagi bila kita ada rangan tu salam, bila kita boleh nanti salam kita mina Facebook The YFMD atau bila kita pembeli telefon aku 0-2-2-5-6-4-2-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-

Okay, bersama dengan Bee Gees, The Martina, Don't Forget to Remember Me. Ya. Okay, awak ni berterima kasih pilih bersama The Berupa Giti, Dabi Pengisi, Yen Ngan Di Aren, Berupagi, Andu Minggu, dan Nuti. Ya. Sementara Hanu Berana, Prii 2026. Aika ada Berupa Giti, suka aku sekunci dengan bala kita yang ngena ini kempen saringan Pap Smear secara percuma de natur pada Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak, Sarawak Family Planning Association SFPA. Ya. Erat ngatur senjata saringan Pap Smear ti secara percuma wang semua perii andu berana perii 2026 udok andu 6 ya. Bitagi pukul mahi berupa agi nek pukul semua 2 narang andu tempat na nahan klinik Sarawak Family Planning Association Jaran P. Ramli Kuching ya. Bayar na secara percuma saja bila kita boleh mendeg periksa adab kita. Ini masuk langkah jaga ngesen kanser sebik ya. Dek bala dayung ya. Bagi bila kita ada paya-paya boleh mendeg ini program Tinatur secara percuma wang semua perii yang berapa perii 2026. Okay, selamat pagi nak Richard Linggan dah ada bersama kita berupa pagi ting ucap selamat berupa pagi anu minggu nak semua bala ping-ping YFM dia de Puan Adepna dengan ucapan selamat anu minggu nak semua bala kita ya salam masu Adepna de JB de masa itina. Okey, masih lagi dah berupa giti Margaret Lin ada bersama kita. Ngucap selamat anu minggu. Masih lagi dah ada bersama kita ada berupa giti Vernica Seth ada bersama kita ada berupa giti. Salam masuk Kampung Beratan ya. Shalom dengan selamat anu minggu yang sepreg. Harap sepreg pagu ngadamai de berupa giti kuana Beratan mekurang jerebu berupa giti kuana terima kasih kuana Tuhan memberkati kita semua terima kasih ya de Bernika Set masih lagi Charlie Chung Tyson Lim ada bersama kita ucap selamat berupa gina salam mesu Semenyah Selangor de berupa giti dengan ucapannya Blessed Sunday morning nek semua bala kita. Okay. Masih lagi Lauren Mick pernah dia bisa mari kita berpagi ting ucap selamat berpagi, selamat anu minggu. Salam tuju ne geng-geng awak, ne geng-geng de PPS MBK dengan semua ping-ping YFM dia. Salam pagu dengan ceria kehendaknya. Kuan terima kasih dek Lauren Mick ya dah ada bersama kita berupa giti ya. Okay, kita bisa lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa giti terima kasih bini bersama pengisi Yen Ngan Di Aren.

Okay, lagu The Minute Medesem ya, Ruru Atinku bersama dengan Hamilton Johning The Mengatina. Okay, Om Nifa, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama Bro Fagiti. Harap kita semua terhibur dengan lagu-lagu The Minainku The Sekamun Taruh Jam kita bersama ya. Kita ramangan pukul 2 neranu timati. Dengan pukul 2 timati bila kita ada pisilung keping Mary FM ya, pukul 6 lambat anuti. Okay, selamat berpagi ke N Angela JB. Dia ada bersama kita berpagi ti. Salam kacang senyum masuk kota Singa, Singapura ya, kota Singa. Dia ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam nuk semua bila kita kuana ngarap kita semua nuk sihat selalu. Terima kasih nuk N Angela JB. Bisa lagi pilih list ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam na nek mama na bala umbu na nek ana Elo, ana Eli de kampung Tian Mawang, ana Sasa de kampung Bunga, ana Kalo de kampung Kuap. Mesti lagi inya ada kenal adep na kuana geng-geng awah dengan ping-ping radio de berpagi ti. Salam sayang masu adep na de Bintulu ya. Okay, mesti lagi de ada bersama de kita berpagi ti. Wan Sadir, Wan Sadir ada bersama kita berpagi ti. Nuju salam na ada berpagi ti. Ada pernah masuk pasar Batus Meheng Pedawan. Nuju salam mana minggu nanti ne ke anak-anak na Cherry, Easter, Fablin, Casey, Beta, masih lagi ne sama Apin de Kampung Senah Sadir Pedawan. Semoga balati sihat selalu dengan nuju nebala anak na. Semoga rajin-rajin lagi belajar. Kuan terima kasih nek Wan Sadir. Wan Sadir dia ada bersama kita berpagi ti ya. Terima kasih Bini Bisama berpagi ti ya. Ciri-ciri selalu dengan lagu-lagu dia. Binaan ku sekambuh taruh jam kita bersama dia berpagi ti.

Okay, kenangan Oma ada masih bersama dengan Raymond Bihut yang menipana jam itu dengan kita 40 minit rimpas pukul semengini berpagi ya. Terima kasih menipu sama berpagi ti yang ada kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu dia binainku de sekambun kita bersama de berpagi ti. Dengan lagi pagi bila kita ada megago de pitak pinanek selamat bitanek. Selamat nyitia cuai dah pimaan kita de kenerangan uti. Kali ada derana ke Bandarai Kuching, ada derana Luah Maan, ada ada bertugas dah silu minggu, selamat bertugas lagi. Sama-sama kita kudu-kudul ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nanti ngarep ngatur kerja boleh kita dapat kita ngatur na dengan mucur milangan dulu ya. Kita bisa lagu-lagu hibur kita hidup bersama.

Okay, hidup bersama ada Martina bersama dengan A. Ramli, ya. Okay, Om Nipan, terima kasih Om Nipan bersama ada berpagi di masa kita pun sendek pukul 9.2 hendak-handu dengan pukul 9.2 di mati kalau kita rapi silung Miri FM, ya, pukul 6 lamat nuti dengan saya Sam Daya dapat lagi dengan pengguna lagi pukul 6 lamat handu pukul 9.2 terdapat mengharap pengisi Sanche dengan cang peta dengan pengisi ngarempawan, ya. Bila kita darab silung bersama dengan pengaruh nami debekin, ya. Okay, dengan saya kontak bila kita dua dengan lagu bersama dengan Jackson Boson dengan Nemilia Lia dengan Generation Band. Okay, terima kasih pilih bersama berpagi ti. Sebab kita bisa

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Pagi mau sengedau senglarah meritam di malang tek lenghi radio kayan Mira FM Jakani. Ha, kerai ni hitam pejo-peji tak alam segmen ngelarah ngeluan henapan segmen tak malang unak lo. Biu unak lo ke berasa kena mandalok YFM Bidayu. Alang upapan hitam atau menjih madi hatang pukun puluh dua bulat daun ni. Ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 menitam malang tehak kucing samarahan serian lunduk bau seriaman dahin sematan. Ya telok lang teh hinok tuang aban telok jakani lahum deng kelenghi redo kayaan ngejelok RTM klik YFMBK. Ah, mentelok lang hipun Facebook deng peji dahik ngejelok live Facebook hak page redo kayaan lahu. Ngan kelok baran nunak tu gaya lundau hang aban kelok ngedoni. Nunak pelahu nun hadui kelok doni ka. Ya minate hadui-hadui alang o antelok atun sang antelok na doni. Ya nginah lim nak laong den sayu. Okey, dan ni perlu telok dalam pitan Duman 2026 agak teh domigu pejidah Hekliban tak alam segmen ngelarah ngeluan hein hapan. Yang ina adang apa mau dengar mauk info dahin palau pahapan kenap tamlim malang tek sukung radio kayan. Ya, ampe entah pejoh aku ngena barano program tam. Pukun 22 junang nai tam pejoh peji tak alam program Bitung Urip. Nengke pukun ji ngedau kelenghi dengan ngedau langan pahmau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Menurut dengar ngedau peji tak alam dahok doa ni. Dahok doa ni uang tetek leading Facebook tam mihati ha page radio kayan. An kalau tay kata dahok kalau tek joh dahok lirik dahin lemirik ya. Dan aku basak lim kata lang an kalau okati. Onan ke pukun ji junang itam peji tak alam dahok tangan. Pukun ji 45 minit aku sengbara dengan sukan. Pukun 2 lewin peji tak alam segmen ada tasan tam. Menurut segmen ada tasan kelenghi info. Pukun 2 junang ke peji tak alam long doa ni alam sejarah. Menau long doa ni alam sejarah. Pukun 2.40 minit aku sengbara dengar halang jadi hawang dale. Dan segmen ngelarah ngeluan hen hapan lasi tek pukun telok lebih. Mata aman pukun telok atang pukun 6 lebih naik. Itam peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK. Peji dahin kelok, peji dahin radio kayaan Miri FM malang anpah mau man RTM Miri. Ya nunana lim ano program tam ngina lim na dang anpa mau dahin dang papan palo kenap tam lim malang te peji dahik ngejeloh lasan rido kayan Miri FM. Ya tam pejok lara tam kelahi ji lagu lang kenan Alexander Ongki Matazai lagu alang kuma liveng dange mentelo lim hari rido kayan sayu do migu sayu ngelara hujung migu man itam lim alang te kelahi rido kayan.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Okey, peja-peji ngejelah segmen ngelarang keluar hena pantam ngedau ani. Sayu dua minggu mengkelok li malang tek kelenghi reda kayaan meninok topa tatah ngevantam tek. Ya dini aku sang geri telok tenyi nang lun kiok dau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ke hati jarundara telok dau doni hatang dau dua anak. Doni dua minggu puluh telok dah bulan pitan jih madi an kiok usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Onan lebih ini an kiok sang teh bahui belarik jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Malam an kiok sang usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jima pelupan de bulan pitan jima an kiok sang teh usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kiok sang usan pelaan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik lohka. Dua-dua ke 25 de bulan pitan jima dua-dua an kiok sang teh usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kiok sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Hanah lasuk dau jarun telok dau ni an kiok teh hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius. Ya we tanyilang tini ke putung dau matoh mendau ni hatang dau duan a an kiok sang teh bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Ya tini lah ho aku ngendap geri itam teh nyinang teh joh status indeks asap dih anu repa IPU ha Sarawak alang anu sang teh pukul 22 bulan dawan ni di 23 de bulan pitan duman 2026. Okey lang hujung lo hati matoh man kucing ya telok matoh man kucing jatuh 55 hati alang am mageh lang barani una am status am sayu man ageh di helang am sayu man ageh tam ha kucing jatuh 55 samarahan jatuh 56 IPD serian alang atak baulan hati jatuh saya puluh telok doni Sri Aman jatuh 70, Onan Tepala Lunduk jatuh 22. Tebeduk jatuh 20 pitan. Onan alang teji alang atak baul anti ni hati hak lubu antu 200 ji ya atak amageh atak am sayu menageh di hak lubu antu. Hak Kenawit jatuh 40 pitan, Betong ji atuh 70. Okay, telok teh pala status alang pasak sederhana menserikai. Saya pelupitan, Sibu Jatu, Mukah 75, Kapit 76, Bintulu 76 lah. Sama laju Dahin Miri, Piah 70, ILP Miri 60G, Limbang 55, Lawas 62. Alang sayu jaka ni ke hak baryo ya nusi te sepdih alang an galong norepah tek ke bihana 40 telok tua hati te tahap alang sayu managih ka ni. Okay, nunana status indeks asap di norepah IPU hak Sarawak alang anusang laman web NREB. Nan dang telok tenyi nang ha laman web NREB lah. Ya mitam lim ngina hitam telok lang te hangaban lang bauloh bahasa IPU nerepa bahasa asap di hani di ngina hitam paan pake tabun bad hin tabun urung tegu telok te musang menamin halama min telok ti an on paan kipas telok ja te di halang sayu lah te halama min telok hui man telok hui nak man telok alang te hipun anaknya ha uku-uku nerepa man telok alang te hipun perah kronik lah hui hati jiak noh telok nai tenup nuti sayu telok teh pelesak pelalau hau maprah nore paha klinik bahiyati ke kesan men jerbu lim ya. Ok men uhanin pukul 22 junang itam pejah-peji ta alam program ta mihati program Bitung Urip tini aku senggeri telok kelenghi pelalau teh joh program Bitung Urip paring ya abin aru program Bitung Urip telo lebih ani dan ngina hitam diberkati teh lim dahun alang an Pastor Nicholas Tingang Bara menitam tidak batang katuk nak doni hati Tuhan geri urip men usun tanah menitam lim hari dah kaya nitam pejoh-peji teh alam program Bitung Urip dan aku ngina hitam diberkati teh lim kebaktian alang antelok pala doni lahu.

0: Saya dah minggu menitam lim Allah nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Saya terlinang alam Yohanes tulanji ayat ji atang pulu saya alam jo Yohanes ani habara daho alang te dahin Allah menaring lelan. Menaring lelan utek nah daho. Daho ati nah tek dahin Allah. Daho ananah Allah lahu. Menaring-aring iha tek peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Halam nah urip tek urip atih nah alang Allah kelunan. Malah nah Allah atih alam lidem. Lidem atih pa amdeng pekalah nah. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha nah alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah atih. Ya lim-lim kelunan dang nginah kenan na. Nusi batung na alang Allah ati. Biha nae jaiha bara marung Allah ati. Allah alang lan ati. Alang na malah haut-haut laung. Iha alang te nae te usun tanah ani. Iha ti. Iha te. Te usun tanah ihana alang palaung usun tanah ani bi huang usun tanah ani amjam iha ihana atang hakat alang anunna bi daha alang anunna am ala iha bi hihi alang ala iha daha atina anak na jadi anak Allah. Iha ti daha alang ngina te arana. Alang paun daha ati nusina daha mendaha. Nusipa menbarik batung. Nusipa menkenap kelunan bi men Allah. Daho ati balui kelunan dahin melo te hangtam. Itampah ninang arana aran awi anak alen alang jitua alang nae mentamantam ihapa penuh te asi dehin tenang Yohanes bara marung iha dehin medeng kena anina iha alang akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim ala tulan asi. Dehin asi alang amte ketapa. Awin Allah meih tebara menuna men Musa. Bi asi dehin tenang nai kenan Yesus Kristus. Jila umpah empayan nginang Allah. Menaring-aring atang kerai ni. Pah. Bi anak alang jitua ati alang alam sepakang tamantam. Ihakna alang petula ihak. Jima Tuhan ala kenyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini telah sang kalai te jodohan Tuhan. Alang ak namai menitam, alang Tuhan ubara menitam, putung-putung muriptam. Ihati, Tuhan mau urip alang sayu. Tuhan mau urip alang sayu. Jadi batu urip telah. Ala akbaram lebih ani ihana Kristus nai una manitam. Kristus nai una manitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji di panaparin beloh daratam ampeji ampehbung ampejamat teji rinji bila mana ti usia ati naji alasan menitam na itam amdam nabara sahu Tuhan ati alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus ihana migo ni Tuhan nira menitam persiapan tam kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Surat Tuhan ini lang ubara menitam Yohanes tulang ji atang ji joh ji atang perusahaan ini deh alang nak bara Kristus ati muok Allah atau urip alang tenang ihane usun tanah ni usihane tua tapi hane usun tanah ni hana muok urip menitam menjong bacaan alang upiah piatam kelengi la ang basa mon telo ihana tepat tuk alang pelu telo inang alang murid telo te Tuhan tam Yesus Kristus alang una lo ihana Tuhan lang ubara iha nai maupurip iha lang u aring-aring johna ne mauk Allah ti menitam. Jadi alang unak loh ni hana telok sanginang abin itam kulunana ni murib alam lidem alam ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murib alam lidem alam ampe harapan ane natawi Tuhan Yesus Kristus ne hausun tanah ani mau pengharapan menitam. Amin. Pihak-pihak tamku mak pengharapan alam Kristus. Pengharapan alam Kristus. Usite pengharapan te jiji la ong manita. Usite pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nati. Usite pengharapan nati alang neman usuntanani. Bi pengharapan alang Tuhan bara ani ihana pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Ana lang una. Yesus ne usun tanah ihane jadi raja tam iha maok pengharapan manitam abin itam jam itam kelunana ni kelunan alang murib alang melidam alang amtek pengharapan ana lang una. Jadi lang kedua perlu telo inam tebatong telo sendiri menjodohan Tuhan ani deh iha pabara usia semok pengharapan hati tua. Bihak pa semok janji nak menita. Janji alang ne tula te anak jina ati. Kristus ati. Janji alang nak senggeri itam ne uli palaiha menkelunan alang nginah teha. Alang menglalan teha. Igem Yesus ati jadi lake nak lajak nak taman nak alam kinatam. Alang kedua, kelunan alang murib alam lidem ihati kelunan alang paan bau kenep. Bau kenep sombong benda. Bau kenep. Jika tahana raja ni bukan azah. Iha kelunan raja alang hakuma iha kelunan lang tua alang hipun daven paling kaya kelunan ha kelunan tuge besi hajam awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus pihak-pihak telah kuma limtok ati terjadi man Yesus Kristus
1: lentok at pang terjadi tayo sundani mantu hantam Yesus Kristus. O siya man saintis, o siya man doktun, o siya man nas, o siya man pemimpin, o siya man kulunan at o siya man ogetam. Bi mantuhan Yesus Kristus. Abinahan nuti, mang tro bau kenap. Abin lang bau kenap at ihana murip alam lidam. Ataupun sombong. Tamak inak, lahari ilang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Anana lang kedua, kunan alang murip paan bau kenap sombong. Jadi Tuhan lang baraman itam mang nalaya bau kenap. Ayun man bau kenap atina itam am jam alahati. Awin man bau kenap atina itam am terima damai sukacitati. Tawid man bau kenap atina berkat ati paan tua. Ya, paan tua am tek kitantam. Berkat sejasmani, berkat rohani. Ya, ayun bau kenap. Tawid bau kenap atina. Ya, malaikat Gabriel ati alangan Tuhan persaya ati deh legat ang Tuhan gateng suntana ni ena bukenap o Tuhan ati bi Tuhan o siya hanganap ayun ati aku garik man ade kung nalang bukenap ati o siya haipun davan na lang may man Tuhan kung nalang bukenap ati o siya jam damay sujatra o siya jam sukacita. Abin ni hato alang napalati. Abin ni hato alang napipunati. Abin ni hato alang jam limati. Bipeluro jam limati nai mentuhan tam. Ihat na tawit na ha ni usun tanah ni maukurip dena ni mo Allah menitam. Terang ya ajaib. Freeman Tuhan. Alang ketelo. Kelunan alang murip alang melidam penuh dahi ketakutan. Kelunan alam murib alam ledam penuh dengan ketakutan. Takut matai. Anak di kelunan ni. Takut kita meni ami pun berkat. Kumantam. Kenung kami pun teji majina. Takut tam. Pelan melati to kati. Takut tam te urip musun tanah sengnilan te bulan duman lang senetang. Takut tam. Firman Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih na Tuhan. Paan? Hei Tuhan. Awin kena ketakutan atina alang menjejaskan itam. Itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin kena ketakutan atina takut menbatong itam matina. Alang na itam paan. Paan ngamong usup tam te takutam. Paan itam inang urip ani. Am te hapantam. Te urip ani kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin hanuti. Semangat lo. Jangan patah. Amin. Awin Tuhan bara karena ketakutan natina itam amjam Allah. Itam amjam tenang urip tamte Tuhan tam Yesus Kristus. Kenapa harus takut? Yesus kan ada. Amin. Awin anung kusam takut. Tuhan Yesus te urip tam musun tanah jaki. Bi Tuhan nemne ne usun tanah ne mo urip menitam denak menitam. Amin. Jadi, amin hanuti. Jikata Adam dan Hawa ia takut awin hajam ia ulega dalam dosa dalam mahuk batung dawa ya bi Tuhan kenap menitam itam mau urip ati itam bara salata maunan Tuhan bara nun lang perlu tam akete Tuhan ati Tuhan kenap kelenghina Tuhan sedia mau urip alang ngelimati menitam. Amin. Jadi alam nunan mang tolong murip alam takut. Murip ni tampaan nginah te Tuhan. Murip ni tampaan igam janji Tuhan te alam kinah tolong te Tuhan nitam Yesus Kristus. Amin Tuhan ni hausun tanah ni mauk dena mauk sayum menitam. Menitam kuna alam nginah paan tiha alam Yesus Kristus. Haleluya. Alam terakhir. Alam keempat. Alam Jofri mentuhan alam teloinang. Iha bara tenah jikalunan an Allah nyihu arana Yohanes kuna
0: Iha nah alang nae jadi saksi. Ja iha bara marung Allah ati. Ja lim-lim klunan danginah kenana kenana Yonas ati.
1: Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis jekani jahat bara dengan sayulan nanti teji lau melangseng ne alang ne unak menakui halang usdia menitam lim kurina.
0: Wah nana itam sang sambut hari Natal.
1: Haleluya. Jadi di waktu itam sang sedia menyebut hari Natal perlu telo inang batung telo ayo nunggu mana nih
0: perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan alang teh.
1: Nonton kalau nak jadi saksi, saksi telah membatung telah, saksi telah menurut telah, saksi telah mendahun telah, menmata telah, saksi telah mempemikiran telah, menkenap telah. Itulah jadi saksi bagi Tuhan.
0: Amin.
1: Sama, Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti. Teh usun tanah ini, itam lenggenah teh Tuhan. Jadi perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ani, itam ani, jai tam jadi saksi mentuhan Allah tamlau di hari menyambut hari Natal.
0: Mang terusun jadi saksi jika telah mabuk, mang terusun jadi saksi jika telah menghina satu sama lain, mang terusun jadi saksi jika telah seng bara daun Tuhan di jika doa anak tua ataupun hari Natal hari Krismas tua, pijajilah saksi heno tua tamte.
1: Usia petrosan jadi saksi mat agama tua, masuku bangsa tua, tapi jadilah saksi menlim kelunan alang tek dintelam.
0: Amin. Anana, dahun Tuhan alang dang maraman telo domi goni bina dahun Tuhan ani na telo semangat paan bersiapan telo di hari Natal ia akan menjelang.
1: Haleluya. Telo na harapan alang Tuhan nojok jatuh paan murib alam terang Allah ti Allah firman Tuhan saya utang supaya
0: Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alangku kemek pia-pia pekale lebih ni Tuhan ika ubaraman kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikrini kalau jam Tuhan lo une suntanani meuk urib alang saya timan kalau ja kalau amala takut hati ja kalau jadi saksi ke Tuhan ja kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mauti tepus sumbong ngati Tuhan bi kalau liwang lalan ja kalau jadi anak Allah alang paan panau te terang ke Tuhan Yesus Kristus berkati kalau lin enopa kalau te jarunan di Tuhan Yesus Kristus.
1: Terima kasih Tuhan te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te bulan perduaan ini Tuhan Yesus Kristus.
0: Terima kasih Tuhan. Ini sebayang kalau alamaran ke Yesus Kristus kalau sebayang. Amin.

Okey, dan ni tam apa jita dalam program Bitung Urip tam ada ni dan program Bitung Urip dengan tam kelengi te jaka alang pialaan minggu mari ngati no 60 lebih na te pukun telo juna ngejelo segmen PDK ya. Okey, mau sekena metam le malang te peji dah ngejelo live Facebook ha pesel do kayan mau sengedau man Catherine Ubung and jangin dahin Ubung Imang. Ano nak lo bake-bake lang ha behdin. Ena peji dahin radio kayan Mira FM lebih ang daw ni datang lebih ti hari telo Aspian Mahyus man mampawah Kalimantan Barat DJ Livan kena sayu bluat daw ceria DJ man bakeh-bakeh hak radio kayan Miri FM bluat daw ni moga ceria bahagia selalu sekenap DJ sayunya dui ceria selalu kena pa antire ya. Okey sekenap lahu manika Aspian Mahyus alang tek peji dah hentam ngejeloh live Facebook telo ngedaw ni. Okey, tini aku ngena bara dahok bara lang naiman pejabat daerah Belaga hati marung program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar alang ananau kenan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu. Tino dalok na program Mekar ni tepala Sungai Asap Long Jai dahin Long Peran ya. Ha Long Jai te 15 de bulan pitan ni. Ya tido dua na onang ke Long Peran 16 de bulan pitan do telo 17 dahin 10 saya de bulan pitan ke tepala Sungai Asap nya anan ngawan-ngawan langsung ano te joh program komuniti menyemai kasih rakyat norepa Mekar. Ya, program ini adalah jamaah kemudahan daripada masih dah penduduk daripada langte awang pasen wina mengkelok langsung man pasen ya jate ala perkhidmatan pihak dokumen pengenalan diri daripada register alang marung ya te hang na ihati te register kanak ya mentelo alang ampayan register dah nyam telo nore pedah sao telo ka winna te su anau telo sang te pasen nore pate pala pejabat pendaftaran negara jaka ni nah telo dang te geri dah nyam telo nore pate na register lewat nore pa na cabutan surat kanak nonen ke alang kedua na heti surat patai alang ketelo ke na IC marong ke P22 daftar lewat OBT dahin ngalui IC pelahu telohka dahin serahan dokumen ya. Marung tu kan ike ngina ita malang tek hangavan alang aktu tanidi Long Jai, Long Peran, dahin Sungai Asap. Alana tu kalang sayu nurepa program malang sayu man rakyat tani ja mentelo alang melak te pihna na surat kanak na surat patai dahin marung IC ni dike tena telok geri kenun tusah telok marung telok

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa, Alexon Adit Henry dan Jesse Payajok, diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Keralam bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Keralam.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12:30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam Paan Kelenghi, Dahul Halam, Halam Paan Hit.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dolok saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir, berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, sungai Semerahan

0: ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Sibuk air kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nunan nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Anih Radio Malaysia, Wanya. Anih Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
4: Okey, pagi-pagi telasan Radio Kayan Mir FM ngejelas segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam ngedo ni. Kerai ni 26 minit lalu pukul jing ngedo jam tam malam kedua ani ke ya menuhanin ai tam pagi-pagi ta alam segmen dahok do ani menuhanan ke kelenghi dahok tangan pukul G45 minit ke aku sengbara dengan sukan ya. Ya nunana program malang an pah mau te alam jam tam malang kedua ni nina itam le malang te kelenghi radio kayan men kucing samarahan serian lunduk bau Sri Amanda hin sematan dan kelenghi radio ngejelo frekuensi hangaban kelo ihati FM G06.G Nurepa FM G07.2. Itam malang te hino to ngaban telo ngedau ni lahu tam dang peji ngejelo frekuensi ngejelo RTM klik ha radio online tam ha RTM klik YFM Bidayuh Kayan ya alang hipun Facebook ke dang peji dahik ngejelo live Facebook ha page Radio Kayan lahu mataman pukul 22 ani atang pukul telok lebih naap an kelabaran nuna tu gaya lundau hangaban kelo dahin lahu barakan nun hadu kelo te jakak dau amigu te alam kelarah telok peji dahin dah anak telok nurepa dahin dah bakeh telok ka dahin dah wang amin telok lahu ya. Ya kerana ini aku sangkiri tam pejuh peji ta alam program ta mihati marung dahok do ani ha nun dahok do ani di aku agri telok te pala Facebook tam ngedo ani tenyi nang nun kah dahok alang aku pilih men telok men tam lima do ani lahu dahin tek aku barang men adi ihati marung dahok lirik nerepah lem mirik.

Okay, dah lirik norepa lemirik ni, pe awi ha lemirik ni kita hati dahun Melayu na aku mak menebas. Awi ha lirik ke telok menebas nanti telok nyenang lah lirik telo dah kayak lirik kui nonan ya. Anan kata dah alang antete alam kamus telo dua alang antete Facebook telo ni lah alang kuma lubunji marung lirik ni dah kayak lirik kui ada nih kuma nanti ya. Alang kedua ke iha lemirik ulo uro. Nah iha lemirik uro. Anan kata daho alang antete alam kamus tamanan bi teliding Facebook telo tini pindah-pindah dalam bakih tam naisi lalu kete dah alang naik mau kata daho tini asini tenun kalau hafah na mina jihma dike nyorepa mengedau ni dike itam te nepak peng sebayang te alam gereja hino ngawan telo te pala gereja tike angin na hitam diberkati paan ya dahin lahum te jo daho doni anina jid daho alang mina mijat antelo kelang hiewin mijat na telo te lemirik pa den ho marung lirik tike hati marung ayan na ti ne lirik kui nana tada teka tada lirik kui hangana jam ke telo ko rin na telo nuti barad ha nuti ke te lemirik kalo jima te lemirik sengna kebun sengna lida ha lumak pui doh ano tike ano titlo barana te lemirik te menebas an kalau lemirik uro haji namin nanan ubaw lananan korenta pedong na dahanak tanati ke okay nan adaho alang agri menitam doni yin adaho alang mina negeri telo hituk ngelua te do te joh daho tam kayani kawin agan na ke dah lang ni munang urok te latan telo tike dah men kontraktor bi akrai ni ke mijana telo te lemirik kurik hui nak men telo lang nyadui hopis nyadui te hangavan ngavan lang na telo amdang te nah hadui hat lida telo. Okay, nun dah dahok jima. Pihak-pihak ji dah hendak radio kayaan Mir FM. Tak alam segmen dahok doa ni putung tau. Pukul 15 minit ngejelos segmen ngelarah ngeluan dah hendapan. Etam pejang larah kelang hiji lagu alang kenan harin tam listen lihan lagu alang kuma amam una mentelalim harida kayaan Miri FM alang paan ngepji etam.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya kui, mas paran kui. Koreumun kui lah hun datai lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Ini lubun akan ku ni. Imi rete. Sin masuk ke? Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Ba nuno to kani, mang ga pluwat ku yo. Tena jangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telefon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis tidang tulung ilau dahalang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dahadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Kulna alam murid paan halam Tuhan. Kulna alam sang ngebuah jamaah teguh jakana. Kulna alam murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak nah halam murid na. Jero nak murid kusentana ane. Kanan to kat alang anak nah kata tisang long. Abinun abin te Tuhan alang sapol halam aduina. Alam nun to kat alang anak nah halam kusentana ane. Ini ame hari kalang anyalam halam orang Tuhan. Ajak lan katok Tuhan. Lim kat alang antam na sundanan. Mahujinun Tuhan tai alam ada ang telok jedang nanun alam murid tam alam adui tam. Tetapi teguh Tuhan ati nya dui ngejeloh tingan alam urip tam kul nan sundanan. Ada ang lim kat alang tam na ati sang long. Jadi aku percaya dahin nyaji Tuhan ati. Alam paan mai aje mentelok mai haman mentelok aman telok nakat alang antara na suntana ane. Atui hana kasih anugerah Tuhan. Alang antuhan ini mentelok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok paan murid alam ha. Tuhan nanti sang tolong telok. Alam nuntuk alang telok na.
2: Kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan. Alang dang nasa urip tam kelunan. Ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga anak. Awin teguk kelunan lale dui arakani. Anina alang pedung na kelunan teprah. Lahu kelunan alang lale dui arakani. Tanah ute telapo ti umma wukti nusina jam hatamete doh. Nusina jam hatamete anak. Nusina jam hatamete harin nalaan. Dahin lahu jiakarak katek tamilau ligit. Beka melayok tam tema batna. Bimen utam dui menutam mawuk. Maka ilau lo pitam kuman, ilau lo pitam kadan. Jadi letina ngiwa te arakani ani jikiwa halang jiak. Nusi sayu.
3: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Okay, nonton aja lagu lang kenan Steve Balang. Lagu lang kuma ngesukui man kena pusun tanah ya. Pepe hata makai ja kena pusun tanah ti pak ansu te telo. Ada hendah ja telo pak anjengayan. Kena palang sayu, kena palang melu, kena palang dana. Peji dah hendah bake-bake, dah hendah uang amin daripada pada halang peji nyadu dah hendah telo ya. Ya, telo te nyenang hal leading Facebook ja kering. Te harin telo bersikah du alang ne mau kata daho te jodaho. Lirik dah hend lemirik kalang aku pilih mentelok daun ni di harin telok bersikah du kata nak languna kumak nu ni da kaya lirik kelok te anun ulo John dia ukung kerana kehum lanjam kelok di kena lananan ya da kaya lirik kelok te anun ulo John dia bindalok te lemirik man ulo John di ke matang da kaya lirik kelok dia kena da kaya layang lirik kelok dia nu tia anan ji kata languna lo. Alang kedua ni man bosikah dua ni aku ma ngenap kuat ni dahin nak ada lo duji ya silo kawit te lemirik anun anum Aisyah ha ujat batok ke te aring te lemirik anun anum Aisyah ha ujat batok ke kena sang anak na ngaba nubuh yap dahin gahat kena yo nak lahan ka nubuh yap dahin gahat gahat ni ok nyarin telo bosikah du kata nak lang ketelok kumat nu ni. Aku hinang lirik kalau nan dah lam diruyu awi masuk o kalam anun taman jok dalok ok eh de. Awi masuk o kalam anun taman jok dalok ke kena im batana ihak dia kena im baran ihak dia kena tinanya ya lanyanan ya sita nun halam mirik te atang anun dah hati ya halalo hang tiga sita nun hati ayo katipa. Okey, hari ini telah bersikah du, katah nalang bayat loh kumanunim. Kuri laong dalo im geri te lemiri kanum. Jima do lebui kerana hinok kat na lumak duman anika kena. Okey, nan katah-katah lang nehemban hari ini telah bersikah du, nerepa ben ngau. Ngejeloh dahok alang antam pekalai doni di hati marung dahok lirik dahin lemirik. Okey, maksud kena menikah ben alang unai mau kata dahok tak joh dahok ni di. Ya jima pejoh lah ni awi hati lah an kata-kata ti tenaim tu ak basak kal an. Okey, menuhan ni naik tam pejoh peji talam dengah sukan. Nyerepa info sukan maksud kena mengkelok limbakih alang tak peji dahik. Ngejeloh live Facebook tam ha radio kayaan Miri FM lah ho. Ya maksud kena man ben ngau habara saya bulat daw migu DJ Livan repah men bakeh-bakeh dio kayaan Miri FM hino tua kelok tem nya seng larah hujung migu menitam lim hanit ka jauh daw ha kami dalih hudi kuma bawang baram ngedo ni DJ kena ne melah pa hungai telangusan lah ni saya kena DJ Livan saya nyadui Ika ha kontinan. God bless hitam lim te do migo ni. Kena saya ngadu man ika ha konti. Sorry DJ, salah type. Siti nun anak-anak yuk kanan ya. Okay, saya kena pelahu man ika band alang ubara dengar. Men uma bawang baram hudik ti. Ya, apa yang nantelok peja-peji tak alam dengar sukan. Aku sempapan telok teji lagu alang kenan Rosena Urai. Lagu alang kumak Nyivanah mentuhan mentelok lim hari dia kayaan Miri FM. Thank you.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: dari seluruh negeri. Bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing yang semerahan,

0: Tapi mau lebih sang larah metam le masa yo domigu man kalau ala ngak ate kelang hir radio kayan mani nak tapa ngak ban telo peji dahik aja ka ni ngejeloh radio telo kan nak repa RTM klik ka nunan pelahu ngejeloh Facebook telo lahu ya menghadau kato dengah man ngak ban kelo tinan bake-bake aja sitam lang te kelang hir radio kayan Mir FM lewe ni jam dengah man tatah ngak ban kelo telahu wina man kelo alang te ha umaru pihak man telo alang te ha telangusan, ha tuto apo, ha tinjar, tepala belaga, ha asap, ha tubo balui ka hinok ngaban telo te lebih ni, ngina hitam lim pia-pia pahabung po ai pakiso kato dengah lahu ngejelo Facebook telo. Ya mau sekenap lahu man kelo bake ha langu te nai bara dengah manakui ha konti hini nyona pelahu man be nalang tem o kata dahok na ngejelo program dahok do ni di. Dan jam ta malang ke telo ni menuh ni na hitam kelanghi parap ngejeloh segmen ada tasen menohanan ke aku sengkiri telok tek langhi info marung bis on air marung bisnes nun norepad adu dagang nun lang sangat telok langhi menohanin menoh parap na telok langhi na dahin pukun 2 junang ke itam kelihi long dan nilam sejarah apa yang telok pejoh peji ta alam dengan menhawang dale ke okay, nunana program alang entam pahmau ta alam jam tam alang katelok ani ngina halim nak dang maoklu maokluan menitam lim alang tek kelihi radio kayaan ya. Okey, aku sempat jauh geritam peji tak alam program ada tak sentam kelenghi jipara palangkenan meringjuk menlong laput mentelok lim hari dia kayaan alang paan ngepji itam
1: ngelarah ngeluan nahin hapan
2: pakai FM G0G.2 dan FM G06.2.

0: murid tengok mage de na ulung pole tang putung yong ong e.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

0: kayaan ko Johannes Wan, biarang kayaan ko yang najang, karena Johannes Cengwan, ke asan ko man kampung long panai tutoh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah, menaring ko ide ok, aku minat te nyiban lah, nyiban lake deh nyiban doh, meninanak minat, aku suka nakirap lah, ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula eh matoh ku na kirap de oh kuidoh kong te de luman 2020 telok de bulan tusu in bulan 6 de ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na aring ku start na kirap te telon an lah tek uji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nah jahat tau kita pakai nak ke usia siha aman tai
1: siha mahing
0: siha mahing aman ke tai puit sendiri ha nuna ni kaya nak uhe kirap lemak kita pakai nak
1: nyiap nyiap
0: nyiap nyiap dia man dia manuk ti badak ke kaya nanti lah
1: jangka bara nuna step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step nak hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak pun hak deh nak nakap nak
1: nakap usu deh
0: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan nabulaong nak nake alang kenam hana hanita mete bunga nak tembareng bulu ala ke nan lim analim na step nak alang ak na
1: okay we dah kenam black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega hana kata
0: dap ka lega
1: okay hidok dah dangi lega ni awi dah kenam black kira tek
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang kon awi kalau nak ilo aku pedang loka dang kontak ku kusong jiji ji pat tusu dua dua ji kusong dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Johannes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilah deh no mina kalau ngenap ipun ji kirap ni lubun ada ya kusong jiji ji pat tusu dua dua ji kusong dua norepa telok dang tek pala Facebook na ihati Johannes Wan dahin Facebook inai na ihati Hinan Abok Wan
0: harap kan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ha ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kaya Nepji Ita.

0: Nalinji langgo lang kanan Daniel Bampa. Lagu alang ko mak mang timah ya. Mantala alang te ujung alang alun jaka ni. Mang timah-timah geri kelita, geri motosikan, geri luri telok kan. Repa mantala alang geri bas lah. Mantala alang te hamiri. Mina tetak ke telok kelangi daun kayan. Repa radio kayan ni. Alam bas hamiri ni ya. Bina adalah alang geri bas hamiri ni. Te adalah ke medak. Miri FM. Repa frekuensi 55.2. Ya tini aku kena bara dengan halang jadi hamiri tino marung dalok alang UMT te alam tusah ambilun buak bang alang te lega ke ha uma nerepah kampung long lelang kurik-kurik daw alang oh ready tino kementerian agih Malaysia ngenang ja anau alang bayak lo lima laung adalok alang tawin te alam tusah bilun buat abang perkhidmatan Doktor Madang hak long leleng anau dan sayu tak alam penuh perhormatan aja batung dalam anserah men pihak panak dalam haud laong do ni menteri ageh hati Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Bara dalam KKM malah bahat ja mano perhormatan alang baik lo dan sayu men dahak panak-panak dalo alang UMT te alam hadui dalo kuri-kuri dalo alang oh ready dahin hadui patai dalo nanau kenan jabatan forensik hospital nurepa uma prahaya miri pesuloh men oh dahak identiti nurepa men oh dahak na analisis DNA dalo kenan polis Diraja Malaysia ha Jabatan Kimia Malaysia nyodohun KKM tino dalok KKM ani oh na nurepa ngatun ano dalok patai-patai ni di dahin laho anda dah aten te tanah liang ngio panak dalok tika laho dan jenazah nurepa patai pegawai perubatan alayarham nurepa urip Dr. Ainul Baraah Kamarudin Anatan Tepala Kota Baru Jihmadi Nyo Bilun Khas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dahin sang anapah tanah liang Seri Kedeper Kampung Baung Pengkalan Cepa ha ngapa nanti ya dahin lahu patai urip misi ihati misi Debra Moset ke u anatan tepala kucing jima di laho dan sang anapah kampung Semadang Pedawan jima pelupat de bulan pitan pegawai penolong pegawai perubatan ihati urip Alexen Adit Henry sang angeri uli tepala amin dalo ampayan anatan tepala tanah liang norepa antapah tanah liang Anglican dau dua na hati 25 de bulan pitan. Oneke batung misi urip JC Paya angeri tepala amin na ampayan iha anaten tepala tanah liang BEM Cemetery Lamber Jima hati 21 ya. Okey nonana ano-ano dalo lang UMT te alam tusah bilun bawang lang legak te alam hadui dalo ya ti ano Doktor Madang di jarun ini dike itabara ano dalo tua binu sita jam hi alang te te alam bilun repa hi alang mano hadui ti bitena jaka tusah ni jadi ke tam jam nunok tu kano dalo nunok tu hadui dah men ngaba dalang andalo palati okey bara repa mau pasti kenap lahu men kalau panak alang tabin te alam tusahan ni nulungak tusahan ni dah ingin itam ni anok penghiburan abin terkesan norepa kena dina pasilan dengan ada lok lang uham teh ni dim. Okey, tanpa jauh, kelarah tam lebi ani, tanpa ji tak alam segmen lung do ani alam sejarah, dahin man ohana na, itam kelengi ji lagu tuan, lagu alang kenan Scorpion sehati UNI. Mentelok lim hari dah kayaan Mira FM, lung do ani alam sejarah.
1: Panopiwe pedah te alana, pelihe sayu, aseng timah lalek.

Ya, dengar halang unak lo naik ban Jakarta. Tino rakyat Malaysia halang te ha Jakarta. No repa halang te pala Jakarta. No nampak ha tatah ngaban halang jelang ha te ngaban halang ankuma te gak tusah tanah tegan. An nebara ja biso ngiyoh maklumat rasmi alang anusang kanan pihak alang tek kuasa hangabananan pesuluh na te tanah tegan alang ayana na te magnitude 6.5 alang jadi te be kepulauan Seribu jihma dahlam di kedutaan ya Malaysia alang te ha Jakarta te alam dahok bara petira tino tanah tegan alang jadi ana nusikah ate dahok bara marung tusah tsunami langsung jadi bi nunun ke te alam pukul 22 bulat dau ampayan leput alang anusang marung tusah nore patasa alang jadi kenan tanah tegana ni nusikah payan te andah bara ya. Tindak dah badan meteorologi klimatologi dan geofizika Indonesia leput tanah tegan alang jadi tegu pukul 4.23 minit jima hangga bananan una tegan alang dang andaha jam nohna ha Jakarta dahin ha bahagian Jawa dahin Sumatera. Okey, nan dengar halang naiman Jakarta. Dengan halang kedua, menjakarta loka tinot jika penalang mudan kelunan ihati Virgo Transport at alang geri 240 sayak laung dah halang tugung nak dahin dah nakapen. Ani anleput padek ha laut Jawa Indonesia, nyurepa banget Jawa Indonesia, pesun jihma ni di te alam manau dah men Surabaya te pala Jawa Timur. Dahin Banjar Masin ha Kalimantan Selatan, dan ini lah una operasi ilau dahin pebeh an-anau. Kepala Pejabat Norepopis ilau dahin pebeh Banja Masin G Hati Putu Sudayana bara pihakna uterima leput bara tejoh tusah kapan pade tegu pukul 40 minit ampayan dahap pahabung tepala komunikasi dahap bara nanti apa komunikasi dah titik butet kio-kio pukul 2 jihma aven kenan tusah lundau alang amsayu ha banget Jawa putu lahu bara tinok kapan ni o leka men Surabaya daun namdi dahin alang bayak loh ya an nyinang ke ihat titik atah kio-kio saya pulu batok notika men pangkalan ti nya pangkalan ngaban dah ilau dah nyelamat ha Banjarmasin ya lahu bara teji bilun buabang dahin dua kapan penyelamat o anaten dahin dah pasukan penyelamat lahu tengayat ilau dahin nelana hinokkah ngaban kapan anante jaka ni ya akai dah panak alang te hipun kelunan daripada dah panak dalo dah bakeh dah ka lang te ngioh kapan ani ja dah ambiso ring awin ani ke mina dah te butet hubungan dah dahin telekomunikasi ti awin kenan juga ya dalang amsayu hat tatangga ban dalang andah ilo ni di ya nunan dua dengah halang naiman hawang daleh ya ti dua dengah ani men Jakarta marung tusah halang jadi ha Jakarta ya. Ya mitam lim nunan itam peji te alam dengah man hawang daleh tina dengah hawang daleh dan entam kelenghi te jakak lang pihal alam vijima hari dia kaya na Miri FM.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Oh, mu jante em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang una teng ne.
2: Oh, jaja seoka. Neh, nok pe am lok gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
1: Te kena ak lo te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, behule apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni? Nada, gutun ya ada pojung ini ni.
1: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Oh, alak hiak lan kita. Nata si waktu a.
1: Aku yang mahuk nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ni.
2: Dung-dung ke dung?
3: Bye, naik ikut dung tengah rangkong itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tante lo dahun kuat ni pa.
2: Karam.
1: Nem jam hiak nan beteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
3: Kalekah dui kuan ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Barat tamam ti mengelala dui ke telung mih.
2: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol, tiba.
4: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia.

0: Pejiran Radio Malaysia Kaya.
1: Okey, malah 10 minit lah ni tamsang tepa lah bukun telok lebih. Matoh man bukun telok lebih ni na ay tam pejah peji tak alam segmen tam alang kedua ay hati segmen PDK peji dahin kalau dahin Radio Kayan Mir FM dahin lebih ni ke itam peji dahin DJ Baun ya. Okey, dengan ini tak aku peji dahin tam ngejeloh program nerepa segmen ngelarah ngeluan hen hapan telok ngedo ni. Aku mau tabi saudo migu sengelarah menitam lim alang tek lenghi Radio Kayan hinok topa ngaban tam te. Aku ingin nak hitam ala batong alang magih kenapa alang mulut hen dena sayu tua te alam nun tua aktiviti nurepa hadu yelang antelok na ingin nak lim nak ke laong dahin sayu lah dahin lagu alang bayar lah ngejeloh program nurepa segmen ngelarang luan hena pantam lebih ni ji lagu alang kenan Pastor Thomas Anyi lagu alang kuma tumun na selebi senglarah aku ilivan mau sekenap ingin nak pesuk luak te jaka alang habih laan sekenap.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: melur dahin sayur kenap dan peji pesok dahin kelo laan te daun lo kajau dalam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo mudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abin ni hamak ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji garap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Tunhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

Okey, shalom dan lahor sayu ujung minggu mani tamlim dan lahor selovi mani tamlim hui nama kelab bakal letak kelengi redo kaya mire FM alavi ani dan lahor kerani tam pejo peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji adahi nak kelab. Jadi una lah maus kena mandi jalivan ala upa apa ni tamlim mata mampu ku na puluh dua berluar dodi atau ngepuku na telok lebih ani. Okey, mani tamlim madani hanah puluh telok di bulan pitan duman 2026 dan lahu dani hati gate dau amigu. Jadi mengkelok salah angin dan dau kelok ya. Dan lahu menitan menteha kucing seria na lunduk bau na pelahu menkelon teha samarahan kelodan kelenghi redo kamera FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FM G97.G. Nah, palahu menita menetah apa senayak miri kalau dan kelengi redo kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.G dan lahu FM pitan sayak puen kusung. Okey, manita melantai hada lehudik hui naman kelo lantai hada telang usan lamting apa tutoh dan lahu mengkelo lantai hada belaga kelo dan kelang hira doka Amir FM pakai lupa di S1G G665 kHz. Nah, palahu manita malahi pun Astro dahi My TV amang kelo hadau ne pejedahik ngejelo channel Astro setu suji dahi My TV tu suji kusung. Okey, nah palahu manita melantai halam dalen palahu hawan dalen jaka ani kelo dan kelengi redo kaya Mir FM pakai radio online tamnu repah RTM klik dahi menita malang hipun na Facebook mengkeluh hadau ne pejedek ngejala live hapej radio kayan. Okey, lagu alam buka lasan taman adik ui oh agri itam tak kelengi je lagu ala kenana jirin baya ihat telung kuma gerilim mava kenapka dahi man onin aku sengkeritam tak kelengi je lagu ala kenan lungan wan ihat telung kuma ika nyalam akui.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak kujak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalu. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngapang cilikin namin kelo ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak cilikin namin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Tiap-tiap tam lawat perah bengki. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Okey, mau selavi dan lahu mau ka sayu dan migu mani tam lim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ala ku ma ngenep kui na nyanyi. Okey, dan lagu nan geri itam pala 20 minit tepuku na telo lavi. Okey, tina ku sang basa dahun bakeh tam ampai na kui bara pelalau ano segmen PDK peji adahi na kelo. Okey, tini bakeh tam keling temawai MJ selavi DJ akai lagu ala kena Ricky L ngetan buburidan ngawang pahapan itam lim leviani dahin sayu kenap DJ. Okey, so kena manika keling temawai dahin lahut ini bakai tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ sayu levi dahin ceria paan DJ dahin lahut nampal ho mandalo abake alang tek leng hirado kaya Mir FM sayu kena pa DJ dahin salam hujung amigu dan lahu sayu bertugas manika. Okey, so kena panika Aspian dahin nanti ni bake tam si Silia Lulau sayu alavi do amigu manika DJ aku anti mina dahin anti ulo kata tabi man kelo kawa akai lagu kena tini ya ja kedan lagu pengakai ku teh ku barana ma ku tini ja si kudang medakna menitam lim na ai ya dahin nanti ne kuna barap lalau ano segmen PDK pejedahin kelo lengga te ado migu e hati aplu telo do bulan pita na duma na 2026. Okey, tino pukun na telo 30 minit ita peji alam segmen surat dengar Diamond Onan ita peji teklehi Dondoni alam sejarah pukul palevi tapaji alam segmen ngelarah jaki dahin pukul 4:05 minit na ai tapaji alam segmen bitung urip pukul 4 ajunang hanitam teklengi dengah levi alam pah mau meredo kaya Miri FM dahin menonan itam peji alam dengah menhawang dale dan lahu tepat pukul 5 levin ai tam sentai payang jaki teklengi dengan halaman angkasa puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang itang pejo peji alam segmen dengah keliah dahin menonan itang peji ala program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lewin ai tamlasi ngejelo segmen PDK peji dahin kelo kedunana hanau segmen PDK lematoh mapukul telok lewi atau ngepukul 6 naa kinana lim dan panau pahapan dan lahu dang mauk info man itam lim. Jadi kerana yang panitang pejabaji alam segmen surat dengar tetap kelenghi je lagu ala kena Maria Shandi ihati dia mengerti
1: Radio Kayan Miri FM I like I like.

Okey, kerani jam tam ha konti hati 30 minit terpukul na telok lovi tenok kerani tam pejapaji alam segmen surat dengar. Okey, surat terdengar alangunalah halaman lawas tino ji hamin halah ha blok A kuartas kerajaan Sundar tutung 50% malam di. Nyodahun pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan jadi alam pukul sayak malam empayan pasukan balai bomba dari penyelamat BBP Lawas Taipala Ngawan Anan alam pukul saya 20 minit malam. Jadi hamin struktur separuh kekal layang 30 kali 40 kaki persegi dan lahu emtek daha melok alam hamin Anan dahin anu sita daha alang melavin alang tega. Jadi pasukan bomba pelalau maram tusah atutung Anan pakai aji hos aru 200 kaki dahin 2 nozel alenai mensumber atak dahin 2 nozel dahin sumber atak alenai mempilih bomba alang tek hak ngavan Anan. Jadi apa yang Anan dan anda kawal alam pukul pita malam dan lahu operasi na pelepek anda alam pukul 10.4 minit malam menuh ngawan Anan menglan sayu. Kahum 5 anggota BBP Lawas alam Malavin alam operasi Anan dahin alam kepala na PBKG Mursin bin Timol Malavin Jiven CFRT Jiluri EMRS Jaklita Dimax dan Luri Taki Atap. Okey nah tidengah alenai man lawas. Surat terdengar alam beloh alamnya menesarikai tino halah hingat mayan bun sipek haji kebun dengan petasa kenan anggota balai bomba dahin penyelamat BBP Sarikai malam di. Ketua BBP Sarikai Vincent Baling Kuma dalam terima dah buka alam pukul saya 30 minit malam empayan pasukan anggota Tepala Ngawan Anan su 4 km man balai. Jadi menudah latang palang Van Anan hanah anggota bomba nginang ji halah ingat ada kaya alang te haji kebun apa dipa hamin daha alang pubung dahin dalo anggota bomba anidi. Jadi hanah dalo pakai ubung pelindungan diri nurepah PPE dahin lahu nutung halah ingat Anan. Jadi operasi na maton hana lempukun saya 42 minit malam dan lahu deng endak kawal lempukun saya 46 minit malam dahin lahu pelepek endana lempukun pitan 4 minit malam. Jadi Vincent lahu pehitu kena kahu meja ala hadui norepa jam kira teh puyah halah ingatanan sendiri dahin lahu awi hadang lalau pubung dahin adalok pihak bomba ja hadui petasak halah ingatanan deng enak dahin gaya alang tenang. Okey anak ananji dengah alenemen sarikai. Okey manita mli manana dua dengah da aku si manita mli ngejeloh segmen surat dengah dahin lahu surat dengah dari tam kelengite jaka alempia lebih jima.

0: Ngelarah Jaki Man Akui Widya
1: Nun Hadui Kala Akui Viviana
2: Ini semua Om Sayu Genap
1: Amin Pa'an Peji dan Redodakan.
3: Saya pesuk alam denak Tuhan Tam Yesus Kristus manli mitam panak bau kayan. Akui Tomir Menjok, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, Maok Sayu Kenap, Teha Wahani. Akui Ngenap Sang Barauk, Marung Ji Hadui, alam kalau PKS Jangan Miri, Sengna Menitam, Teh Puluh Enam, Nebulan Pitana nih, Ihati da telok minggu mari ngalang sanaya tangan ni. Ha, Uma Forum, Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah yat hadui alang telok piah sengna ja mepanglim pahukayan alang teh miri. Lau menlim itam pahukayan alang teh naik kakak hamiri teguanan. Dahin liba kenap kahi ja itam lim dang naik ja kaanan lahu. Ya atang tamlim pejamat peji tehang tam. Tak kaya lain kenap kulah ja telok pahukayan ala wani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim. Ani naji hawa ala ngatak sayulan ngawan telok panak paharin naik pepsuk. Anjeloh keliah alang an kalak permai manitam. Jaka dahin ngawan tam sang na Hari Keluarga PKS Cawangan Miri 2026 ini di Hana Hawinuni 16 di bulan Pitan 2026 di hati dah telok minggu mari ngelang sana tangan ni petgu te daum cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi. Jangulaan ngapanai hati Hauma Forum Miri. Jadi api atau alana apa geri panak dahin bakeh telok lim tedau lang penuh berkata ni ja dang miat denak tehang tampo kayaan hamiri ni hitok paan te slogan telok lahoy hati pogun pepayak pepju tehang tam. Anak tua, saya kenap Tuhan memberkati Itam Lim.
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
5: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
6: Okay, masalawi dan lahu ma'u kasung lara manitam lima jadi maditam utai kelenghi aji lagu ala kena BEM lung laputi hati pedang nah jaka ka penang nah jaka na urip emaang. Okay, dan lagu nang kiri itam pala 44 minit puku na telok lewi. Jadi yang panakui sengkiri itam tak kelenghi lundau ni alam sejarah. Tini aku sengkusi ke lundau menalitam Sarawak darat lo dau alam akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hana puluh telok di bulan pitan tino pedah lewi ani bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam jerbu tek pelupat ada bulan pitan ni hatiga tedau satu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lewi bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okay, tedau dua ihati 15 ada bulan pitan Ino pada jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Padah lebih bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dahin padah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hana dau jarun telo dau ani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu angkiok bahwi belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. Okey dan anak kelundau mandale tam Sarawak darat telo dau. Jadi aku nginah manitam li malantino tu ajakan ni makluh ada kusi agak ada kelotih mana kuiha konti ni. Okey dah ingkren aku sengkiri tam tek lenghi lundau ni alam sejarah. Dah man onan ai tam sentek lenghi jelagu ala kenan tresido alangkuma urip ani iha naji hawa.
7: Nun alang jadi doani doani.
8: Dawani putelot de bulan pitan duman 2000 di majlis pelancaran projek hadui ngemaju UNA Hasabah Kruin simujan dahin an ketua menteri Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Pelaung. Alam dah obarana ihabara, hadui gabung tanah adat Bumi Putera NCR sangan maju Lusi Hasang ala sayu mendaha ala hipun tanah tua B. Lahu ala sayu mengkuna bangu haji tata. Yang lahu bara hubung asas tiang alat alun nguyok karen dahin nguyok atak sangan sedia beh membuka awang hadui jadang mihat urip kunan bangu hata tahinan. Hadui ngelunau alam unalo sang ena alam tipu 36 bulan menuh hadui nuhu ena. Projek alam melawin ayan 7,500 hektar tanah insiaranan sang nio mau kawang hadui man 500 laung kelunan peji dahin hadui ha upis dahin ha ladang. Perjalanan ang nio melega 40 juta ligit dahin ang Sabal Kruin Plantation Senang Berhad Gem hadi peji dahin Pelita Holding dahin Sing Sung Ling Realty Sarawak Senang Berhad anak syarikat KTS Group of Companies.

0: gini-gini.
1: Kena naji lagu Tuhan Puboh Tuhan Mengatur Lagu Negeri Itam pada 50 sayap minit pukul na telok lebih. Jadi panitang pojapa ji alam segmen ngelaraja ki tina kusengkusi ji info manitam lim. Okey, tina program vaksinasi anti rabies microchip dan lahuk perlisinan aso seandahana tepuluh pitan atan 20 dalam pitan duman 2026 hak taman Bulatamiri mato mapukul na pitan jihma atan pukul lebih. Dan lahu tini teh kuri-kuri dah hok pehituk mani tamlim malang anda pagari asok lola tusuk nyekang perah rebis. Okey? Dan lahu tini mani tamlim malang anda pagari asok loti mesti kelenginang asok loti umuna telo bulan berhujung nusih hamali dahin nusih hamo anakna. Alang kedua makalah hadau sedia tiki kelo dahin alang bayar lo men uklo geri asok lo latusuk anyekang perah rebis anidi makalo makau asok lo tepeji dahin asok alang empan ala tusuk anyekang perah rebis nelahu wi hadang makalo asang medu asok lo pelalo ya jasi awi hadang kelong natua jasi nundi jasi tusukan nanti nesa tepala batung adalo. Okey, dan dahok pituk manitam lim huina man kelo langanap agri asok lo latusuk anyekang perah rebis.

kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasa Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, sungai Semerahan ada.

0: mulai ada air, nikmatkanlah airnya dengan ilmu.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, so lebih dan lah usah kenapa Mani Tamli menanah segmen ngelarah jaki. Dahin kerana aku segeri tang perlu pojok peji alam program Betung Urip.

0: Salam, saya Domingo Meri Tamlim. Alang nyala malam Tuhan Tam Yesus Kristus. Saya tulinang alam Yohanes. Tulanji ayat ji atang puluh saya. Alam jo Yohanes ani habara. Daho alang te dahin Allah menaring lelan. Menaring lelan ute nah daho. Daho ati nah te dahin Allah. Daho anana Allah lahu. Menaring-aring iha te peji dahin Allah. Lim-lim ket nun-nun iha alang nana. Awi iha amte ji nun-nun pah amte nelaun. Alam na urip te urip atih na alang Allah kelunan. Malah na Allah atih alam lidem. Lidem atih pa amdeng pekalah na. Tena jil kelunan an Allah nyihu arana Yohanes. Iha na alang nai jadi saksi. Ja iha bara marung Allah atih. Ya lim-lim kelunan dang nginah kenan na. Nusi batung na alang Allah ati. Biha nae ja iha bara marung Allah ati. Allah alang lan ati. Alang na malah haut haut laung. Iha alang te nae te usun tana ani. Iha ti iha te te usun tanah ihana alang palaung usun tanah ani bi huang usun tanah ani amjam iha iha nai atang hakat alang anunna bi daha alang anunna am ala iha bi hi hi alang ala iha daha ati nah anak na jadi anak Allah. Iha ti daha alang ngina te anana. Alang paun daha ati nusina daha mendaha. Nusipa menbarik batung. Nusipa menkenap kelunan bi men Allah. Daho ati balui kelunan. Dahin melok te hangtam. Itampah ninang arana aran awi anak alen alang jitua alang nai mentamantam ihapa penuh te asi dehin tenang Yohanes bara marung iha dehin medeng kena anina iha alang akuma deh. Iha alang nai ngebaya te akui. Iha nah alang tai una te akui. Awin adang iha te una te akui. Awin men asina alang nyungai tamlim ala tulan asi. Dein asi alang amte ketapa. Awin Allah meih tebara menuna men Musa. Bi asi dehin tenang nai kenan Yesus Kristus. Jila umpah ampayan nginang Allah. Menaring-aring atang kerai ni. Pah, bi anak alang jitua ati alang alam sepakang tamantam ihakna alang petula ihak. Jima Tuhan ala kenyalam alam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini telah sang kalai te jodohan Tuhan. Alang ak namai manitam, alang Tuhan ubara manitam, putung-putung muriptam. Di hati, Tuhan mau urip alang sayu. Tuhan mau urip alang sayu. Jadi batung urip telah. Alang akbaram lebih ani. ihana Kristus nai una manitam. Kristus nai una manitam. Sempena itam sang sambut kelahiran Tuhan Tamis Kristus. Liwang kenap tam peji dimpan aparin beloh daratam ampeji ampebung ampejamat teji rinji belam hanuti usia ati naji alasan menitam na itam amdam nabara sahut Tuhan ati alam urip kinah telok te Tuhan tam Yesus Kristus ihana migo ni Tuhan niraman itam persiapan tam kinah tam di Tuhan tam Yesus Kristus surat Tuhan anilang ubara menitam Yohanes tulang ji atang ji joh ji atang perusahaan ni deh alang na bara Kristus atimu ok Allah atau urip alang tenang ya ne usun tanah ni usihane Tuhan tapi hane usun tanah ni hana maok urip menitam menjong bacaan alang upiah piatam kelengi la ang basa mentelo ihana tepat tu alang perlu telo inang alang murid telo te Tuhan tam Yesus Kristus alang una lo ihana Tuhan lang ubara iha nai maok urip iha lang u aring-aring johna ne maok Allah hati menitam. Jadi alang una loh ni hana telok sanginang abin itam kulunana ni murip alam lidem alang ampe harapan ane yang pertama itam kulunan murip alam lidem alang ampe harapan ane natawit Tuhan Yesus Kristus ne hausun tanah ani mau pengharapan menitam. Amin. Pia-pia tam kuma pengharapan alam Kristus. Pengharapan alam Kristus. Usite pengharapan te jiji laong manita. Usite pengharapan alang neman pemimpin-pemimpin nati. Usite pengharapan nati lang neman usun tanani. Bi pengharapan alang Tuhan baraan ihakna pengharapan alang kekal alam Kristus. Amin. Ana lamun Allah. Yesus ne usun tanah. Ihane jadi raja tam. Iha maok pengharapan manitam. Abin itam jam itam kelunana ni. Kelunan alang murib alam lidam alang amte pengharapan. Ana lang una. Jadi lang kedua. Perlu tolo inang. Tebatong tolo sendiri. Menjodohan Tuhan ani deh. Iha pabara. Usiha semok pengharapan hati Tuhan. Biha pa semok janji na manita. Janji alang ne tula te anak jina ati. Kristus ati. Janji alang na senggeri itam ne uli palaiha menkelunan alang ngina teha. Alang menglan-lan teha. Igam Yesus ati jadi laki nak lajak nak taman nak alam kinata. Alang kedua, kelunan alang murip alam lidem iha ati kelunan alang paan bau kenep sombong bernah bau kenep. Jika tahana raja ni bukan nasa. Iha kelunan raja alang hakuma, iha kelunan alang tua. Alang hipun daven. Paling kaya kelunan ha. Kelunan tuge. Besi hajam. Awi menpaun limtok ati terjadi hana man Yesus Kristus. Pihak-pihak telah kumak. Limtok ati terjadi man Yesus Kristus.
1: lentuk at ang terjadi iti usunan ni mantu hantam Jesus Kristus, o siya man saintis, o siya man duktun, o siya man nas, o siya man pemimpin, o siya man kulunan at o siya man ugetam biman Tuhan Jesus Kristus. Amin hanuti mang tro bognap. Awin lang bognap ati hana murip alam lidam ataupun sombong. Tamak ina klorik lang nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Anana lang kedua kunan alang murip paan bognap sombong. Jadi Tuhan lang baraman itam mang nalaya bognap. Ay man bognap atina itam ang jam alahati. Awin man bognap atina itam ang terima damay sukacitati. Tawid man bognap atina berkat ati paantua. Ya? Paantua amte kitantam. Berkat sejasmani, berkat rohani. Ya? Ay bognap. Tawid mo kenap atina, ya? Malaikat Gabriel ti alangan Tuhan persaya ati deh. Legat ang Tuhan gat teng suntanani. Ena bo kenap o Tuhan ati. Bi Tuhan usia hangnap ayo ti. Aku warik man ade. Ko na lang bo kenap ati. Usi haipun. Davanna lang may Tuhan. Ko na lang bo kenap ati. Usiha jam damai sejahtera, usiha jam sukacita. Abi niha to alang napalati. Abi niha to alang napipunati. Abi niha to alang jam limati. Bi peluro jam limati nai mentuhan tam. Iha na tawit na ha ni usun tanani maukurip dena demo Allah menitam. Terang yang ajaib. Freeman Tuhan. Alang ketelo kelunan alang murip alang lidam penuh dengan ketakutan. Kelunan alang murip alang lidam penuh dengan ketakutan. Takut matai. Anak puji kelunan ni. Takut itam ini ami pun berkat. Kumantam. Kelung tami pun teji majina. Takut tam. Pala mana tito kati. Takut tam te urip musun tanah sengilan te bulan duman lang senetang. Takut tam. Freeman Tuhan. Bersyukur. Berterima kasih na Tuhan. Paan? Eh Tuhan. Awin ka na ketakutan atina alang menjejaskan itam. Itam amne lebo te urip kinahtam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin ka na ketakutan atina takut menbatong itam matina. Alang na itam paan. Paan ngamang usok tam te takut tam. Paan itam inang urip ani. Am te hapan tam. Te urip ani kinatam te Tuhan tam Yesus Kristus. Awin hanuti semangat lo, jangan patah. Amin. Awin Tuhan bara karena ketakutan natina itam amjam Allah, itam amjam tenang urip tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kenapa harus takut? Yesus kan ada. Amin. Awin anungku sang takut Tuhan Yesus te urip tam musun tanah jaki bi Tuhan nemne ni usut tanah ni mau urip menitam denak menitam. Amin. Jadi abin hanuti jika ta Adam dan Hawa iha takut abin hajam iha ulega kalam dosa dah mau batung dah ya bi Tuhan kenap menitam itam mau urip ati itam bara salah tamunan Tuhan bara nulang perlu tam akete Tuhan ati Tuhan kenap kelenghina Tuhan sedia mau urip alang ngelimati menitam. Amin. Jadi alam nunan mang tolo murip alam takut. Murip nitam paan nginah te Tuhan. Murip nitam paan igam janji Tuhan nanti alam kinah tolo te Tuhan nitam Yesus Kristus. Amin Tuhan ne hausun tanani mauk dena mauk sayu menitam. Menitam kunan alang nginah paan tiha alam Yesus Kristus. Haleluya. Alang terakhir, alang keempat, alam Geoffrey mentuhan alang teloinang. Iha bara tena ji kelunan an alah nyihu arana Yohanes kerina. Iha nah alang nae jadi saksi. Ja iha bara marung Allah ati. Ja lim-lim klunan dang nginah. Kenana. Kenana Yonas ati. Jadi jemaat Tuhan akan nyala malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menai Yohanes pembaptis jekani jahat bara dengan sayulan nanti teji laung alang seng ne alang ne unak menakui halang usdia menitam lim kurina wah nana itam seng sambut hari Natal. Haleluya. Jadi di waktu itam seng sedia menyambut hari Natal perlu telok inang batung telok ayunan nunggu mana nih perlu itam harus juga menjadi saksi bagi masyarakat, bagi jemaat Tuhan dalam teh. Nah untuk kalau nak jadi saksi, saksi telah membatung telah, saksi telah menurut telah, saksi telah mendahun telah, menmata telah, saksi telah mempemikiran telah, menkenap telah, itulah jadi saksi bagi Tuhan. Amin. Sama, Tuhan telah memilih manusia untuk menjadi saksi Tuhan nanti. Teh usun tanah ini, itam lengenah teh Tuhan. Jadi perhati dengan baik-baik. Manusia dipilihkan Tuhan ini, itam ini, jaitam jadi saksi mentuhan Allah tamlahu di hari menyambut hari Natal. Mang terusun jadi saksi jika telah mabuk, mang terusun jadi saksi jika telah menghina satu sama lain, mang terusun jadi saksi jika telah seng bara daun Tuhan di jika doakan anak tua ataupun hari Natal hari Krismas tua, pijajilah saksi henok tua tamte. Usia petrosan jadi saksi men agama tuan, men suku bangsa tuan, tapi jadilah saksi men lim kelunan alang tek din tuan. Amin. Anana dahun Tuhan alang dang baraman telok domigoni bina dahun Tuhan ini na telok semangat baan bersiapan telok di hari Natal ia akan menjelang. Haleluya. Telok na harapan alang Tuhan nojok jatuh paan murib alam terang Allah hati Allah firman Tuhan. Saya utang sebaya Tuhan Yesus Kristus terima kasih men firman Tuhan alang u keme pia-pia pekale lebih ini Tuhan ika ubara men kalau awin kami jam menunak Tuhan kalau murib alam lidam bikrini kalau jam Tuhan leune suntanani meuk urib alang sayoti men kalau jakalau amala takut hati ja kalau jadi saksi ke Tuhan ja kalau paan ngliwa kenap amte urip alang mawati tepu sumbong hati Tuhan bi kalau liwang lalan ja kalau jadi anak Allah alang paan panau te terang ke Tuhan Yesus Kristus berkati kalau lin henopa kalau te jarunan di Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan te persiapan kalau batong kalau di hari Natal ataupun menyambut kelahiran kak te bulan berdoa ini nak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini sebayang kalau lembaran kak Yesus. Kalau sebayang. Amin.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejir Hem Kelok. Radio Malaysia Kayan, Pejir Hem Kelok.
2: Okey, selebih mana tamlim kena telah pajah-paji alam segmen dengah man hawang dale. Okey ni aji dengah lana mana Jakarta tino ji kapan Virgo Transport 8 alang agmudan 240 telok laung dahin anak kapan alang aleput padek hak laut Jawa Indonesia pesun doa ni di tegu dalo kira belayar man Surabaya hak Jawa Timur tepala Banjarmasin hak Kalimantan Selatan. Jadi Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat SAR Banjarmasin G. Putu Sudayana Bara dalam terima ada buka marung kapadanan pade alam pukul 40 minit jihma. Jadi Putu Kumalahu tino kapadanan leka mana Surabaya tek donam di dahin lahu bayaloh endaha pesuk ihati sepulu batok nautika men pangkalan pebeh hak Banjarmasin. Ihabara ji bilun bawang dahin dua penyelamat anakai tepala ngavat anan dan lahu pasukan penyelamat kira peji dahin agensi alang habeh ja ilau kapenanan dahin lim dalo alang ate alam kapenanan. Jadi operasi apa behna lahu melawin seladu dahin polis and polis Indonesia dah berkuasa pelabuhan Banjarmasin dan lahu ejen tempatan kapenanan. Jadi ha kai ja lim panak dalo alam te tugung kapananan dah hai kunang ka hum lahu ja paen pidah dahin ada hobara alang amaring tabit ge adau tabit adalo kira paen ilo dalo hak ngavan anan. Okey nanah aji dengah alanai menaja kata. Okey manitam lim nanah aji dengah manhawan dale dah kusi manitam lim lebih ani. Dahin lahu dengah manhawan dale dan itam keleng hite jaka alampia lebih aji ma. Jadi kerana aku senegeri itam, te keleng hije lagu ala kena napas sengauding ihati Tuhan ikanah uakui.

0: Saya pesok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak paukayan. Aku i Tomir Menjo, pengerusi Persatuan Kayan Sarawak, Jangan Miri, Jangulaan, maok sayu kenap teh abahani. Aku ingin sang barauk marung ji hadoi alam kalau PKS Jangan Miri sang nama nitam teh 6 bulan pitana nih. I hati dah telok minggu maring alang sana tangan ni. Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri. Ji tengah hadui alang telok piah sengna ja mepanglim pahukayan alang teh Miri. Lau menlim itam pahukayan alang teh naik kakak Miri teguanan. Dahin liba kenap kahi ja itam lim dang naik jakaanan lahu. Ya atang tamlim pejamat peji tehang tam. Tak kaya lah kenap kulah. Ya telok pahukayan ala bani ngawan telok pepsuk peptang dengah tehang telok lim. Ani naji hawa ala ngatak saya ulan ngawan telok panak paharin naik pepsuk. Anjeloh keliah alang an kalau permai menitam. Jaka dahin ngawan tam sang na Hari Keluarga PKS Cawangan Miri 2026 ini di Hanah Winuni 16 di bulan Pitan 2026 di hati di telok minggu mari ngelang sana atangan ini petgu te, daum cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi. Jangulaan ngapana ya hati Hauma Forum Miri. Jadi api atau alana apa geri panak dahin bakai telok lim tedau alang penuh berkata ni ja dang miat denak tehang tampo kayaan hamiri ni hitok paan te slogan telok laho hati pogun pepayak pepju tehang tam. Anak tua, saya kenap Tuhan memberkati itam lim.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kenap lan, menitam,

0: Tam alang te habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio Tam.
1: Tips pa an mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, menglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Serep tup buadian legagang tetegung
3: tetek ujung patah.
2: Oh lingkung anak-anak kayan asanya rado tangan na sekolah.
4: Okay, masalah video lah hama o ka sengarah menitam lima jadi jam tam hak konti kreni hati 55 minit tapi kon palavi dan lah malak tak 5 minit telaan ampayan pukul na 5 lavi tuna pukul na 5 lavin itam setiap payang jaki tai kelenghi dengah men pun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panita masang tai kelenghi je lagu ala kena Alex Lihan hati longkuma saya kenap aku nyanyi tini kena masalah video dan lah selabau madalah bakai-bakai ta malang unai majau su ngajala live page Redo Kayan selebau mana Cecilia Lulau Helen Anyi.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1999 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: cak payang beka o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit tenggelo.
1: Okey, masalah dan lah homa o ka senglara menit tamlim dah hin lahuk kani tam pedepaji alam segmen tami hati segmen PDK paji dah hin kelo te jam tam alang ke telor pa jam tam alang bayan loh ani. Okey, tina aku sang basa dahun bake tam hati bosikah duten selebi dah migu manika DJ napa man bake-bake dio kayan miri FM hinotua kelo te sayung lara ujung migu lahu hanit pia sebeh. Hanoh daw lebih ni hak kalau dah leh hudik UBB. Hungai tolong usan pa melah la ane. Usi kapayan pantai kalau tula te tenen areh lahu. Sekenap DJ gables itam lim lebih daw migu ane. Okey, sekenap manika lahu bosikah dute dan la ukusi gak daw mandale hudik uma bawang bara majaka. Ani, okay, manita melantin otot jaka ni huina mengkeloteh ngavan lang lasu kalang tagak pampaan ampain usan mengkeloh hadau dui kahu mata kelok dahin lahu mengkelolek nah hadui hawang uma dahin lahu awi hadang mengkelok nutung norepah nyavet ha kebun norepah lumak keloti anda dah hopi tuk manita melim awi kelok menanunan ke ujung-ujung kelok lantai perah noh kelok ka nah pelahu kelok alang tebalik manita malang allergic jerebu jaka ni lahu ya anda dah hopi petangan manita melim. Dahin kerana aku senegeri tam, kalau peja-peji tak kelengi aji lagu ala kenan ibau ajeng alang kuma Tuhan na gebalakui.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kementerian Komunikasi Bihituk Kelunan Bangu, Japaan Lawat, Marung Dengah Kop. Mengpelayang Dengah Alengkop, Mengkusi Dengah Alat Ampayan Imjam, Lan Kenusi Dengah Ti. Bikin sayu dahin hipun tanggungjawab tek Dengah Alat Impelayang, dahin Imkusi Men Kelunan Be. Awi ikat ngenep jam tek Kedengah Ti Lan Dorepah Kop, Deng Pala Portal Sebenarnya.my. Awi ika umeng lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.

0: saya kena menklaim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan dek peji matang dengar dah hari tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na pengumuman itam peji dahin hari telo janggut 40 akhirnya dengar alang ne mendahrin tolak lang tak hak merudi nguak lebih ani.
1: Halo, CJ Usun, Man Alti Emiri. Semoga sehat-sehat maje pan batum tamlim. Kata tami mengkalau limhinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
0: Saya kena melimkah win teh wah pejir hein nak kami eleven ni. Okey, hari janggun 40 dan kak barang teh jo. Akhiran kak una hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segala kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah nawin oh berpasir nak kedai janggun 40 ni deh. Bermula teh 23 di bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok na kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang ate jo hadui ta malang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa pengumuman alang ngesang in the public.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour dan KTK staff jaga anak tokah cabaran nak ke abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapi kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muanan.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Hui nak tek dah keluna lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua daw. Anu nana paan-paan petong daw lah.
0: Nono tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Do 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok janggut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ngeyo ate manahang telok alang ujam iha ha merudi kuring sayu kena maniha abin teh bah peji pengisok din telok barah hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih Manika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak nak na kedai tapau ha marudi. Saya kena menhia je hanggun gua.
2: Aku irut ngau lahina radio kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello,
0: aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai non dua telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Monpu.

0: Anjir ini.
1: Okey, masuk lebih minit tahun lima dan najib lagu ala kena familiar. Hati peluk aku Tuhan sebentar saja. Terus lagu negeri itam pula 50 minit pukul 5 lebih. Jadi minit tahun lima melak tak pita minit tolaan sampai pukul 6 lebih. Dah hina tini aku sengbara sukuna minit tahun lima lantai penjadahi ke darat telah jam ani di. Dan lah sukuna minit tahun lima lah umili redo kayan jadi bakai kuliah dengan wanita pehapan hautau. Jadi dengan itu anak segmen PDK tahun lebih ni menonik Ina hana dalam WFM Bidayo man RTM Kuching pejo anau segmen dalo. Jadi lagu ang mamaka pelasan ta melebihan aku sengkerita take leng hiji lagu alak dan David Juman ihati halam Tuhan. Okay, so lebih dalam hosayu ujung minggu man itam lim.

kain sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jakak tudu, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu seng nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ayu jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam kuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktun ipak jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

pukul Nuam Ngumi. Sebungasa demuti puun-puun abar. Todang mangsa tragedi helikopter FBS berpesorah menuduk rawang masing-masing. Pinangguh operasi FBS kiang nyaa da berpasas ia abutanon doi tuyado. Sekolah dilibuak PPD Serian abu buka tiap pagi PPD Lubu Antu ketubu PDPR. Bersama doku Josh Martin dan Abang Bumi Sina Bo Jagoy. Demuti Abal Punua. Todang suak limoh naan mangsa tragedi helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang mempersorah nuduk rawang masing-masing pagi jaya di Jabatan Forensik Hospital Miri selepas proses pilu identiti bala dimuno moh oboh nai pakai analisis ujian DNA. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad nang Opis Menteri Kesihatan KKM yang ngatur pimono todang ke tanah kubur selepas pimaga rasmi identiti abuh nai da polis diraja Malaysia do Opis Kimia Malaysia. KKM ketubuk nogap kerjasama do Opis Bomba do Penyelamat Malaysia saat turung dan operasi toban pesakit tipe gaut atau Medivac selepas Perkhidmatan FDS obat tangguh saat pemudah kerja nyasat dua penilaian punua. Dan masa sama, todang Dr. Ainul Ba'arah Kamarudin membetoban pari semiri ke Kota Baru, Kelantan kira pukul moi pagi.

Hijayah pakai Baron Serdadu Au diraja Malaysia. Sementara todang pilot Kapten Zainul Afiq Bisham obatod pakai Baron Mas Kago pukul 9:02 tengah hondu ki Kuala Lumpur ngidio obatoban ke Negeri Sembilan saan obengubur di Tanah Kubur Islam Senawang. Keraja ngosa todang Dr. Ainul dan Kapten Zainul obatnai di Hospital Miri kira pukul 3 pagi ngidio obatoban ke Masjid Jamal Ad-Din saan bersemayang selepas solat subuh. Todang misi Debra Moset bertoban ke Kuching pukul PI pagi jaya pakai Baron dan mengatur dak layang-layang aerospace sendirian berhad. Semadi ino, todang Alexan Adit Henry dan Jesse Payak Jok bersolah nuduk warisa pagi jaya dan jaka mengubur di Lambir tiap pagi. Sama Kapten Zainul Afiq nang penyikobos onaka di Pikara Ayu pak iyo bisaya dau kobos dan gaya de pagu. Bisham Ahmad 50 isawa nang odopah gogoh ngojit halino nambah lagi proses teban luah mangsa ngejawin bogok penura. Pak iyo terima halino duh nang bedau mohnai Ayu Duman duh abosuka dak bala dingan 200 di Bogo. Onaka tong nyaa de penyayang beradat nuduknya nyomba dua bonar-bonar jaga rawanga. Iyo ngin terima kasih nuduk su agensi Pelita dan pasukan Kalik Dungramat de sua dan kroja taban pali todang. Pelita Sarawak ia nanggung ko sekolah onak bedau misi Debra Moset nogleh iyo obok sekolah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg nang iyo saya masih ngojit pingunang anak bedau iyo dia daraan nang oda peraan belajar bonar-bonar saan soon oni da abang niat sinoa. Pinulung desama tong ia abang ngingga nudu onak-onak mangsa de bokon. Perintah negeri ngon moyap sino atau sama doi tapon nyagati pakai duit pak menulung da abang ngin tapod ngurang adok penusah belanja rawang da besupia. Tragedi ino moodak Pelita suba kalik gaya alternatif ngin primata nuduk rakyat amota di kawasan luar pasar dua jua so pasar. Ketubu dua abar. Kiang ratus dobo pasas ekses primatan berubat selepas operasi primatan Doktor Udara FDS di Sarawak bertangguh ya bermagah doi tuyado. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab nang pimagah ya bernai Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik nyar bepasas jurah abang nguluk Daya abetoban nuduk Menteri Kesihatan saan tindakan. Anupat lepas Menteri Kesihatan nang suap operasi FDS di Sarawak abah tangguh ngak tiriak selepas tragedi helikopter Primata Nino di Long Lelang. Pinangguh sampai mudah kerja nyasat do prati pali atul pengelamat do operasi pihak berkait. Suap sekolah dari buat Opis Pendidikan Watas PPD Serian ya abu buka kodak biasa tajuk tiap pagi. Sementara sekolah-sekolah dari buat PPD Lubuk Antu masih ketubuk naik sesi ngajar do belajar so boleh. Dan penorang Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak itih beramah do pekara dan moho benotap Opis Menteri Pendidikan Malaysia atur pekayak ngatur sesi ngajar do belajar tipu bencana. Oleh yang diperubah atau penorang kasan bau ya abah tanon. Sinok sama atau nyaa dijaga tapod doi tod onakah mun sekolah sekira awon detaka penyihat pak mesti tanon nuduk pihak sekolah. Suak boleh botang di Dewan Undangan Negeri dun ngemah ngejaka ogi pimudah orang dan tipu limo nog semong sawak dia nog. Adun ngemah anyi jana
Nah, iti ngelibat orang kira 40 km dan masih doi akses penyambung de monot di kawasan tobing Sungai Rejang. Kodak soa, orang nanga ngungun nog nanga jagau. Fasa sebungas orang so nanga ngungun nog nanga bat adin jurah benai, sementara fasa kedua so nanga bat nog nanga pra mo siap dengan jaka abu buka doi tuyado. Fasa ketaruh so nanga pra nog nanga jagau jaka abu tenda dan suku kepat sewa iti. Sementara fasa keempat so nanga jagau nog telugai masih dalam cadangan. Pemakai TV pintar dalam proses ngajar ngejaka nama paguh sesi belajar anak sekolah di luar pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab nang guru tapod pakai video, grafik, gambar baya bogok sumber digital sangin penorang kodak-kodak perkara dengan robing ngasi dibanding jok pakai book teks. TV pintar tong pimudahga bada guru sedia kandungan belajar dan bilik kelas. 40 sekolah di Parlimen Tanjung Manis ya mupok-mupok terima TV pintar dong jaka trese ngidio tubon sawa. Pimakai TV pintar ya berperhati ngidio naik cadangan nambah kiang pimudah ino. Dengan ku ngomah sabar dimuti ku bahasa puun-puuna. Todang mangsa tragedi helikopter FDS membesorah nuduk rawak masing-masing. Penganggu operasi FDS yang nyaa da abu pasas ia abu tanon da itu yado. Sekolah dari buat pipi di Serian abu buka tiap pagi pipi di lubu antu ketubu PDPR. Diniti abal YFM doyo bersedia dan Nur Akila Arbain se section berita wasmasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Raghu Pramana di Dr. Pembina Izra Nga Raghu Ngera Ida Na Sama Birami Semengju Meri Lepas Nga Pekor Renam Singumi Andu Selamat Singumi Andu Kaswa Perengan Diki Ata Berapa Pekor Dalam Segmen Ngancang Peta Dok Nga Anu Minggu Sementara September Suwa 2026 Kemudian ke Pramana Nga Aku Marcel Sok Ka Pekor Renam Singumi Anu Tindekat Pekor Peri Ngarup Mati Teh Ya. Jadi ini memang ini agak para adik bersama dengan KHD Singumi Anwati. Saya yang anda rembuang yang senang ada di berangkaya dengan lagi Madin ke komite ke saya ingin dapat peraman dengan aku dekat penerbang segmen amai bergerak aku peraman di makunya dia lebih sikit dengan anak di setiap bersama dengan KHD YFM dia ke menegak nak kebut dengan pukul 6.30 Singumi Anwati teh atau lagi agak di nombor 2 di Redong Basa dalam pembina biatan kata berjuk dengan Raghu Pramanta Ati Inaso Tonyos Poji Seraru Gaun.

kata kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak geh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Samah Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisang.
3: Kerja serah tedang mangsa helikopter bu FDS ke Rawah Ngerah berkemas. Penangguh operasi FDS kiang dayak kampung Adinora penyemar rek dokagah dem detui. Segura PPD Serian rek dokuka sepagi, PPD Lubu Antu mansang PDPR. Selamat sekemi anda bisa mengaku Marsling Gansi dalam agah so YFM Bedia. Madin tengah negah. Kerja serah tedang mangsa helikopter Bu Ian Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang medok serah ke Rawak Ngerah Isan-Isan Jejah di Office Forensic Hospital Miri ripas identiti Ngerah medok ngesah so analisis ujian DNA. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kedah Adnang, Opis Menteri Penyihat KKM mengurus pimenuh mangsa yang duduk ngubur ripas medok ngesah ngarasmi identiti bedak polis Diraja Malaysia Samun Opis Kimia Malaysia. KKM pejuru perapat kerjasama hingga Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia ngebedak duduk operasi mindah bruri begaut Puan Ka Medivac kan perkhidmatan FDS Tok Nangguh sementara ian kerja nyiasat pemeriksa samun penilaian ian sopre. Dalam hari di samah tedang Dr. Ainul Barah Kamarudin berdoktor pari Somiri ke Kota Baru Kelantan orang pokor mai isan-isan pakai beron Tentera Udara Diraja Malaysia. Sedenana tedang juruterbang Kapten Zainal Afiq Bisham doktor pakai perkhidmatan mas kargo ngapukor 92 minit yun andu ke Kuala Lumpur supaya doktor ban ke Negeri Sembilan yang dok ngubur di Tanah Kubur Islam Senawang. Kerja ngurus tedang Dr. Ainul nga Kapten Zainal berkemas dok nai di Hospital Miri supaya doktor ban ke Masjid Jamal Adin yang dok semayang ripas solat subuh. Tedang jururawat Debra Moset meh doktor ban ke Kuching ngapukor peri isan Nisan pakai beron adidok ngurus peda layang-layang aerospace Nerian Berhad. Sedenana tedang Alexan Amit Henry nga JC Payajok meh dok serah ke Rawak Ngerah isan-isan jejah. So dua tedangana redok ngubur di Lamber sepagi. Sama Kapten Zainal Afiq Kedah Adnang pingkebus anak I dremhar helikopter bu di Long Lelang ineh di pinyi menyap bas. Sungguh mana ayah Sabah Nang bidawu mahtegan oh ngagaya adikana. Bisham Ahmad rimah propri soa kita Adnang ayah benak kinyam penegaran anak I ripas terima agah pasar helikopter ana. Bekan so proses peruah anak I so helikopter ana. Nura bege masam penyemar. Ayah terima penyusah ana ka kita Adnang bidawu bege teban penura ka dog rindu bedak baradingan I saman masyarakat. Anak ayah menegak biar atin rindu setapi saman temit bat di Rawang I. Ayah menegak juga terima kasih ke sopruk agensi peritah saman tibaran siroh ngan nyeramat adi meh benak nyerja yang teban anak I pari. Peritah Sarawak ari meranjau ongkos kura anak abdu jururawat Debra Moset deg ayah mujur kemas peracar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kedah Adnang ayuh masih nga pengenang anak berdawu Yuwo Dia adik Kedah Adnang ayuh rik benar beracar ia enam penyeraat sindai. Penerung adik samah menegah redok sedia ia anak-anak mangsa adik beken. Perintah reis merti nang deh bin sinda puan kasama deh dapat dogati nga duit pak penerung adik dok sedia dapat ngurang penyusah rawang adik meh dok tinggi. Tragedi yang nak membedah perintah reis Sarawak lebih semangat ia siroh raka alternatif ngetu nang perkhidmatan ke rakyat rebis I di sepak pasar dapat dok sedia nga ngasi. Piju uringi nga gah. Kiang Dayak Kampung Adinora penyusah seun akses perkhidmatan beruri setegar operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS Dok Nangoh di Sarawak, Rek Dok Agah Dem Dehtui. Pengubah pengarah penyihat Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab Kida Adnang, bikaraan Rek Dok Agah beda Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Statistik Dayak Kampung Adinora penyemar ane Rek Dok Nguruk ke Rek Doktor ke Opis Menteri Penyihat Intermit Rakah Beken. Nga anupat adiripas Menteri Penyihat Kida Adnang so peroperasi FDS di Sarawak Dok Nangoh sementara setegar helikopter yang perkhidmatan ane rebu di Long Lelang. Pinangguh ane ina tu nang kerja nyiasat samun pemeriksa tunduh mekanisme atau seramat nga operasi Dok Mansang beda pihak Bipawut. So, perkskura secondary nga primary teribuk kuasa Opis Pendidikan Gedung PPD Serian rekena operasi nimun biasa piguru so sepagi. Penerang Dok Peruah beda Opis Pendidikan Reis JPN Sarawak ada nyebut nang ian skura-skura teribuk kuasa PPD Lubuk Antu Dingi sesi berajar ngajar di Ramin PDPR Rek Bejuu Dokenu. Ati beramah nga aturan Dok Peruah beda Opis Pendidikan Malaysia ani ina garis panduan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akibat bencana. Tedek pengubah puankah penerang sekasan bau Redo Kagah nga berak nga i. Para pimas puankah penjaga Dok Nyebenar detet anak ngeraka skura kemai gapang tunduh penyihat anak ngeras tegar jerbu kak kaes kedaan di pihak skura. So program yang betang di Dewan Undangan Negeri Dun Ngemah Dok Neten biar ekses aran drum tipuh rimah neg semengsawa adire. Adun Ngemah anyi cana kita atnang penetunan teban ka tedeh aran adi ambu arong 40 km adi gebayuh biar ekses aran adi saman kawasan bengen Sungai Rajang. Kedah so projek adi ala untuk mansang ina arat nangga ngungun nuju ka nangga jagau. Fasa sebungas so nangga ngungun nuju nangga bat madin alun terang proses nai ka fasa dua ina so nangga bat nuju ka nangga pra mahkemas penuh i ka ncaka redakuka ngarasmi dem detui. Fasa adi taruh so nangga pra nuju ka nangga jagau njaka redok tender ngasuku adipat suati ka fasa adipat so nangga jagau nuju ka telugai aun derem plan. Penyiguna TV pintar nga jadi pengekas yen ngajar njaka dapa benda beke dingi gaya penyeberajar anak sekura di sepak pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kida Adnang guru dapat pakai sekenai paparan video, grafik, gambar semen berak masam sumber digital yang kedaan topik nga berterang banding nga keus pesengan nga buk teks ada. TV pintar menegering yang rebis bega pilihan ka bara guru yang kedaan kandungan penyeberajar dalam kelas. Pat perundi buah skura di Parlimen Tanjung Manis Rek terima pemudah TV pintar tunak takah ke njaka kemas payuh teben sewa ati. Penyengasi pekai pemudah ane, Rek dok nilai sepayuh kiang pemudah ane, Rek dok namah. Aku ngemas segah kepri bahasa pun-pun ni. Kerja serah terdak mangsa helikopter bu FDS ke Rawak Ngera berkemas. Dinangguh operasi FDS yang daya kampung Adinora penyemar Rek Dokagah Dem Dehtui. Skura PPD Serian Rek Dokuka Sepagi PPD Lubuk Antu Mansang PDPR. Ya ana tidakkah adi medok nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masar Dem Kucing kadunukar ka pemenyu biata beda Hazel Dius. Selamat sengemian duka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ragu Pramana di Dr. Murad Dexter Nasron, Ragu Adida Joget Dayung Temangan ya. Jadi menikmati siaran tadi Sengumi Anwati yang anda dapat kedengar pakai siaran Nixon 6.8 perpankan Nixon 8.2 pun kan dapat ke kedengar pakai gaya online at Nainah So RTM klik. Jadi menak gaya dengan adi biar media sosial dengan adi alam temak handphone bisa aku ke Facebook dengan Diki yang bisa aku nak ke live so Facebook YFM dia di Singumi Anoti. Terima kasih ke super beradingan ta adi lagi sama-sama ingin komen get wishes semerana nang jadi ingin selamat Singumi Anu yang bara adi gitu nak gata live so Facebook YFM dia di Singumi Anoti. Okey, jadi dia kembut dengan pukul jus ngarem titik atau lagi agak adi sekasut adi redo basa derem pemenyu serian ngata pejuri dengan aku pramanta Tina Sovia Mila dengan Andrew Cree.

Otong adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mitek bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan kastam, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: antivirus dan anti-spyware ada bauh ke betul di komputer tak. Pakai tips internet selamat hati, yang tak ada tak, so jadi mangsa scam online.
1: Jam dah, sudah di pukul jok menu. Selamat kenal, selamat lihat, selamat dani, semoga seneti pun ada. Penyegon tadang bala dekabus hal helikopter nak abis memak mekemas tunah. Dan sementara FDS geongnya denora penyusah era pedaan kaito lagi. Sekolah derungan PPD Serian era buka anu pagi, sementara PPD Lubuk Antu masih PDPR. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangin dan agak dari kami nuti mesu YFM Media. Tadang 5 orang de kabus uang helikopter jatuh de long lelang mejugun de abi memak de Jabatan Forensik Hospital Miri. Menteri Penyihat Dato' Sri Zulkifli Ahmad menang opis Menteri Penyihat ngurus pemenu tadang belati ngajung tempat ne kenubur. Rimpas pengecek identiti tunah pada polis dengan opis Kimia Malaysia. Opis Menteri Penyihat ialah kerjasama dengan Opis Bombar dan Penyelamat dengan ngatur kerja-kerja kecemasan Rimpas FDS Kenuon sementara. Sementara sen tadang Dr. Ainul Baraah Kamarudin mepinabur neg Kota Baharu berpagi ijun pukul mahi berpagi minan bilans dadu segantung Malaysia TUDM. Tadang Kapten Zainal Afiq B. Syam mepinabur minan mas kargo pukul 9.2 menit naranganu neg Kuala Lumpur sebagai tawan neg Negeri Sembilan dengan era kenubur da Tanah Kubur Islam Senawang. Kerja pinamu tadang Dr. Ainul dengan Kapten Zainal metunah da Hospital Miri wang pukul taru berpagi sebayu dog semayang da Masjid Jamal Adin. Tadang Debra Moset mepinabur neg Kuching pukul prii berpagi dan urus pada layang-layang aerospace Sdn. Bhd. Tadang Lexen Adit Hendri dengan tadang Jesse Payajok menjugon neg memakna berpagi jen. Dua orang ti rak nubur dalam bir wang anu pagi. Amang Kapten Zainal Apik menang pingabus anakna da long lelang ti ngaban pingurugi bahas. Mengenipan dipercaya turang anakna Seninceh ngkubo udipna dengan pagu. Visham bi umur 50 piasawa menang adupna susah aseng wang terima agah anak nekabus lagi proses ngeban luah tadang belati lebih sukar. Mengenipan ngaku anak ti inya ada penyabar nguna keraja dengan senuka beda baladingana. Anak neti penyayang hormat dengan matuu dengan ngiruti abi memana. Namun terima kasih untuk semua pihak, agensi perintah dan pasukan penyelamat dan semua ngaban mari tadang anak neti.

Perintah Sarawak sedia nanggung kos sekolah anak turang de Bramoset sampai tok ne berjaya bergelar doktor. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Bang Johari Tunopeng menang adep ne masih keping sana masuk anak turang Debra senengce Yodia dan menang adep ne ira sekolah mana-mana tena berjaji pingkira turang anda ne. Penolong ti sama panjugon neg bala anak-anak bala dekabus Abi Halti. Perintah Sarawak percaya penyugun duit kain sama dengan pemuhu anda atau emang. Pak penolong demengti boleh tinan ngurang penyusah membak balati. Halti ngancak perintah negeri deras bagi langkah dan ngancak perkhidmatan penyihat nyilung juga negerayat. Lebih lagi dengan daya di kawasan Utak Tarun. Silung lagi agak de kami nuti. Kiong inya de pangka penyusah perkhidmatan penyihat de Sarawak rimpas FDS kinoan sementara yang repedaan ketua lagi. Pengarah penyihat Datu Dr. Mahathir Abdul Wahab menang perkara ti yang repedaan pada Menteri Penyihat Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kiong inya de pangka penyusah ti mekinumpul dengan era jugon neg Menteri Penyihat. Wang anu empat derimpas Menteri Penyihat pidaan semua operasi FDS Sarawak yang rekena on sementara rimpas kes berlaku da long lelang. Ti dan ngancak kerja-kerja nyiasat boleh udok tuna. Semua sekolah sekendri dengan sekolah primary dorongan PPD Serian rebuka anu pagi. Penerang masuk opis sekolah negeri Sarawak menang sekolah-sekolah dorongan PPD Lebok Antu masih minan PDPR. Ti beraja dengan atur Opis Menteri Sekolah Malaysia garis atur panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran sebab bencana. Bala namang boleh kaingantud anak nemun sekolah sekira balati masih terawa dengan penyihat bala anak sebab jerebu pak perlu pedaan neg pihak sekolah. Semua rimintangan di kawasan Dun Ngemah ira ada jaran abis timpu rima tok semeng sewa lagi. Adun Ngemah Anyi Jana menang ti yang libat ke kerajaan kejajaran lebih kurang 40 km kibarat tebing Sungai Rejang. Tengah projek datuna serinci jaran nangangungun neg nangajagau. Fasa ni maksud nangangungun neg nangabat masih tuna. Fasa dua maksud nangabat neg nangapra mesiap dengan jangka yang rasmi kaitu lagi. Pasar taru masuk nanga pra neg nanga jagau jangka peluang tender wang suku keempat sewati sementara pasar keempat masuk nanga jagau neg telugai masih the plan. Nguna TV pintar jangka kungang mantu cara ngajar anak sekolah di kawasan sepa pasar. Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab menambah guru boleh guna video, grafik, gambar dengan sumber digital tengah ajar anak sekolah banding cuma bergantung neg buktek. TV Pintar boleh menggunakan pilihan neg bala guru tengah ngajar abik kelas. Empat peruni buah sekolah di kawasan Parlimen Tanjung Manis dok jugon TV Pintar cara peringkat suati. Tidak mengenaga tipunah binaca lagi. Penyugun tedang bala dekabus helikopter neg abim memak mekamas tuna. Penyugun sementara FDS kiong inya denura penyusah erabdaan kata lagi. Semua sekolah dorongan PPD Serian erabuka adu pagi sementara PPD Lebok Antu masih PDPR. Sien keti agah kemenu dan susun pada Nur Akila Arbain masuk stesen berita Wals Masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Aisyah Jagu ngah ragu ia di den bunga andu rami. Jadi aku sabanang didika tipan ka jamadin gede gede dengan adi alternate seram alternate puan ka dengan adi alman seram main sengarem gede ka so peringan diki aku sabanang andu minggu ngaramati gede bege dengan adi kuruk bersama ngah berarau rawak masing-masing amai gede lagi gede ngah ripas ati terek parik ka ermin arut masing-masing diki amai sepagi skura mahkuka ke ripas kemas IPDPR yang tipuh ni minggu ati ya. Jadi mena emeh dengan Adi Adman Nisai dengan bisoh-bisoh man dengar mati kemana ke dengan Adi Adman tenek ke Isai kudos pun ke menu dengan tenek ngar mati ke ati gen selera di sok berengan ya. Jadi menikmih yen peramanangan Adi Alman tenek puan ke Adi Alman atau peraman dengan ragu so TS Band.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

dok tepat pada Sandra ngaragu ia tidak na nasib berubah. Ya jadi menik meh kan atau mereka ruangan komen. Jadi ya tangan selamat ngarum yan bara adi agi tunda the live so Facebook YFM dear bisingan selamat ngarum di Nurul Atika Alfred Lemet Ronald Dennis Midesem ka menega Peter Kilan Johnioni agi gap semangat tak mungkin soana Rachel American Lawrence Mike Lily Nanjiu agi ke diki ingin selamat ngacang peta senang di Pekeping YFM dia dengan bala di beradik di Kampung Seroban. Okey kak, tanggian selamat ngarum ke di Willie Cheng, Paul Sikin, bukan sana ngin selamat ngarum di Durin Gubes, Vincent Tagau, Jackson Ritan, Desus Pernes, Kiong Lifindi, Angelia Insidor, Henry Bali, Binet Thomas, kak Nur Azira Azira. Jadi tak perlu dengan ni dengan ragu tina adidat na semangat lamina.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah domnai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ish, nasib sepit break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai egit parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Iya, Ragu Pramun. So, ni milenial bersama dengan Generation B Band. Ragu ngeradi dan aku dek nama ni. Jadi, ngepukur mai sengarap titik atau lagi program aran pimurip di dok peruah beda penerbit ian ina Angeline Impor pa degapang di pasana tarik pejuu dengi ngah Ragu Pramun tak neka pukur peris sengarap ya. Jadi mana ke yitngan adi ke ruah ke di ngaruh mati puan ke agi ke derp menungan rek maat ke remin arut masing-masing saya ngan lagi jaga atau seramat ngan di sepa aje ya. Sejak meh tak berjuang dengan Ragu Pramun tak hati inah. So peace band.

Dok utkesok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok utkesok, ankah dok layak musik, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Ku adi Dr. Ban Mada Medik Hat Sering Ragu I Adi Dut Na Damai ya. Jadi supaya hata kedengar arah na pemudik pengapa kormai sengarum titik. Hata promen ia ngah ragu so acid rain. Hati ina hujan acid.

0: masuk sebab tipu ratak pasin puan kah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat dongurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kedaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.
1: Jamajit YFM Billion.

0: Bidaya, gerak bersama.
1: Gracia masa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyuka terpamang dengan penyidik berada Roh Kudus, bersama dengan Bobo Belakini. Selamat anu minggu nak Bobo Belakini. Lebih lagi kita ada kaum Kristen. Anu iti sedmah anu minggu de 24 dua suwae. Beda pun lagi kita dua program orang pemudip. De anu minggu iti kita bersama dengan de peku Father Paul Harry masuk gereja Roman Katolik. Sebayu kita pisilung program orang pemudip iti, jabo kita kedingah lagu iti.

Doa ganan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Bala kebemperadi doa ganan Yesus Kristus. Sebaik kita pisulung program orang pemudu piti, jabo kita ngeping Injil dedek tulis pada Santa Matthew bab semangmahi ayat 20 tok tau purima. Aleluya, aleluya. Nyendak boh Tuhan, ami anak buah kam rangkeping, akam adeh pesan pemudip de babar kekal. Aleluya, aleluya. Tampak bisamah kine, bisamah roh akam. Baca masuk kudus ngajah Santa Matthew. Peter gain neg Jesus dengan nyanda. Tuhan, kudu kali patut aku ngampun adi umu aku karena biek dengan aku. Pingkiju kali sedekah. Jesus nyaut. Kai na iju. Aku pidak anda kamu pak iju puru iju kali. Perintah sorga dapat odog binaning mengraja darang ngira untung rugina dengan bala kulina. Wang kiraja ngira sien ti guru inya ngeban indi urang de berutang 9000 talenta. Bakna anyap jaran mayana. Jaji tuana ngancak inya nyuwana disamah dengan anak dengan asauna. Dengan bobo retana tinan mayar utang sien. Pak kuli sen matan adepna dekeja tuana dengan janda. Juga aku timpuh lalu ku ramayar semua utang sen. Lalu tuan kuli sen mene masih dengan ne. Lalu medakna mering dan jigan utang ne. Jiwang kuli sen mering. Nebi serang dengan ayu adepna da berutang dengan adepna 100 dinari. Lalu ne nakepna dengan bacal kuko ne. Bayar boh utang amu. Kuana. Lalu ayo sen pun matan adepna dekajana. Lalu nyungka masih. Menang. Jugon aku timpuh. Lalu aku ramayar amu. Pak da indi sen kai setuju. Pak matan dua jel. Tok da dapat mayar utang sen. Bala ayo kulis sen. Mena susah awang tebekayuh demuh bilaku sen. Lalu bala sen pun ngeripot hal sen dek tuana. Tuana pun lalu mesen, amu kuli debiek kuana. Aku nyegan utang amu, ngin amu nyungka masih masuk aku. Kaikah patut lagi, amu adepi masih dengan ayu amu, mung aku memasih dengan amu. Dua pimaras awangna, tuan sen pun nyerahna neginya de tukang ngukum, tokna iramayar bobo utangna. Musa lagi emang aku da surga dengan kinen, kan kinen kai ngampun inya masu aseng kine. Injil Tuhan, ami mujakam oh Kristus. Kebah berdi dua ganan Yesus Kristus, anih bijuan da dapat kita mereti masu baca Injil da minggu iti. Sedmah, Yesus ngajak kita pasal pingampun. Kita dok tabak mohon kita sedia ngampun inya. Retina kai ngira kudu kali kita patut ngampun inya sen. Lebih-lebih lagi wang adep adeh ngunah penyalah dengan. Karena Tuhan tampak dapat kuasa ngampun dosa penyalah kita. Menibok kita misia biasa kaya dapat ngampun bala pan adep kita. Bala kebemperdi dua geran Yesus Kristus. Wang pita nyiken Tuhan Yesus, kudu kali adepna perlu ira ngampun kaban brodi. Dingana, adakah cukup ijuk kali saja? Lalu Tuhan Yesus nyautna, ijuk puruk kali, juk kali. Maksudna rahrik kali sedia ngampun inya. Pak maksud Tuhan Yesus en kai ne minak toksi en. Adep perlu ira ngampun inya setiap kali atau kai perlu kita ngitongna. Pengampun sen beken kayuh dadah had atau jangka ne. Pak kita patut terus sabar belajar pisegan adep dengan bala dengan aba bidandam dengan inya. Wang adep menang adep mengampun inya sen tunah minan aseng de mene beken minan bebe saja. Kon lagi ngingat ne
Sebab selagi adab kita masih ingatnya, aseng ira mandam lagi. Kita patut pelepas semua kayu dan nancak aseng kita mandam. Berubah kita nepi mudip, nepi penyuka, dengan rindu, dengan ayu panadab kita. Bala kebam berdi dua genan Jesus Kristus. Kita harus ingat, Tuhan tanpa selalu ngampan kita ngaku penyala kita. Kita kaya dapat mudip, senang awang, aseng kita masih ada nyimpan pingaji atau dendam dengan inya. Menepun bebe kita menang, adab kita mengampun. Pak awang kita kait si penuh aseng ngampun ne. Masih ma aseng kita anyap damai. Damai sen penting bala kebun brodi. Kan anyap damai dua aseng pemudi kita anyap penyenang pengirindu. Jadi tian mah tuan tanpa debaba ngancah kita berubah. Aba mudip sumong ujung. Wang adep ada asat ngaku saja adep asat dengan aba binenam. Bekena rati ne wang adep kita ngaku adep kita bersalah. Adep ngampun inya, adep meh Allah atau putus asa. Pengampun sen tinan adep kita nyaga atang de aseng adep. Karena tang sen kai sigan ne mungkin jadi pinahna. Dengan era ngeban kandam deg aseng pikir dengan penyihat bertang tibu adep. Kebun beradik dua genan Jesus Kristus. Coba kita mikir balik kisah ni namba dan nagih utang dan masu kebun beradik ne. Kalau tuan raja dapat pelepas dan masu beban utang dan ahi, mani adep na kaya dapat pelepas dengan ne dan icek saja utang dengan ne. Inti petengah ne kita, betapa namba iti kai pandai mudip bersyukur dengan anih kayuh didapatna. Namba iti mana-mana ujung awang ingin adepna melepas. Inya beken kinasi na. Sikap desenukan kasih inya mungti nguna aseng na selalu ira ujung awang dengan kai sedar diri. Dendam do aseng na ira ngundah pimudip na anyap damai sebab na selalu mikir ira mudip kaya dengan senang. Balak kebun brodi dua genan Jesus Kristus. Adeh kah nambah iti mana-mana ada damai dia penyenang dua pemudip ne? Tentu nanya sebab aseng na ujung dengan inya. Kai panai bersyukur, berterima kasih dengan kai bikin balik pemudip adep ne sebayu iti. Serati ne kita, wang kita menang adep kita rengampun inya, pengampun sen mesti iramandeg masu aseng, bekena masu bebe kita saja. Sabut masuk aseng dan jejeb mana-mana. Lalu apa kita ngulang ne lagi atau ngungkit ne. Pilapas kita masuk kayu dengan ancak. Adep menting adep saja. Kait mikir nyambeken. Kita pun harus ingat. Anyap pemudi kita dan mana-mana paguh bersih. Kita tetap ada penyalah dengan kekurangan. Pak kita apa bidanam dengan inya. Selagi kita magau damai dua pemudip. Segan mah aseng kita nampunnya beken sebagai adep ngampun adep. Kita pun harus ngaku ada bisalah. Beken sentiasa magau penyalah inya. Ngaku dek tuan tanpa uang kita antian penglemah kita bila-bila masa dengan depi-depi pun kita ngandai. Kayak kita rugi ngaku adep bisalah dengan inya dan jawi tuan tanpa. Tak patut kita rasa bersalah wang kita agak ngaku adep bersalah ingin kita kai dapat ncien damai dua pimudip. Abin dosa kita makin bahat wang kita kai pelepas ne. Bersyukur kita anak tuan tanpa ingin tuan tanpa selalu nyaga ngilung kita. Roh Kudus sentiasa nyaga pingunah dengan ulah bahasa kita men kita selalu mudip segana wang men kita dapat berdamai dengan tuan tanpa. Jesus dengan Roh Kudus. Bidamai dengan inya, bidamai dengan adep kita lagi. Amin. Jabo kita simayang. Mohon tanpa medah kita adu-adu, tetap awang dua kerajaan. Tanpa depa labi kuasa, dengunah denguntun nami. Amin ngarap, irak pidara nakam minana bobo aseng, lalumpuan pengampun nakam dua amin. Iti sung kami pada Jesus Kristus anakam Tuhan kami.
dan mudip dengan merintah bersama dengan Roh Kudus. Ini tanpa adu-adu hanya pengan. Amin. Jabo kita ngi mau pisah kita dua sembahyang aku pisaya. Aku pisaya dengan tepamang dapat lebih kuasa dengan syurga dengan tanah. Aku pisaya dengan Yesus Kristus anak tambahnya Tuhan kami. Mayan Samaria dengan suci dan merebut pada kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus harus susah lama perintah Pontius Pilatus ada pinasa ada salib lo kebes dengan rukuhan. Namuhun nuk sibaya nuk kita taruh nuk mekat masuk ngabes. Nuk nyemak surga dengan ada pegulu nuk tahu tepamang dapat lebih kuasa. Masukin na iramandeg ngatu inya ada mudip dengan inya ada kebes. Aku bisa dengan Roh Kudus, gereja Katolik Kudus, kuncinya Kudus, pengampun dosa. Pemakat ibu dengan pemudi babar. Amin. Minan pun api saya, jabo kita, ngapa amang kita, minan semayang dan aja Jesus na kita. Amang kami dua surga, ganana kemuan Kudus, perintahkan mendegati, bingkirakan, ira doktun ada tanah mengde dua surga. Pima ay melanganu juga degami anuiti, nampun penyalami, memingapun inya ada bisalah degami. Nibana mi masuk pengancuh dengan perimpas mi masuk aneni debi ek. Amin. Kita semayang dan nyukaan kita Maria, nulung kita taat ngajah anak-anak Jesus Kristus. Tabi Maria penuh gracia tanpa bilingan akam, biberkat akam masuk bobo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anak tanpa, semayang gonomi nyada bidusa, itiseh dengan lemah mesin kebes. Amin. Mulia negemang dan anak dengan Roh Kudus, mengde masuk takina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua, dua genan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Okey, jadi menemui atas kita setengah jam dengan atas perempuan bersama terhadap segmen ngancang peteka. Aku beberapa kita kudu-kudu dengan ragu di Mbah Kunyi DRPCE dengan di beberapa dengan bersama kita dalam segmen ngancang peteka. Kita berjuang dengan ragu perempuan tak tina. So, Eliza Suzina, jobeng.

0: Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kerja,
2: ngirayah pikir,
1: samah dengan Abi.
2: The segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa.

Okey, jadi menikmati taman kekal mana pernah segmen dengan Chang Peterta di ngara mati imiti saya Ripasati dengan pejuga peramu dengan bersama dengan pengarut media berkata dalam segmen ngara pun suka pukul peris ngara mendekat pukul semang dua setara ngara muka berterima kasih ke sobat dengan adi agi peramu dengan aku suka pukul enam singumi yang utijah neka madi nanti saya tak berapa dingin di andu berkata selamat ngara bye-bye.

0: Mumak mau go ne, aku dengar mu mau nu mu shoti aku nak kod, mu nak lihat mu nak palitnya.
1: Eh, tonggon di ku ponu tu ya, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak motor tu.
0: Bukan ni, aku shoto eh, mu lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni he, shol apa ni? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon ponu, paling ngap push kati nyujuk kani bojang ponya. Idoh ku tahu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak aku pernah terbang, aku kelihatan kau gigi pakai, aku berani nih. Kamu mama, nah, tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Cuti aku sih nasi diku. Tidak aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada tuh, ni tua lagi no aduh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu, bahaya.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Tawun.
2: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hadak ai.
3: Sapukur peringarom, next mendua terut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Raya ke Brahman dari Dr. Ban Budaya Melton Joneng Ruruh Ati Neku 20 minit lepas pukul peris dengan sama ngarem sama Brahman Rubis ingan di game sama ke di ngarem mati ya ngarem anu minggu Brahma nga sementara anu peran September 2026 sama ngaku coba bergas di jelala jadi bisa sama ngasuh program tanah kapur kurus mengedua seterap ngarem supaya tidak dapat sama-sama kini otomasi YFM Bidia. Terima kasih ya terhadap Jawa Praman Hangaraga-raga Praman supaya tidak dapat sama-sama kini agak sengarem ngarem mati ngapuk kurus memang sengarem ikan ripasan apa kurus memang suku sengarem memang biasa tidak dapat sama-sama kini dengan program mana ini program All This ngarem mati jadi 20 hangat susun pada penerbit Francis Farrell Chu program yang biasa ada peruah berangar mana minggu kerana pasana terhadap Chu dengan perman adapta anda kapal kurus mang dua seterup ngarem dengan terima kasih revisi dengan di game sama ke di sentiasa game in station YFM APD ya dengan aku rap sopeng anda rembuk senang revisi dengan di mba bersama ke sopun ngemi teja dalam segmen ngancang apa tak tak nganak beringan jaringan tap cuy praman ya ngan ragu praman adi doktor bawah nama dana melia lia sama ngan generation B band oku dek nama nak kasi di YFM video RTM Kuching.

Lagu bermaksud di jegan band Cinta Nomor Ni. Dari pernah minat lepas pukul presing. Selamat ngarum, habis dengan Adim Rod, Min, Station, YFM, Video, RTM, Kuching. Ibu nak ke, harap dengan Ati Ina, info terus sobrat. Ya, resi, para pima sedih. Aki nak sekura, habis di kawasan Serian. Ya, tuna so bacaan indeks pingin ke sebab kawan ke IPU, portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Di dong rekod setakat pukul 9.02 Yunan Dua Anwati Semangtaru 9 September 2026 pada minggu dengan laporan di Dobrua pada Jabatan Meteorologi Malaysia Jabatan Pendidikan RIS JPN Sarawak metet ya kita anang so progres skura menengah dengan skura rendah di ribu seliaan pejabat pendidikan Gedung Serian dan KPBD Serian dan beroperasi ini biasa dengan nus pagi 14 September 2026 dengan skura-skura di ribu seliaan PPD Lubuk Antu repju sesi pengajaran dengan pembelajaran di rumah puankah PDPR selaras dengan peruntukan di terkandung dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia puankah garis panduan pengurusan pengajaran dengan pembelajaran akibat bencana bertarikh 26 Julai 2026 anak sebarang perubahan dengan maklumat di terkini redo kagah dari semasa ke semasa anak ya sungguh keadaan jerebu berbagi pakai dah i di takah di dah sepatut ibadah anak sekurah dah mun ke sekurah mai kami IPU kirain 200 ribis memang anak sekurah dah tunggu remus sekurah pakai mungkin bisa anak sekurah mun sekurah ya ngana nganus paiki pembukaan pari sekurah-sekurah di terjejas jerebu di Gedung Serian. Apakah ya, warapi masa doknya benar ke bedak deh teban bernak ngan mun kaskura kami ngan rasa anak ngan kedai biar kesihatan adi deh kena. Enggak kemenaga kemengan biar na penyikapang ya tunuh para anak-anak ngan mai madinati sungguh keadaan jerebu deh di takah adi sangat berbahaya apa ibabe ke jerebu di reisati pun ke ibabe agi jerebu maka reisati enggak aku nak ke barengan bisa ya keadaan pada keadaan tuduh para pihak skura. Ingin nak hamanya ke ada beda anak ngan habinge dapi it nadi sukup isai ada dog dehidrasi ya berbisi madi nanti kedahat nak kaya andu di bawa peras di bawa berga ya sama-sama tak jaga habinya hata perenggenan tak aku nak ke beran anak tak madi nanti taruh pro-pro minar pas pukul peris ngaram yang serang ngaram di ngan nadi bawa setiap sama ya di bawa FMBD RTM Kuching ngan nak jadi ngan beringan tap cu praman adap tak ya ngaraga praman so dino ngaraga di den dan Ripogan.

0: nyibah jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang nyibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Palik roja pirai, nok bori rasu fikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat patriotik.

0: sama ada ngarem pewen sepukor pis ngarem nepukos mengdua strep ngarem
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time. Dang segmen ngarem pewen

Lagu ramai dari Dr. Bono pada Valerie Tia Mendawa. Ia berkesempatan sekarang menteri dapat sama-sama akhirnya agak sengarap di Wi-Fi yang berdia sebena. Atau berjudah peraman dengan ragu so KC. Ragu di dana sambuh belawa.

Syukur Simang Singarem. Seramat ngarem bisama ngaku jenala bayi dermaga dobrua sewai FM Media. Pat agensi berita retrung Opis Menteri Penyihat KKM Mansang Pemenuh Biron Ihsan yang terung rakyat di kawasan sepah pasar adib guna penurung penyihat. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Kidanang, agensi anak indah polis Diraja Malaysia, tentera udara Diraja Malaysia, agensi penguat kuasaan maritim Malaysia, samun Opis Bomba Kap Penyeramat Malaysia. Hikmat anak redo pakai sementara nekerja nyasat insiden helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adimbah rebu di Long Lelang Miri ngaanu dua adiripas mekemas do kenu. Alternatif ana Dr. Mit Amai KKM dah dapat bedak perkhidmatan ana Dok Pre'e Raru Tui. Tedak pimata dipikait kerja koka puan kata obskura bisengan ngas surat pekeliling garis panduan samun pimata adis tugu. Pengarah Pendidikan Rais Sarawak Omar Mahli peruah penerang dalam Facebook Opis Pendidikan Rais Sarawak nang pikara hati Dr. Mitkira dipenyiguna ke situasi nak skura samun pimas seberang masam latar belakang. Dalam tipu disamah, pimas ke penjaga dapat netu samun dapur datang depuk tanggungjawab terdenak anak kaskura puan kahpju re'e diremin. So, peraga pihak dobitayan bisindi, merti paham kastabi di bimatet masing-masing amai penatan inah ngan netu nang anak anak seramat sihat ka penyibajar kenu ngadudu. Zon utara Sarawak biar nebegak sumber ke potensi ekonomi didapat teban penyekembang sama nepinya utung rais. Gabit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang atik pibulat gas inyo tenaga hidro sama sektor kimiang rebis. Potensi anak berguna pecuh doga ngimaju tunak plan yang netunang rakyat keris dapat kenyam utung. Nggak anak penyebagai sumber asar ke kerja kimiang berguna untuk nyukong pada penyekembang ekonomi adi teban nilai tambah ke rakyat. Rakyat tak berguna pakai sekenai berang masa inisiatif dok sedia pada perita medani yang katuh pendidikan kemahiran penyedapan samun takah pinggu dip. Setiap usaha politik yang negapi Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi Kidanang kena seinah sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, bantuan asal, bantuan awal persekolahan, baucer buku madani samun peka B40. Rakyat di Sarawak menegah bituah amai perita rakyat Sarawak nyedia berang masa inisiatif yang perek rakyat. Atik pibrat nyedia pendidikan beran yang anak-anak Sarawak adi repcu belajar di institusi adi mehdok mien, sumbangan keperluan asas Sarawak samun kemudahan kewajikan kap nihat yang bara nyamba. Arong 4,000 perwakilan SOS Mengmai anjak Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak Zon Utara suak meneka konvensyen khas PBB Zon Utara di stadium tertutup Miri Anwati. Kedak suak pengisi yang konvensyen anak ina, penerang pasal strategi penyekembang pasca COVID-19 Sarawak 2000 terupru samun taklimat perjanjian Malaysia 1960 taruh. Konvensyen anak dokuka Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Jari Tun Openg. Perhimpunan anak menegah jadi platform yang berapat tinggi terbesini parti samun dengan nyusun plan ke agenda penyekembang Sarawak. Adik regah suai FM Bidai duk nyusun pada Nur Akila Arbayan so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dan selamat ngaram ke Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Lagi bermain Sir Patrick de Bang, Gogo yang seno. Atau mana tamat di semang dua minar paspor kurus semang singar. Sama ngar rama, sama permain rupi singar. Nadi apa setiap sama ke Adi wifi MBD RTM ku cing. Kena ke yen dengan sama aku nama di nanti. Kedai earn api-api ya. Aku nak ke yen dengan di sama aku nama di nanti. Kedai di emo. Kedai dapat ngarep us. Sama apa usrara ya. Isai dengan sentiasa MN Station wifi MBD jadi teman mana penghiburan apa ringan sebab tadi dapat sama-sama kita dengar program rock program all this minggu hati sama-sama dia kita dengar di tengah ragu peraman dari Dr. Ban pada Eliza Suzina ngaragu di tengah jobang di FM Media RTM Kuching.

Dua dengan ragu adi nyipuut na program All Day Start di ngaramati ragu adi tok teban pada Matt Monroe ragu adi den Strangers in the Night Someone Speak Softly Love. Sobat kare makaso preg ata berapa dinge di ngaramati memang di parah ngai ngarep ma anda minggu pukor simeng suku sengarep di drama program All This Star. Terima kasih ke Sopreg amai agi bersama ngaku. Ka aku harap Sopreg rek pecuup sama ngaku ndek ka peneben program tak ngata sama-sama peraman adep tak di ngarepati. Mati agi kudu-kudu dengan artis adi tebanku pada nyeraman nata ka ngana ata pecu nga ragu dok teban pada Buddy Holly nga ragu adi den It Doesn't Matter Anymore Someone Maybe.

Maybe Baby ka sebaik warna It Doesn't Matter Anymore Dr. Bana pada Buddy Holly. Jadi agak ada madua dengan ragu so Buddy Holly. Anak ini Not Fade Away, Someone Raining in My Heart.

lagu adidan You Are My World ka sebayuhana Something Tells Me ka I Only Live to Love You Dr. Banak pada Silla Black. Jadi lagi ada dua ringgit lagu so Silla Black, lagu adidan Anyone Who Had a Heart, Someone Full MI.

ke masa peraman so Jim Reeves ngak ragus kasen deja where does a broken heart go. Terima kasih ke soprek amai agi babagi bersama ngaku di drum all this tak di ngara mati. Tak aku harap soprek mbah ramen ngak pemain ragu adik mukodok main dekat dikati. Jadi tak pecuk dengan peraman tak di drum all this tak ngara mati atau sama-sama kedengar ragu Dr. Bana Bedak Glenn Campbell.

jadi kita dua tinggi artis ada letak kedengah ragu di ngarap mati kata sama-sama kedengah ragu ada tok depan pada Nancy Sinatra ngali Hazelwood.

0: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen dengan ngarum pun
3: pukul perin atau pukul 2 teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

Rangga Pramana dan Jinda Plus So Lin Se Yesi Praman Sobra Gera Bila Bisi Nga Nanti Bapak Setia Mi Anda Station WFM Bidia Hengara Mati Dalam Segmen Ngarong Pewenta Ngarong Mana Minggu Semang Taruh Nombor September 2026 Bapak Bisa Mengaku Jun Naila Bapak Dipuan Ke DJ Lala Nanti Dia Bisa Mengaku Sobra Gena Kapa Kursi Mang Dua Seterap Ngarong Pengena Jadi Ngin Tapi Cua Praman Adap Tak Ya Ngarong Pramana So Sensa Steven Ragu Lidana Dere Berubah

Rengga Brahmana di Dr. Bama dan Malib Tarang Cinta Tetap Nuk Nyoma Brahmana So Praga Herbis Dengan Adil Bestia Bersama KA Ngermati di YFM Media RTM Kecik Ngermati dengan nyami Tak mendekat Pena-pena segmen Dengan rumpa wentak Ngan pukul semang dua Setelah pengaruh Menimun biasa Tidak dapat sama-sama Kini otomasi YFM Media Pukul semang dua Dekat pukul 6 Isan-isan sepagi Sebetul bersama Dalam segmen Makata Karim Muhasta Ngan dan berdingan Ragu diskusi Dengan Rumah So Praga Ragu di Dr. Bama Nama dah Michael Lemban Cinta Tunduk Kertas Aku cabar bertugas Di Jalan Langin Selamat dengan Ke Sobrag Dapat dingin Tak ada bukan aku Andu ku bertugas Dengan diri buat Selamat bersedia Ke Sobrag Isai berkata pak Setiap saya Ke Sobrag Bila tak adu-adu Selamat dengan Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot re, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan munang ada mudoria, ku jogging sa dia dap ku jalah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekiak koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Riu, nya mu ni di. Bo makung bak ku ti ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mu tu bonang dah dapat gitu, mu terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ni nengak mu. Nengak ku gong steering titi ya.
1: Agong saja, muman mogo ne. Kuni ngak mu monu mu soti ya kon kon. Mu nali liya, mu nat palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu guyu ponu doi. Tonggon ponu ku. No ku gemo tati.
1: Bukan ni, aku soto eh, mu aku soto eh. Kalau di dengan ku ni ya. So lepas le, gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari Indonesia ni nang tonggon ponu. Paling ngak push kati push kani nyujuk kani bojang ponya. Idoh ikut tahu ku sebenarnya ne. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak dok pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani na. Kamu mama, nah tak bohong lagi ya. Iti tidak dia aku na. Cuti aku sih nasi diku. Tidak aku na memang mau tu mabuk. Nengah mau tua dan mukon ada aduh. Ini tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: ke dia. Ponu nak ke ponu. Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi ke boleh dukun kan ya. Dia tubuh ku buat dia.
0: Ya, ya.
1: Menyu tiak ni si doh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat ini inoh le. Isok-isok dukun. Isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang mutik tiak. Dia cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak. Maaf saya dukun. Maaf saya. Pagu tu. Atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor. Pada terus tadi ni dia. Atau melihat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandang mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nurse. Ya, ti. Mandam cek ya, ti.
2: Oh, Josh kira nanti, boh.
0: Ya, boleh, ti.
1: Ya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gelo. Abak. Trouble, ya. Betul,
0: trouble. Gelo, ti.
2: Kenyam dah, ya, mu tanya.
0: Kali apa mu? Siapa nurse dia nimbang lagi dia, na?
1: Jess. Tolong, Jess. Tolong. Tolong.
0: Eh, dah. Tolong, na. Gelo, ni, na. Gelo, kursi dia.
2: Mana yang mana rasa... Rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, bener nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimbak sinya sebarang je.
0: Iyo, enas sebenar lah iyo ti. Ko dengar so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa so lagi so enok gay mau umur yang ti. Ku rasa doya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si iyo na.
2: Kai
1: ku mau nam di semua ni kan sama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mut noh itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti bo.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dak nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ni cek na.
1: No, ku dulu ku dikatip. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nurse cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku yang bakmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu kaning ke dos weti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot eh.
1: Kada ragu no lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax saja, ada relax.
1: Okay, Mai, Tim. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mai, Taya. Ngecek adak, mu.
0: Dom ni lagi, nurse. Saya mau cek, ya, Tim. Tanon lagi, sini lagi, perlu di ke klinik. Ya, Tim, jembatnya dah berbetul. Tanon, ya, dah tepat, ya. Mat, dah telah penuh, ya, Tim.
2: Ada rasa ngecek lah, Mu, Tim. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu mutipan datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ah.
1: Okey mai
0: tu.
1: Aduh.
2: Ke hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tu ni menang si klip tu kadu di ketaya tu.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku dah tiap ni. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Yo. Asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yolah.
2: Ti surat siklifmu lah. Mit ubat, read di sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh, Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lah ketaban ya, Ti.
2: Iya. Sali-sali
1: kunlog.
2: Pagalah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Ya, boleh.

0: sehat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal perlu lebih taruh perlu lebih sawat. Start cok gaji paling esok. Cuman, oh esok gaji ni. Sit betul gaji. Dia kata cuman Nadin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau get degree Nadin. Oh, botang gaji ya sekolah payu. Jadi selain macam get lawin dan bukan lagi. Tih, yang guru. Lawan perumahan lagi. Lawan khidmat awam lagi. Sebab mesti. Lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan doktor doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Kau berapa ODK?
0: Collection.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bi bu na, onde bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak aku tene.
0: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban ku ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak tiak. Ani dah kemana tiak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
1: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
0: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama ke yo, mending ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip deep kiri nak kiat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
0: Ade, yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni ngak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kau Jason dah cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak munan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: tak kede. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dah kriyi ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oni, noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nuh kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so opis obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pake kajot ne. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya. Ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, nai nege.
2: No sal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muuti les kia kolas. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ida piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam meket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Oh, Sinomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nang irabu?
1: Tanah naga. Asam rabu tiap puan namonam.
0: Sinomel, dua beninga ai. Anak mu berumah bisika dan orang. Ditaruh nang iyo berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam namonam.
0: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya protek tu telefon. Ogik nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu? Doi onak ku reman koyuh dah koda ainu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
4: Dasal sunih ondu, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. So pinusah dadah.

0: Ja. Lagi bayu ada maan. Mapuno ngeruut nu. Nyejek kainan mung seet. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kain merati. Kain puan kayu naan ninya.
1: Kanian ni. Kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kain naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
0: Ngerti mtu bang. Tubak mati jay. Lagi bayu adep maan. Maruut na. Majejek na kain naan adep. Beken ada nak nyuci kajak na. Masu api-api kena manuk mati.
1: Asih dengan adanya je kayu naan namu damu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati tu. Puliamu tak menang aku je kayu naan namu damu. Pari je nyangai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Puli puno ngiruun pingat. Nyiramaan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngumau pramin ka. Gula tia nebadamu ngan puri dari mangeh mutika.
1: Mudamu aku de sedia kenaan. Aku de cikait. Semua ke deramin ti semua aku de ngurusna. Puli amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subi ti kayu dengan atia kan amu gantu beken. Pagu mu mudip derangita de singkapa ramang Subi ti beket nampu anak pihak min sia.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka sinapu ka senamu
1: kayu adep na siet nga ada salah adep mudip tetunu tanah mana subi kay murid daramin adep masopi bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu

0: Je, Ira gapi dengan amu dekene-kene mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Puli amu nyenak mu namu nyaut aku, je nak parih ku nyikin. Aba lagi mesti edngan.
1: Ira berbina ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap keninya nanek ku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak mani amu se.
1: Da semena na, aku rana beng.
0: Nek beng, biar batul lah mu. Pelih kena-kena bingar-ngara mungti. Iya, nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na. Tuan Sarul.
0: Amani kena na mu, nje ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis, mana aku suruh ngunah wang haram. Ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galaga da disimpan ku inak ahi lagi.
0: Wang manih mudah-mudah nak payak ngunah wang haram. Biar detiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menunamu. Puan mudamu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Ketna tuan skema, tuan Sarul ye na masuk IPD kedah.
0: Mana ku si menang tuan skema. Skema titunnya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya na. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Mungsi etnya nasib aku napa damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pensel aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensel itu. Doi guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat kan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dari aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang kutie. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Ke luar dia cego ya.

0: Fina, ni lah aku dia Fina. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mu datang. Wah, tak kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang lepule mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, sibil kuat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku dia subah si tu, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mui ti tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh, aku rakyat kiraan di barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat da dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar wan dan ingat tempat da brosi da sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub. Ayan pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak bergiuh depan dia tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: 106.4 MHz di Kuching.
1: Ani katonahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
1: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganelamu dan si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
1: tebak mu mau berparit ye na pecek.

pukul 6 pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atak atas sama nang, sama amid di syurga kudus aden mai, mandeg perintah mai, jadiran mai dalam uang nimun dalam syurga, ngen dikeh dan watik pengumahan ami, ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh, deh nyanak edem penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adingga kere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur di kam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ana nyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adik ke nai di drum pengundi pemik. Lebih saya denuati kami tek kaam pada puju'u gerindung jaga ke adire mun nyerja baik adire nai tadi masam kerja di barang kayaan i. Isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birang anu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai ke metek ke kam isa i kam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tetap masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yen ade pemi pak arbis i ngami bisanya beragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kejap mengenai mi di mestian ti. Dingga ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madi nanti ke ke semayang mete ke am. Mada puju u nye berkat kejap mengenai mi. Adi kere nai di nua ti. Isa i bisa jadi kena yang ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadi gen perintah sama ngak kaam ngeruah kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ruah kudus sian ni adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

Pukul 6:30 isat-isat. Agensi turun KKM mansang pemenu Beron Isan di kawasan Sepak Pasar. Cadangan yang berdak kena FDS ini sengan di report rasmi sohar helikopter Rebu. Kerja Prati Parik Baat yang berundi sengan dengan Perlembagaan Persekutuan. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marslin Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Pat agensi peritah rek turung opis Menteri Penyihat KKM mansang pemenu Beron Ihsan yang turung rakyat di kawasan Sepak Pasar adi berguna penurung penyihat. Menteri Penyihat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kida Adnang, agensi ina-ina Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Saman Opis Bomba Nga Penyiramat Malaysia, Hidmat Ana Reda Pekai Sementara, Nde Kerja Nyiasat, Insiden Helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS, Adi Merebu di Long Lelang Miri, Nga Anu Dua Ripas Mekemas Dokenu. Alternatif Ana Dr. Mit Amai KKM dah dapat bedak perkhidmatan Ana Dr. Rarutui, Ga dalam tipuh di samah rakah bedak beke aspek atau seramat menege re dok mansang. Bipaut ngahara di samah Datuk Sri Dr. Zulkifli Kida Adnang KKM Aun Kajen Asir Kerja Nyiasat pihak berkuasa supaya netu rakah beken Dr. Mit in bedak kena dengan aspek atau seramat FDS. Ati ngenetu nang perkhidmatan ane dapat dokeno pari. Jut tibaran FDS KKM nyedia perkhidmatan yang rong 4,000 nek 5,000 naan di kawasan Jut So Pasar adi dah dapat dokedeg pekai aran. Tipu har adi jadi rimah naan adi sama 4 petugas FDS kabus kan helikopter adi ngeran nupak ngerebu kat Seu di tebun landasan Stolpot Long Lelang arung pokor taruh 40 minit ngemi adu. Sesi juri nga Dr. Derem Talian pengguna drone nga kecerdasan buatan AI ina kedak sok cadangan nga bedak kena perkhidmatan Dr. Udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan Kida Adnang cadangan beken ina nga bedak kena dingi aran saman pijok rebis pege dingi klinik. Sengumana sok perakah ana berguna dok netap bersengan nga report rasmi harana sepayuh teda bermata dok nai. Rakah ana berguna ina tu penyampaian perkhidmatan penyihat yang rakyat di Sepak Pasar PJU dok katuh beramah nga pemitik semasa nga penyekembang teknologi. Ayah keadaan di penerus agah hari pas dinami Rawang Bedau Jururawat Debra Moset di Kampung Semedang, Pedawan. Ayah nang harana dah keus tembit aseng pak memenyap kepakaran tupan doktor nga jururawat adi raru dok buguna bedah Sarawak. Hospital Miri jadi meput ka sedih mijah kan bara dengan bidu GC Paya meneg yang tinggal peti tedang i Dr. Banbu. Benah bidu Larry Bilong juga terima kasih ka sok perg agensi perita saman tibaran siroh nga nyeramat dalam rakah nga teban pari tedang suun i. Sinda bidu mujan nga kida adnang JC ina anak adikena beradat ka penyabar. Bidu JC tegan benah saman duh naan anak i. Upacara ngin stabi sekasa dok ngatur anduati supaya bedau dok ngubur di tanah kubur BEM Lamber ngapa korpat singumi andu. Biji uringi ngagah. Suruhanjaya Brundi SPR kena kerja Prati Parik Baat bahagian Brundi adib sengan nga pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Datuk Sri Ramlan Harun Kida Adnang, SPR Mertemit Puan pengenang Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nga Andu Rimah Ripas berkait nga cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan. Ina tu nang kerusi Parlimen Yen Sabah nga Sarawak dok nambah. Pinambah kerusi Parlimen ana menega Rektemit kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu nga prinsip nisbah perwakilan Sabah nga Sarawak menega dok nambah
sok kedudukan Madin. Sepeyo ati Perdana Menteri Kedah Adnang, Perintah setuju nambah nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah ngah Sarawak rebis sok kadar Madin beratok ngah semangat sepekat Malaysia sewak semang peri nam pertaruh. 346 peserta di Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawah kinyam utung sok program bantuan lesen memandu kelas B2 2026 dongatur beda Dun Batu Kawah. Tunak sok Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuyan kira Adnang, program ati yang turung tibarat B40 kak bian penyerapet sit seen lesen motosikal nga gaya adisah. Bian lesen terima adisah berguna dah kaes ian aspek undang-undang pak nget nilai tambah ka individu yang seen peluang kerja ka bian penyerapet. Ai menegak kingat tibaran marak, adis en lesen treba so program mana tunda undang-undang ka ngen penyedia tunduh atau seramat adep saman pengguna aran raya adi beken. Penyebeken dupan kaum batan asar nga latar belakang berguna jadi penyebeke adi teban pibamai ka reis. Setiap usaha politik Gapit Perdana Menteri Insinyur Irwan Zulkarnain Muhammad Hasbi kira Adnang, tiap komuniti bian pinorak guna yang jaga atur nikaban ngan itu nang tibaran merak dapat kenya pemudip sundi sandu adi rebis kena. Semangat patriotik nga atur nikaban berguna dok peberut dekat es tipuh boran kebangsaan pak dok tunda derem pemudip perangadu. Ayah kira anati tipuh program jiwa at community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Kampung Semariang Batu, Kuching. Berang masam program dok ngatur di saman pemeriksa penyihat, penyikiran, sukan rakyat, pertandingan nganyam ketupat jalur kemilang, saman pertandingan ragu patriotik. Perungun 50,000 mos ruti setia dokutung ke 200 peramah ngarami Sita Anu Malaysia 2026 di Kuching. Pengerusi Jabatan Kuasa Penajaan Anu Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026, Kamarudin Abdul Rani Kedah Adnang, kerja kutung ruti ana inah kedah seorakah pihak penaja yang bedak keruak dingi rami ana saman perapat atur bedingan nga rakyat. Ruti ana dokutuk di kudu-kudu tepat di kawasan Kuching. Setelah ana penyikiran Anu Malaysia adi dok ngatur di Plaza Merdeka piguru so simang Anu Beran September ripas re ripuat Anu taruh hati. Daerah tu setobegan bedak sama mendek nga bedak keruak dingi penyikiran saman suak tamit parat derem berak masam aktiviti adi dok sedia ramah ngarami Anu Malaysia 2026. Ingat aku kemas segah, aku beri bahasa pun-pun ni. Empat agensi turung KKM mansang pimenu Berot Isan di kawasan Sepak Pasar. Cadangan yang bedak kena FDS inah bersengan di report rasmi sohar helikopter rebu. Kerja Prati Pari Baat yang berundi bersengan dengan Perlembagaan Persekutuan. Dengan anak tidakkah adi medok nyusun bedak Nur Akila Arbain so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching kedonukar ke pemenyu biatah bedak Hazel Dius. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu sebengar setelah pagi ti jaga berpagi. So, penyanyi Felicia Kate. Okey, jadi selamat pagi. Selamat bersama lagi atau dengan segmen Mekat Kerimuhas di pagi yang undi semangpat anugerah PRI sewa 2026. Pagi ti dia bersama aku DJ Jess, duo DJ Ibrahim. Ya, duo naang yeah. Pagi ti.
1: Ha. Okey, selamat berpagi Jess. Pagi ti. Berpagi yang undi Jess ya. Okey, pukul mahi mati kita ada topik Jess ya.
0: Ya.
1: Ya, jadi sebab kita ada topik kita hukum mahir mati biasa Jess sekarang mau pilih pakaian Jess. Pilih pakaian ini kriteria
0: sebenarnya bogok kriteria ya. Kalau kena ingat sebenarnya jenangnya di segi warna pun mid kira, roga mid kira, tapi brand nanti nyong-nyong lah. Bapak tu kira dengan brand. Biasa kalau kena ingat ni segi bentuk lah. Contoh pakaian nanti sebenarnya baju ataupun seluar, inoh dia akan mid bat mendik lah. Warna tu sendiri, tapi warna tu dapat kena kira kedua lah. Pakai mu yang mu warna warna dia dok suka mu warna pink lah. Takkan aku pilih.
1: Tapi Jess, walaupun warna pink Jess, tapi segera sesuatu function bertemakan pink, terpaksa lagi pakai
0: memang
1: pink.
0: Memang terpaksa. Sebab terpaksa nak tema nanti.
1: Jadi bagiku lah Jess ya, kan aku milih pakaian seluar ke baju ke bagiku ada ni dua taruh empat kriteria Jess. Lemun ni adalah warna.
0: Okay.
1: Warna ti bagiku lah mesti sepadan dengan contoh baju. Mesti sepadan dengan kulit kita. Contoh kan ada singot. Base lah. Ataupun ada mupu budak lah. Mesti warna sama dengan dep lah. Bagiku lah lumur dua na rega.
0: Okey.
1: Harga okey kan harga ne kira berpatutan lah, berpatutan. Contoh ne minat baju ti tapi harga ne hanya akan t-shirt tapi harga mahi puringit kayak patut kan.
0: Biasa nak kan ingat big duitnya dia tu.
1: Ya. Kemudian bagi ku lu taruh ne baru ku nak jenama. Sebab bagi ku jenama kayak penting. Bagi ku lah. Jenama kayak penting sebab ne ada penting sini je bag duit lah. Dengan keempat ne Jess. Dan keempat bagi ku lah. Okey, mundi, mudua, mutaruh kriteria mau ditepati. Dan paling dalam empat ne sini je apabila ada memerit fitting room. Apabila minan baju atau seluar sen, macam tak kena aja. Karena okey bagus. Ada fitting room, okay, semua ada steady. Kena keempat kriteria ti baru kumit. Kena lemuni kriteria lemuni, lemuni dua, lemuni taruh, okay, tapi napa bila murid fitting room lain macam aja.
0: Macam baju nanti kalau orang ni biasa pakai size L, kalau boleh pakai baju nanti nengak tau ini nanti ke depan, cuba negaya, mungkin gaya pakai baju tadi dinner nanti.
1: Mungkin bagi bila kita bukan ada kriteria kita ataupun tip kita memilih pakaian baik baju baik seluar, jadi kita akan bincang pukul
0: pagi pagi ya. Okay, jadi harapan tiap-tiap pukul cuk pagi atau pukul cuk setengah pagi tu sama ngocet tak abar pagi. Jadi saat beringan nanti akan berkongsi topik atau pagi ti yang kriteria ingat pilih pakaian dengan baik yang seluar ataupun baju. Dapat dia berkongsi tu kalau tiap pukul moy pagi ya. Okay, jadi ingat dia tu bibur ngocet ragu pinggir bawah tu seterusnya sebaik tu ngocet tak abar pukul cuk pagi.

Roti ngasua semua perinam perima tuan yang terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak terima surat setu I jadi Gubernur Sarawak in pengal adi dua. Sok bawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Said Putra Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail di Istana Negara Kuala Lumpur. Ais mengaskari digeng jawatan ati ngas menem anupuran September suat semua perinam pertaruh ke agi ina Gubernur Sebunga Sarawak. Tuan yang terutama Tun Abang Haji Openg guru kerja I jadi kerani ngesuat semua peri 24 sepayu suat ngatuh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman ngesuat semua peri taruh pru ayah gina Presiden Sepengas Majlis Islam Sarawak adi dung letak ngesuat semua peri 56 gak diang jawatan ana neks merima anuran September suat semua peri 60 taruh anu tidak sejarah doksun so seksyen dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ayah nanti ragu menghibur kisah di kumpulan Mering Hidua. Jadi kira supaya 2-4 minit ada dengan pukul rejo setengah pagi. Jadi atau aruk gadang segmen nama kat kerim muhasabah kita bersama doku DJ Jazz, dua DJ Ibrahim.
1: Ya, okey. Ya, baru kita Jazz, mati kita ada cerita pasal ini Jazz.
0: Pasal tapi, kriteria dengan memilih pakaian, baju ataupun seluar ringan.
1: Ini kah kriteria ataupun tip-tip kita memilih pakaian. Lebih lagi Jess, dunia modern itu selalu inya ini bertema. Bertema. Kadang-kadang inya kawin pun bertema. Yeah. Kadang-kadang inya ngundah ini alumni, jamuan alumni sekolah pun bertema.
0: Apa yang nama union?
1: Union, reunion, reunion,
0: reunion sekolah rendah ke?
1: Kadang-kadang kita pun ngunah tema. Jadi perkara ti, paling susah just bagi pakaian.
0: Ya memang.
1: Contoh tema nak. Okey kan tema ada ringan-ringan, okey lah cek. Tapi kan tema ada kadang-kadang pelik-pelik. Memang susah. Memang susah.
0: Lagi pun yang nak contoh tema tu mesti yang retro nanti ya.
1: Retro.
0: Mun atopnya kon zaman retro nang pikir muki gaya retro diri nang diri hanu. Kadang mun dapat bau mesti main pikir nang retro nang mungkin nang bojoh na kalau kotak-kotak kedit na buak nang kemang-kemang. Seluar nang kemang dah ni.
1: Minan ni minan fashion zaman Piramli. Susah magau Jess. Baju petak-petak seluar de suring yengki memang susah magau je. Sedangkan itin pun kan kita nega kedai-kedai kedai-kedai kain pun kedai-kedai pakaian pun memang pening pala. Jadi tempat de paling pagut de magau na bandel. Tapi apabila kita mure bandel, ane kriteria kita.
0: Tetap begini kriteria.
1: Ada kriteria.
0: Sebab akun ya akun dia mune cara yo pilih pakaian yo.
1: Adanya ada cuka beli pakaian sebab jenama. Lebih lagi bila kita ada minat pakaian terpakai lah bandel. Ada paling the first kriteria kita murid bandel milih ini jenama. Brand. Contoh memang seluar memang bala Levi's kah ataupun bala Amco kah. Jean lah. Nombor dua nak kriteria saya cek milih nak semua ada pakaian saya masih okey. Tapi nak kena buat kena bandel itu ini lebih suka dengan bertampal-tampal berkoyak-koyak lah. Lalu taruh kena baru kita buat kena kedua rega.
0: Ya betul. Tapi ini ni ada meet buat bahasa kriteria. Ya.
1: Yeah.
0: Tapi ibu nak gini dia memang dah kisah lah. Asal gig saja.
1: Meet saja.
0: Meet saja. Asal dia ingat ni saja lah rega. No di paling murah no di meet lah.
1: Tapi ini Jess. Bagi bila kita ada ani body the steady lah. Ani macam pakaian pun ani jenama pun apabila baju kah seluar kah pakai saja steady sebab ne body ne steady. Tapi ne ada setengah-setengah kita gemuk, buncit ataupun kedek. Kadang-kadang ne susah lah.
0: Susah,
1: susah ya. Milih pakaian je.
0: Tiap punya ada dop ni je rapat. Lagi nak surah dicun. Boleh kasut ke umur lagi. Nak fikir lagi. Dia kopok lagi.
1: Kopok lagi. Main pun ada kadang-kadang kita ada ini just seluar cukup. Tapi bila sampai ke nak ada perut ni susah. Sebab perut dah ke depan. Susah lagi. Ini lagi ini kriteria lagi. Kriteria pilih pakaian Yes.
0: Mun nyandang contoh ni lagi Ibrahim menyandang memang nyemo ni noh nyemo niat dan dopnya ada fashion ni noh style dopnya nampak mayuh lah. Memang dopnya gemuk tapi kurang dak nampak nyandang kurus lah. Mun nyemo kapok buak ni dak yo nipis lah saya nyemo gaya mun mayuh tapi bila ni beli baju ti dengar di fitting room dengar somin ti bah tenggomuk lah kau pakai baju tu ni. Kita so ni kita dia ni paksa mau reject ke baju nanti ya.
1: Kira meng nangka dalam guni.
0: Ya, ke jadi
1: tiap pokok ini boleh kita berkongsi lah, kongsi ni tip-tip kita beri pakaian, boleh naik Facebook kami ada berapa gitu mengenai cara kita milih pakaian kita, baik baju ke, baik seluar ke, ataupun kasut. Yes, kasut pun ada boleh dengan kita dalam lebih suka milih kasut lemundi ini mesti warna. Lemu dua na mesti jenama.
0: Yo.
1: Alu taru baru size.
0: Yo.
1: Lemu ni na warna, lemu dua na jenama, lemu taru na raga, ada empat baru size. Okay, kriteria ni dua taru okay, tapi ke size kaycun.
0: Lagi saya hidup pada ide dan nak dia. Nak kita pun dia. Mungkin saya hidup ni dia guna ni milih hidup baik.
1: Jadi kiri kasut pun ada lagi kriteria.
0: Ya betul. Okey, jadi kujuk setengah tu atau dia ngaji tabar pun kujuk setengah. Jadi sebab itu ngaji tabar tu atau bibul dia ngaji teragu pinggul dia mungkin nyusun apa gitu.

pukul 7.30 pagi. Sebungah saya dimuti pembun abar. Pat agensi turun KKM sedia pimono belon dia kawasan di Juwak Sopasar. Cadangan nama pagu FDS nunak report rasmi tragedi. Perhati bauh baat kawasan Burundi nunak perlembagaan persekutuan. Selamat pagi bersama dua ku Jason Tri dan Abar pagi so YFM Bedoyo. Dimuti tengon abar. Pat agensi perintah bisedia turung Opis Menteri Kesehatan KKM naik pimono beron saan toban rakyat di kawasan Juwak Sopasar odi berubat. Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, agensi dibunuh Polis Diraja Malaysia, Soldadu AU Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Baya Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia. Pimudah inoh ia abuh pakai nog reh keroja nyasat tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dirabu di Long Lelang Miri onu duoh dirapas moh trese. Gaya inoh abuh mit sebab KKM doria perkhidmatan inoh bitangguh sekia tui duoh rakah nogap hal penyelamat tong abuh naige. Simadi inoh Datuk Seri Dr. Zulkifli Nang, KKM masih kajun pimutus keroja nyasat pihak bikuasa ngidio mitrakah nogap atul penyelamat FDS. Itih tong saan oda perkhidmatan inoh dapat abuah sambung bau. Juk kaban FDS KKM ngin perkhidmatan nuduk kira pat kira semong 4,000 nog semong 5,000 naanya di kawasan di Juwak Sopasar di susahnya odi kang pakai orang doyo. Dalam tajridi ini, rimoh naan di morot 4 petugas FDS kobos seropas helikopter dipakai Rabu 2 sawu di tubon orang so belon map stolpot long lelang kira pukul taruh 40 minit ngumi. Sesi berdapat doktor dan talian pakai drone 2 kecerdasan buatan AI kodak so cadangan pinama paguh perkhidmatan Doktor Udara FDS. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang, cadangan bokon nama paguh orang duo naik Robis Bogor Klinik. So itih ia abuh notap serepas report rasmi tragedi inoh moruah. Raka itih berguna saat notap perkhidmatan kesihatan di Robis Paguh dapat abuh ngin nuduk ratus di ruar pasar beramah duo berubah torap joman duo teknologi. Iyo sobat di ini tih, nuduk pingarang abal seropas odi belawat rawang bidau misi Debra Moset di Kampung Semedang, Padawan. Iyo nang tragedi ino, ido sijak ngabosnya a pak ngurang bara pakar dupan doktor dua misi di suku Biguna di Sarawak. Bara dingan misi JC Payajok di Hospital Miri moh nog ngin hormat piobuak nuduk bidau sumiai. Bonon bidau Larry Bilong ngin terima kasih nuduh sua agensi peritah dua kaban karik dua ngilamat di sua dang keroja taban pari todang sawarna. Sindau bidau Mujan Ngaunang, Jesse yoreh onak dipaguh beradat dua nyanyoma doi kasal dua penyabar. Bidau Jesse supiah bonon bayar dua naan onak. Adat ngin hormat pi obo obo nai anuiti ngidio bidau obo ngubur di tanah kubur BEM Lambir pukul 4 ngumitiak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rago penghibur ada bersama ada bersama menyanyi The Marcus akan jadi kelas supaya ada semua 4 minit ada dengan pukul moi pagi. Ya, sama pagi, sama petugas untuk seberingan pagi untuk ni itu ya, semang 4 untuk peran pria ya, so 2026. Ya, sama pagi kita duduk beringan di gitu angge ngojeta siaran radio YFM Toyoh dan segmen Makata Karimahas bersama aku DJ J seduo DJ Ibrahim J. Dengan ini aku riap berkursi dia report gaya nu da email dia bagi berperuah da ofis meteorologi Sarawak saat di pusmong 2 jam masuk pukul ricu pagi. Daki gaya nu saat pagi itu yang nak ngejaka ijat di kudu-kudu topat yang nak di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Duo Sibu. Jadi kawasan lagi berlaku Jerebu yang nak miri Duo Limbang. Gaya nu saat ngumi itu yang nak ngejaka berlaku sobak dudu di kudu-kudu topat yang nak di Seri Aman, Betong, Kucing, Mukah, Samarahan, Sarike, Duo Serian, Jerebu ngejaka akan berlaku di Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Duo, Limbang. Sebab raju semua ngendog 20 km ni jam. Bin laut bergantung 0.5 meter. Suhu detik pikirian 24 darjah Celsius. Ini di dokumen tiap pukul ramai pagi atau yang sama le kerakar pasal topik atau pagi ti untuk kriteria kriteria di ingan pilih tak ingan remi ni pakaian sama ada seluar ke baju ke ataupun kasut ya. Jadi mana rasa ada pada terus ingin komen dengan di ruangan Facebook ataupun pukul ramai pagi ti ada pada terus telefon ke nombor 0225 2545 ataupun 2525 kosong.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu jumpa dengan seorang penyanyi Eliza Susina. Ya, di sana sudi-sudi tu nanti lagi nanti mohon sekolah hati ya. Bapak jumpa dengan di minggu. Lagi misi segar penusah Haji Rebuti. Okey, jadi nanti semua empat tahun berbulan pria sawak 2022. Kira supaya dua empat minit ada dengan pukul mulai pagi. Jadi dengan ini mata saat masa atau terus kakal pasal topik pagi ti. Ya, no. Ini ke kriteria di ingan mit masa ingan dari mini pakaian sama ada baju ke seruan ke kasut. Jadi memang bogok dia kon nanya kon ge mun kriteria dipilih se ogi nya ada di jok-jok ke nyenang ninga roga saja dai kisah nyenang warna ke dai kisah nyenang brand ke.
1: Ya, tambahan masa itu na jazz bala ihong bala dengan kita ada masuk balik neg fashion fashion retro.
0: Fashion retro.
1: 60-an, 70-an ya. Ini kriteria-kriteria kita milih pakaian ya.
0: Jadi ti munya nak trend ti mungkin apa ti ogi kedin main nyala di ke mun ke pasar ti di kali ke pakaian retro ataupun ane pasar ni di kali ke kedin kedin nanti omong
1: sebab akan kena buk ke fashion maditin jazz ya. Bukan ke depan pakna undur ke belakang. Sebab na kedebek na ani baju tandangnya sweater retro popular tin jazz. Lagi pun jaket jaket jean. Jaket jean popular macam ni na membalik popular lagi.
0: Okay, jadi nenek kita dia kadang lagi yang ada meni pakaian tu. Selalu nak perhati lah itu ke kepatinya ayo ke kadang yang aku nemeni. Ani dia dia kena memang bila mulut kedai boleh dia beli baju contoh ni lah baju. Mulut kedai ani dia ingat memang akan perhati dia kini fashion di di cun di dia anak adik eh memang dia kena di dua. Ya dan bogo balis baju nanti memang kena ingat lah. Dari segi warna tu ya, mula pilih. Tapi nombor ni benar lah. Oh ni di paling lepas kriteria di dua ni tu paling di down di komputer ni. Nanti kali tag kan lah.
1: Tag.
0: Ini sebab apa? Bukannya dengar brand. Tak benar lah. Dengar roga.
1: Dengar roga.
0: Bak ni, bayi tu boleh kena ni mempunyai dia. Dan back duit nanti kiyang lah.
1: Ya, ya, betul.
0: Lalu tu ya, nanti kantor tu. Dan ni bayar tu cukup tu ya.
1: Ya, tapi ni. Se nabu kemenang mati na kriteria bagi setengah-setengah kita lah milih milih pakaian sini je alumni warna color baju ka seluar ka alumni dua na baru kita tebuk na jenama ataupun brand alumni taruh kita tebuk na rega alumni empat kesesuaian. Kesesuaian. Empat kriteria sebetulnya. Mungkin ada bila kita ada kriteria-kriteria kita milih pakaian tapi dah biasa memang empat saja. Empat saja.
0: Okey, hey, mari kita dengar nombor telefon tiap pagi tu jatuh sama ngocit. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
2: Hello, pagi.
0: Selamat pagi. Sino L yo.
2: Apa Piro ni aku Justin?
0: Piro suara ni tak pernah kamu tak suara ni dah.
1: Jess mau memang dia mau agi sensor ye. Jess mau agi sensor. Sekarang si di call ti, dia mau mempunyai si di call.
0: Mempunyai tu ya.
2: Oh ya ke, pasang
1: sensor. Dia pasang sensor.
2: Okay.